Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkit diwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Proponis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leksa
2: bagian anu kasalapan

0: kana ngahuleng manehna mikir-mikir pilampahkeun manehna inget yen kakuatan anu aya teu saimbang jeung musuh. Tapi lamun teu ngalawan pisan haratina teu bumela kana jadi kolot lila-lila pok murkana nyarita. Ceuk, kuring can puas hate ceuk. Kuring hayang ngajajal kakuatan musuh, samemeh serah bongkokan ka musuh. Rek nyoba-nyoba we lah maju perang sakalideui mah. Sabab tadi mah rubuh soteh asa dibongohan ku musuh. Kitu pokna gede babanen.
1: Nya, ari eucu mah moal nyarek wanita murkana. Sabab gumantung kana kakuatan maneh sorangan. Tapi maneh perlu nyaho murkana. Yen eucu mah geus daya peta na kana ngalawan, geus daya kakuatan murkana.
0: Geun bae lah. Kuring nu bakal maju ceuk, nu baris babela ka kolot ceuk.
1: Cik atuh jik bae ku eceu didoakeun.
0: Cung murkana nangtung panona mureleng ka Raden Purwa jeung Aki Puralaga. Nu disaksian ku Ki Dipawara. Ari Raden Purwa barang ningali polahna murkana teh ngan ukur imut bari neuteup teu ngayakeun reaksina naon. Hai. Manusa manusa nu teu gableg perasaan. Kuring geus kagok ieu. Anak nasi Kurapati anu wajib bebela kan jadi kolot anu ayah nangis kalungsar jadi bangusan akibat kapiadaban anjin ayah nama kiewi hayu urang teruskan perang teh jeng kaula sabab kaula mual taruh kanika kaula rek ngabela anu jadi bapak muruk kanak nangtang bari ngacungkan perup naharita teh ade mun kitu mah murkana kaula muji kana kawani jeung pamadegan man

0: ada sampai.
1: Kehelah jalu adu. Rasakan kurangnya sebrut. Murkana narajang teui perekat tuh nyawu kena pengeti di pawara. Tapi musuhna tengah robah kuda-kuda. Ukur ngakilekan badana kakenca. Barengan dengan menepak perep musuh kilek korepan plak bersubur. Perep murkana minepas katukang serta awak nanyorontot lar punuk murkana kaharupan kiri pawara. Kalayan tadi picen gitu bae. Hei upah punuk nani pepeng serta kera tenaga. Murkana ngoceak pru namru disusut kena lemah orolok utah pamona budal bencerik ciga anu kabereyan. Tapi tetela aya kena kekuatan anak kore jatuh dang deui pamona anu jare er beureu mureleng ka musuhna.
0: Ulang ajar setan sok aing masih kuat dulu.
2: Aduh, naon tadi di dahar kesep. Aduh, mendingan bayar bahagia dua eda ongkek. Nah, aduh, rek naon make hudang deui jalu. Molor we sekalian kadinya, ngadangeuna.
0: Sedan, montong ahina sia.
2: Tuh, nah tuh, menisok lalawura, kau salah gotok nana untuk urang teh, ulah gergel gedebuk, ulah kelihat merosot, bising ke merosot.
0: Setan kurang jarsia, rasakan kurang jarsia, rasakan sia, aing baris terus kalawan sia.
2: Sor atuh kumamang di pawara anu kasep moal burung tridayanan ye.
0: Sep
1: murkana nyabut peso parati katempo seseket nangakurilap pantak paur nulalajo sing darenghap. Tapi kini pawara mah tetap tenang we dengan rasa kimir najan nempo peso oge haritate.
2: Sor atuh geram maju deui arinya mahwani. Tapi ada boga kena peso merenya. Gade tetep peso teh. Kudu seketan heula. Ulah juga peso cocodek tarasi. Bisi mua terak gerak. Kamamang banyak.
0: Setan kurang aja siap. Nah hina kai ha.
1: Murkana ngentap panas hatena. Ngegaceng luncat berina rajang.
0: Rasakan kurang jasa.
2: Nah, budak ngora nafsu nak kabina-bina itu ha.
0: Awas.
1: Luncat bari narajang, leungeun katuh ngolepat bari nyabetkeun peso barati nu diarah genggerong ki di pawara. Tapi lap di pawara ngelok bari ngalawel pigenang murkana anu nyekel peso. Hiuk. Langsung dicentok tapi murkana geus nyaho kana hal ieu. Barang dicentok badana malik hiuk sekok peureup kenca kana pipi di pawara lumayan peureus karasana.
2: Aduh sugan teh moal malikan. Gelos ya geuning aya keneh hoja ieu.
1: Terus ngalepaskeun dengan murkana. Bareng jeung kitu peso murkana nyawu kana dada tapi kalayan gampang ditakis ku di pabara. Ceng peso ngacleng kaluhur jep nancep kana sisiku. Murkana olohok sabot kitu dirojok hulu angena. Heu kitu. Murkana ngajengkang bari calangap ulu angena seueul murel asarek utah pru namru sirahna kerasa lieur ketempuanana kararoneng renghap renghap ngatur pernapasan panona buncal di karita teh.
0: Geus ya aduh

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya nama itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
1: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Mohon.
2: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
1: Radang ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh. Majeng sehatna.
2: Alhamdulillah.
1: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan?
7: Ketanggungan,
6: Kabupaten?
7: Brebes.
6: Ibu usianya sekarang berapa Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua?
7: Iya.
6: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
7: Tinggal sedikit.
6: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur.
7: Iya.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
7: Amin.
6: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajeng

0: kunaon jadu, kunaon, kunaon jadu. Montong bacaan waisya, cok udang deui mun nya mah gede bawanen. Urang ulin jeung aing sok. Kini pawara nangtang, terus lajak lejek ngelilingan murek kanan ureng hapranyuk benget napias kacida. Cung murek kanan nangtung deui, sebut narajang deui teu make perhitungan. Dong ajar hau. Wah, nu kieu mah jelema licik yeuh geus katingali uratna nu kieu mah. Sedan hau sapuh. Beureup nyebuk teu puguh tujuan atuh bebarieun pisan keur dipawara mah. Sabab loba lolongkrang anu nguntungkeun kalayan gampang dipawara. Kasupkeun beureup menakan iga burung lawan. Kolepat hiuk. Aduh. Nah, tejeda kana tihang. Matak tong licik pura-pura siapa ya? Wah, nu kieu mah den ye. Perlu diperhitungkeun ye jeung kieu mah ye. Si murkana geus boga sifat licik nu kieu mah ye. Murkana ngakuak soloyong cedak kana tihang. Tarangna buncun nur. Terus namruh harita teh murkana teh bisa hudang deui awakna asa pasiksa beungeut pias jiga mayit. Nu akhirna ngalungsar bari dumenghap awak leuleus teh tanaga. Mang, ulah pamang mang dipawara podaran sakalian paman kadinya. Raden Purwa ngakurawak ngucipatin murkana anu keur kacidari puhna. Kini pawara ngarati eta parentah teh lain anu sabenerna ngan ukur nyingsieunan ka murkana anu geus ampir beak harepan.
1: Gampang den. Nu kieu patut mah teu benang diantep yeuh. Disiksa sakalian urang paehan nu kieu mah yeuh. Duh, dihirupan oge percuma deh nu kieu mah. Bakal jadi cucuk rungkang nu kieu mah yeuh. Keun lah urang paragatkeun sakalian kumaha manggeura. Jelem hiji we wah, moal kaciri lah kagok. Parasing puluhan jelema disapatkeun ku Mang yeuh. Kalem den, kalem den.
0: Colad. Colad dipawara ngalengkah panjang ngadeketan ka murkana anu keur humarurung harita teh atuh puguh we murkana meni pias beungeut harita teh beungeutna pias murkana teh jajantungna asa eureun teu jajadudan deui tina wahing keur was jeung sieun gero minta ampun.
1: Kunaon tong ceurik atulah kaos lain pemuda wae. Aduh, ampun, ampun juragan. Juragan, juragan. Tadi mah nyacahas ya teh. Aduh, ampun juragan. Ampun, ampun juragan. Kuring taluk, taluk, taluk, taluk. Moal ku wantun ka juragan. Aduh, taluk, taluk. Aduh, tabe, tabe. Ampun, ampun. Tidak mulai cikir mah.
2: Aduh, juragan, aduh.
1: Bener sih teh. Rek anut, rek tumut, rek setia. Kapan ngerasa gambaran, ha?
2: Duh, mangga. Bade tumut kena pengasa gambaran sun. Asal kuring ulah dipaehan, weh, ya teh.
0: Kitu nate murkana bari nubruk kena dampal suku ki dipawara. Nyuuh menta dipikarunya. Kini pawara ngaran negpok nanya bari melong harita teh.
1: Nah bener, bener sumpah sia maneh rek taruh ka kami. Cok, bener taruh ka kami. Awas pun bohong sia. Di podaran ku aing mah. Teu kaop sia mah dibere omer jelema teh.
2: Laras, laras pisan juragan. Kuring taluk kagamparan, ulah di podaran da moal ngebohong kuring teh ampu. Ampun pisan kan, minta dihirupan we ye teh.
1: Urusan hirup jeung maot mah lain urusan kami sia. aing oge teu ngaboga-boga kana hirup teh deuleuh. Namoga hirup mah ieu anging Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang sarerea. Minta dihirupan we, Sun. Minta bebas we, sim kuring de. Ulah deukeut dipaehan. Ceuk ngudeuk kana bari nyemah, tarangna adek kana dampal suku Ki Dipawara. Heug lamun kitu mah. Tapi kelanan kaula rek nanya heula ka Raden Purwa anu kagungan hak pikeun mutuskeunana kuring geus sarua teu boga hak pikeun mutuskeun di urusan Ki Dipawara ngareret ka Raden Purwa nu direret Surti pok ngandika mun bener-bener rek taluk teu naon di hampura oge nyawana teu kudu diala tapi lamun ngabohong hukuman gantung bagianana. Dah, kitu geuning jalu. Sok, rek kumaha sia? Da apal ulat nu kieu mah yeuh, beda beungeut jelema kieu mah. Curaling sia mah. Beda jeung adi sia, jeung lanceuk sia. Curaling sia umur kana yeuh. Awas rasakeun ku aing ka hareup yeuh. Dicirian ku aing mah deuleus sia. Tah kitu geuningan putusan Raden Purwa. Kumaha pamadegan maneh? Dipawara nanya deui ka murukana anu ditanya rikat kajawab.
2: Ampun juragan. Moal ngabohong abdi mah. Sumpah nage daek dibintar ku gelap abdi mah. Coba eta. Sumpah nepi ka kitu. Aduh, kumaha lamunnya anu dikersakeun ku rumah kawasa dibintar ku gelap sia teh?
1: Ah, geus cilaka sumpah kitu mah.
2: Mangga geura saurekeun nah kedah kumaha kuring teh atuh yeuh teh
1: eta pan pakelapan anjeun mah tadi oge hayang ngalawan lain dilaksanakeun ayeuna ku kuring sok aya geus mempeleh kitu akara sumpah-sumahan jelema mah kitu teu nyaho kana wiwitan jeung okasan jelema mah heh lamun ditulungan hantem hayang mentung heeh jika nulungan anjing kadempet sia mah yeuh awas cecirian ku aing mah deuleuh sia
0: mang atos mang
1: keuheul teu lah jelema ki patut yeuh geus sabaraha hulu ku sia disiksa diperwasa diperkosa bahkan sarujung bapa maneh sia mah yeuh mun kana
2: moal aya mah tangtu baris nurut sakumaha parentah gamparan pokona mah ampun sajata lu kasalayana
1: heuk ari kitu mah janjinya janjinya. Awas ya, janji maneh dicepeng ku aing ye. Lantaran kahareup mancan nyaho babarengan jeung aing sia babarengan sia. Ngaheuyeuk di dieu ye ha. Sok langdung, langdung, langdung, langdung, sia langdung. Anjeun geus resmi jadi patalukan kami. Jung geura munyungan ka Raden Purwa jeung ka Ki Pulalaga jung. Ha?
2: Unyuk sumangga nun. Unyuk sumangga
1: buru ditajong sa bobokongna
2: lain kitu sia moyongkod ai tadi heuras pisan ngagerong teh teun heueus ya
0: harita keneh murukana ngadeukeutan ka Raden Purwa cong munyungan bari ngedalkeun niatna yen arek taluk terus ka Aki Puralaga oge sarua ngedalkeun maksudna ku Aki Puralaga ditarimakeun da puguh Aki Puralaga mah memang cukup bijaksana atuh anu geus rogok tapak genteng kadek.
3: Nuhun Ujang. Kudu kitu lamun urang hayang salamet mah. Urang kudu narimakeun kana kasalahan urang, salisik diri anu pasti nya. Ulah maen nafsu wae. Moal bener ngaburung nafsu mah. Ha? Sabab di awal mula oge yeuh boh kami boh Raden Purwa nu boga hak kana ieu masalah oge hak kana ieu tempat. Eueuh niat. Eueuh niat jahat. Keur urang kalang sawung teh. Sanajan Bapak Andika Dwanapati geus ngaku-ngaku jadi raja bahkan geus ngabawadog rarampok geus kabinasa tapi Raden Purwa eueuh maksud ngabinasa Ayeuna cenah pangna kicuana pati jadi mayit alias maot ngaranana. Eta pembongan manehna nu heuras pati gadan. Heuras pati gadan eta mah. Jeung teu daek narima kana pangajak anu hade. Geus ayeuna mah teu kudu diteruskeun paparangan teh. Anggur mah geura embarkeun ka balad Ujang yen pagurun ka Langsawung geus kajabel ku Raden Purwa sarta kabeh geus talu jig embarkeun ka anak buah Ki Jonapati ceuk Aki Puralaga marentah kemurkana
2: unyuk sumangga Ki abdi sejat tumut kana parentah
3: murkana cengkateos init nyampeurkeun kariungan baladna anu geus talu ka balad Wardi harita oge Daryuk diriung ku urang ka Langsawung nu masih keneh aya di dinya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ye panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ye panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
5: Uhum.
6: Ayeuna mah sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu.
6: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
6: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
6: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
6: Radio Peace yang tina Radio Peace FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
5: Mohon.
6: Sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga sepenten kasadayana.
5: Mohon.
6: Konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
6: Amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Di hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Atu tekuk silila di jero paguron geus obiag kunu digarawe. Beberes pikeun murasara mayit kicuana pati nu jadi luluguna ki dipawara jeung Aki Puralaga. Dibantu ku Murkana jeung Baladna sedengkeun Raden Purwa ngariung tiduan jeung anak kicuana pati anu dua. Nyatana Nyimas Kancanawati anu rancunit anu geulis jeung Wirasada adina anu suku nama si Keneh karasa nyeri harita teh. Nyi Kancanawati,
1: aya naon Kang?
0: Duh, asa deugreug yeuh. Kula disebut Akang.
1: Punten juragan.
0: Udah nyebut juragan. Dari Raden ieu mah kurama, masyarakat biasa ieu teh.
1: Aya pikeureusan naon, Sun?
0: Akang rek nanya nu sanyanyana.
1: Naros naon?
0: Ari Nyai. Henteu amek ka Akang. Apan Akang teh nunggeus ngabinasa, nunggeus maehan Tuang Rama? Ayeuna Akang nyuhunkeun jawaban anu jujur. Ulah aya anu dihiding, ulah aya anu dihalang-halang, ulah aya anu disumbur-sumput, ulah aya anu didingding kelir sinang celoka. Sabab Akang mah tresep kana sok bohong. Kudu bener, kudu saujaratna. Mun amek bejakeun amek, mun teu bejakeun teu. Raden Purwa naros ka Nyimas Kancanawati hayang leuleuman eusi hatena ku ayana kicuana pati bapana nu geus maot.
1: Nuhun kana patrosan sarira, sim kuring sejangan breh kena eusi hate nu sanyana Kang.
0: Lajengkeun.
1: Saha pijalma ngeunana anu teu amek ningal bapa dipaehan, ningal bapa dipateni deungeun. Goreng pisan kasebata upami teu ngerasa amek. Nanging sajroning amek teh sim kuring mangemut deui. Kumaha kitu daya teu upaya. Rumaos janten patalukan. Kapaksa ka amek teh disidem Kang. Teu tiasa dibudalkeun kana sanes. Tah kitu kaayaan hati abdi teh.
0: Jawab Nyimas Kancanawati sajujurna teu asa-asa dina ngabejakeunana. Nuhun. Nuhun mun kitu mah. Eta teh hiji tanda yen Nyai jujur. Jadi cindekna mah Nyai teh ama ka Akangnya. Pedah geus ngabinasa Tuang Rama. Kitu meureun Nyai nya. Raden Purwa ngajakinkeun.
1: Muhun kitu, sim kuring teh amek, anjing teh aya daya Kang.
0: Hapunten bae atuh pami kitu mah. Da Akang oge rumaos lepat. Akang rumaos lepat. Parantos ngabinasa Tuang Rama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah.
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat Abah teh teras gula netek dijan ka 650 Abah teh atos 5 tahun damina teras lamung tukur Abah teh panangan oge Abah teh janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut popori saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
3: alhamdulillah
4: buka deui yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi disibitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah terbiasa di komot ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
3: Aba eta konsumsina sadidinten kumaha alpa propolis?
4: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh tos jasa tendi jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes alpa propolis di manten bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
4: Mun ieu teh diteun abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina catang di abah di dieu teh di RT hiji teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah itunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
3: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: hapunten bae atuh pamikitu mah. Da Akang oge rumaos lepat. Akang rumaos lepat. Parantos ngabinasa tuang Rama. Nanging Akang kitu teh henteu tambah alasan apan nyai. Margi samemehna kantos debat teula dadalami sareng tuang Rama teh. Harita engkang ngalebetkeun pangaruh sae maksadna kanggo ngajait tuang Rama tina kalakuan jahat. Nanging teu kersa nampi geningan malih mah kalah ngajak perang anu jajaten. Nya kapaksa ku engkang dilayanan sabab memang aya pasal ti samemehna nya akhirna jadi kieu. Urusan dihapunten pisan Kang. Nanging naon atuh tujuan salira anu sareresna ieu teh? Nah bade ngajabel taguron tina leungeun pun bapa. Atanapi aya maksad sanes. Sim kuring nyuhunkeun penjelasan langsung ti salira Kang.
1: Nyai. Tujuan pokok mah Akang teh bade ngajait tuang Rama sangkan teu kamalinaan teuing dina jalan anu salah. Nanging kumargi tujuan eta teu hasil kapaksa ngajabel ieu paguron. Da sami bae apan aya alasan nu kiat. Aya alasan nu kiat apan. Nah pangna Akang ngajabel ieu paguron engkang teh incuna aki raksa dewa anu kapungkur dibinasa sareng ditumpes turunanana ku tuang Rama dugi ka ampir seep. Sedengken aki Akang teh aki simkuring teh aki raksa dewa teh nu gaduh ieu paguron. Tapi engkang mah teu aya maksad malas kana kakejeman nu sami jiga kitu. Henteu asal tujuanna pati sareng runayanana kresa babalik pikir ganti pilempangan ngarobah kalakuan anu jahat tangtu ku engkang dihampura lahir jeung batin moal diminasa geulis. Nyimas Kancanawati ngahuleng kitu deui Wirasada sarua ngahuleng mikiran caritaan Raden Purwa anu asa nyerep jeung asa ngait dina pikiran. Lila-lila Nyimas Kancanawati pok nanya deui. Upami daras kitu bade dikumahakeun ayeuna simkuring teh atuh. Nah bade didamel tawanan atanapi patalukan. Naon kewajiban simkuring?
0: Aduh lebar atuh. Maknya nu geulis kieu didamel patalukan. Bujeng-bujeng ngadamel patalukan ka nyai atanapi ka rai-rai nyai. Alim ngadamelkeun bujang ka nyai mali Akang hoyong hargaan ngahormat ka nyai. Engkang mah bade terang-terangan wae moal dihiding-hiding moal disindir sampir sinang siloka moal malpah gedang. Akang mah hoyong togmol nu dipalar sangkan gancang kaharti ku sadayana. Kabeneran ayeuna aya saksi nyatana Jang Wirasada. Abdi sejak nyaksian Yusun. Nah kumaha kersa gambaran teh? Cek Wirasada neuteup di jantungna ratug hatena deg-degan. Ulah nyebut gambaran. Nah raka nyalida nyebat Akang. Ari ayi nyebat gambaran. Duh, kacida atuh ulah nyebut gambaran ka Akang mah. Sebut we Akang. Da saluhureun Akang mah. Oge Akang teh lain raja. Akang mah jalma biasa satata sadarajat jeung Ujang. Saur Raden Purwa nemrakeun kaweningan galihna.
2: Oh. Nuhun pamikitu mah tuh.
0: Nuhun naonana Jang?
2: Semuh nuhun. Abdi nampi kana kasayaan manah salira. Salajengna kumaha tuh ieu teh? Naon maksad salira teh ieu teh?
0: Kieu Jang. Tangukeun nya. Kulantaran urang teh sarua tenung jeung teu bapa. Ujang sami tuang Rama parantos kantunkeun. Tuang ibu oge sami parantos pupus. Sarua Akang oge patulalis. Kumaha mun urang ngahiji urang hirup babarengan dina ngajalankeun pancen hirup. Nah satuju lamun kitu
2: ngarah teu panjang memusuhan ite.
3: Aduh.
2: Abdi mah satuju pisan, Kang. Satuju. Satuju, satuju pisan. Mangga sajangiringan ye. Ece, satuju, ce. Kumaha satuju?
4: Ece macan ngarati ai.
2: Aduh. Maklum si Ece mah teu da. Deuh, masih keneh. Naon teh namina teh? Kang Aden. Urang sebat Kang Aden atunya.
1: Duh, nah ieu mah ye.
2: Nya si Ece mah masih keneh polos satu. Polos ieu mah. Dacan aya nu ngaru biru, Ece teh kitu.
4: Naon ati ai meni? Ah, ngisin keur ieu mah duh. Punten Aden Kang, aduh.
1: Tenanaon. Teraskeun.
2: Pokona mah abdi mah satuju pisan. Mangga sajangiringan. Nuhun we nu aya tuh teh.
1: Wirosada rikat pisan ngajawabna.
2: Keur mah geus aya dasar ti baretona Wirosada mah. Yen manehna mah beda pisan sipatna jeung nu jadi bapa. Nyaeta juwana pati anu jahat ka bina-bina. Jika nama ngalaka inung Wirosada mah sarua jeung Nyimas Kancanawati anu cikal. Da murkana mah sifat jeung pangadatanana ngalaka bapakna sarua kerasna sarua jahatna jeung sarua tarengesna.
1: Nuhun atuh pun satuju mah adi Wirosada, tapi kumaha ari nyai?
2: Buru jawab atuh ce, jawab. Ulah-ulang kitu.
4: Kan tenan abdi oge satuju pisan, Kang. Nanging kumaha carana atuh?
1: Kieu nyai.

0: balah mah kudu bisa nyanggredkeun tali mimitran ngadeukeutkeun duduluran pikeun ngahontal tujuan eta tangtu kudu aya jalan anu pasti sangkan leuwih kuat jeung greug-greug.
1: Maksud akan kumaha Kang? Teu can ngartos abdi mah Kang.
2: Duh, si Ece. Nah, ieu mah nya. Teu can beger Kang.
0: Calik. Eleh ku abdi atuh. Abdi mah loba kabogoh.
1: Ayeuna tong ngisin ka tu Ayi, tong ngisin ka tu Ayi, mending ngisinkeun pisan Ayi mah ye.
2: Danya Ece mah polos. Polos tomo naik geboy Ece mah ye.
0: Ieu. Ayeuna Engkang teh bujang.
2: Tuh. Bujang ting-ting, ai bujang tong-tong ieu teh Ece. Aduh.
1: Si Ece ge sami lerengohan, Kang. Cari atuh ah meni. Ngisinkeun ieu mah si Ayi mah. Punten tukang Raden atuh punten ieu teh.
0: Resep akan ngepuguh ning kawilosadat ya. Aduh. Ayeuna Engkang bujang ari Nyai parawan lalagasan.
2: Tuh ce, cek abdi oge jodoh mati mana we.
0: Buah iya pijodoh ece atuh.
2: Hare-hare iya mah seueur Kang nu ka dieu teh dongkap. Tapi da alim wae anyana teh. Ece mah nyon nyiwit atuh ieu teh ka abdi. Parawan keneh Kang lah. Beuteuh keneh si Ece teh ieu teh. Padahal Yuswana datos 23 tahun ieu teh. Ah, Ece mah. Teraskeun tuh Ce nyariosna.
0: Jadi masih keneh lerengohan, lalagasan, masih keneh beuteuh kitu maksudna teh.
1: Dugi ka ayeuna teh can aya niat Kang. Oge teh can aya maksudna teh anu ka dieu duka kumaha tu abdi teh Kang.
0: Kumaha upami urang ngahiji urang laki rabi ngambah sagara rumah tangga. Engkang nyuhunkeun jawaban anu tegas nah satuju atau henteu. Tapi punten sanes akan maksakeun kahayang ieu teh nya. Cobi emutan heula ayeuna mah. Gebeg. Nyimas Kancanawati ngarenyag. Reuwas ngadenge pertanyaan kitu mah. Tapi henteu sieun atawa lalawang hatena mah bungah we nu aya malah ngadadak asa mekar mun kemang teh mah. Reuwas soteh dumeh teu boga sangkaan ti tadina. Yen karepna Raden Purwa teh rek tepi ka dinya. Atuh ngaradak hatena leeh Nyimas Kancanawati teh. Kakeuheul nu ngagenuk dina hate ngaradak peurai, kaceceub nu ngaganyel dina hulu angan ngadadak musnah. Kalindih ku rasa bungah jeung bagja, yen bener-bener Raden Purwa teh niatna hade. Boga niat ngareketkeun duduluran, mungkas papaseaan nutup pemusuhan. Ti dieu timbul rasa simpati Nyimas Kancanawati ka Raden Purwa. Nu memang atuh datang tungan oge gandang jeung cinding kasep ngalempereng koneng ditambah ku paniatan nu hade jeung bersih hate. Nyimas Kancanawati oge sabenerna mah teu mimiti sok papangih oge memang geus aya tanda-tanda mika tresna tapi teu wani. Nah.
1: Naon atuh Ayi?
2: Kumaha mun kitu teh Ce? Satuju atuh henteu ye? Satuju henteu. Abdi mah doa. Doa pisan Ce. Doa pisan Ece ka si Akang Raden ti teh.
0: Wirasada ngagebahkeun nukeur ngahuleng. Ngalilirkeun lamunan nu ngaganggu kana pikiran Nyimas Kancanawati. Bener Nyai. Kumaha mun kitu tah? Ieu paniatan Akang teh lain dijieun-jieun Nyai. Lain keur ngalalemu hate Nyai anu prihatin. Lain ngupahan sangkan hate Nyai teu nyungkleut sabada tuang ramagugur. Ieu mah bener-bener di dadasaran ku niat nu hade. Pikeun ngahontal ka bagjaan urang sararea. Sabab ari ngagugulu ngomusuhan mah moal aya gunana kalah mata kruksak sararea. Sabenerna mah ieu Akang teh memang tiba saeta ngincer lemur ieu teh. Yen ceuk beja memang aya kemang anu keur mekar. Lain pedah tuang rama memang musuh aki Akang baheula. Mudah-mudahan ieu jadi takdir Akang keur mihukum Nyai. Raden Purwa.

0: anana ngarah leuwih ka harati ku Nyimas Kancanawati.
1: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuihnya. Urang teu di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah, dimana anjena atas kabuktoskan khasiat di jamu tetes alpa propolis. Punten, nepangkan ibu sahabu.
1: Ibu Anya Dede.
0: Ibu Ai, linggihan paling mana bu?
1: Cigonewah Kidul, RT Genep, RW Hiji.
0: Ibu, sadidin tentu damal naon bu?
1: Ngajahit.
0: Ayana Yuswa, seberapa tahun bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alpa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alpa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh timanten?
2: Tikira Payung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat tinggi sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki itu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna kitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si bi apa lama itu nonton teh boleh cek gitu terus.

0: anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mantos bosan ngelalanong teh.
1: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
0: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
0: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menyelitu ur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa atau seberalami, Bu?
3: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawit nama, dijali ke nyelitu ur, kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, ya. Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina udah mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh dina tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teu raos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lo di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sa dinten teh pagi supaya bada istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang anu kaduana mitun mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
0: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehatnya panya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawasna gitu.
2: Reaksi nak?
3: Reaksi nak.
2: Kumaha tak kena salira tuh?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Mohon.
3: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alpa propolis teh aya reaksi saperti sana dambe disebatkan ya.
3: Mohon.
2: Nah ayana kumaha tanu karosku ibu ayana teh?
3: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we pak
2: ayana. Majeng kasehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tak sarang-sarang ngalet landong alpa propolis. Alhamdulillah majeng kasehat. Ayo saran tuh bu.
3: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih palihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya PIS masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
1: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Oh, sarang sarang nama ieu mah?
7: Sarang Ibu Yaya.
6: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
7: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
6: Ciemas, mohon. Tos ngaleut Alpa propolis saep sabaraha botol?
7: Tos saep sabotol.
6: Sabotol. Panyawat anu karaos?
7: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
6: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh?
7: Mohon.
6: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
7: Ento sehat, darah tingginya
6: geus teh aya. Pas lungsur.
7: Kantun rematikna salit.
6: Rematikna salit sareng
7: radang pinggulnya.
6: Radang pinggulna mun. Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya?
7: Mohon.
6: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya?
7: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
6: Sabar kali sadin teu ngaleut?
7: 3 kali.
6: Sabar tetes teh?
7: 6 tetes.
6: Berarti anjing
7: siang sareng wengi.
6: Wengi bae di bobonya.
7: Mohon.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu Sahanamina Bu.
9: Hajah Anah Hasanah.
8: Ibu alamat lengkapnya di mana?
9: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
8: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 botol.
8: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
9: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
8: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
9: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
8: Aya katarak lain betul aya Ibu?
9: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
8: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
9: Botol kahiji
8: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
9: Katilu, supados sehat.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
9: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
8: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu, sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
4: Bapak Solehudin.
3: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya?
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
3: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah nume sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Mohon janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
4: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku Bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
3: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
4: Munda, sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementawis mah ada sesisa umpan Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes. Dua kali
5: banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
5: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
5: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, yang ada mendingan. Enggak kering, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
9: Pak. Iya.
8: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin, sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
2: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana ma?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
3: Alpha Propolis.
2: Saatos nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigona kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
2: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
3: Tingawitan nepi ka hiji.
2: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Ana Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
6: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
6: Katilu, supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser tes Ma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa, Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
2: Ibu teh gaduh penyawat naon
3: kalau mawi kawit terjadi dan kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur dan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah nganggo tongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damel gitu ibu teh
2: tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos
3: kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nyanya tong pami deui aduh geus asa kieu tah kana ieu alhamdulillah kana paru-paru mah henteu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal lihat pun
2: tentang.
3: Mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya. Tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah aduh nyeri tak ayana tadi juga mah hoyong yendei gitu. Upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dui tak gitu. Nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan. Sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
3: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju
3: nyeri muhun dada ieu jantan ieu tak kawit mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah itu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan
4: di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
0: Info Alpha.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teasan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Hieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngagunaon Pak?
5: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak?
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
5: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
4: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
5: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
6: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
1: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 73.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula netek bukan kagenep 150 abah teh, atau 5 tahun damina, teras, lamung, tukur abah teh, panangan oge abah teh, janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekseret, dina ramo-ramo sampe ante, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit popori sayap setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui, mama uge, useno, rencang lagi dicubitan kukma, tak datu biasa. Nama terbiasa di semuanya ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
3: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Enying, genep tetes. Tengah dinten genep tetes. Balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus biasa, jadi biasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh abah Ikenya da abah jadi ya alhamdulillah damang.
3: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu enggak
5: sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga
2: Papi
0: Anda.
2: Papi kuat. Papi jahat.

0: Info
1: Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya.
2: Yeah.
1: Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik ya. Ya propolis sudah pasti sudah jauh, pasti lebih, jauh aman. Lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
4: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Eh bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio Pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

Para mitra sadaya, kaayaan usum paceklik mangsa ayeuna geus ngabalukarkeun loba jalma anu nganggur teu boga pagawean. Teu kolot teu rumaja, loba anu kapaksa milih profesi jadi pengamen. Pangna milih jadi tukang ngamen teh dumeh

0: make senar nu dijieun tina karet kolor. Eta lalaki tengah tuwuh teh tayalian saurang pangsiunan kuwu anu nelah loba nu nyebut teh nyaeta Wakuwu. Manehna harita teh ti isuk jeput nepi kawan ciberang can meunang duit saperak-perak acan. Teuing naon sababna? Unggal nu didatangan ku manehna kabeh nyebutna teh kieu. Maaf bae Pak. Tapi manehna teh teu nyerah kitu bae. Tuluy nyobaan ngadatangan tukang dagang PCD. Minangka uluk salam, manehna nyebut kieu. Permisi. Nah gitu para mitra, bisa dana alat musik teh jadi dijieun tina tong gitu lah. Biasana mah tong kurut wadah naon, wadah sabun ting wadah naon lah. Nya kurut peti gitu. Dijieun alat musik. Ari bentukna mah kotak gitu. Tapi nganggo ieu senarna teh nganggo karet kolor biasa nama.
1: Tung tung tung dem. Tung tung tung dem.
0: Satu lina kadenge harita Wakuwu teh nembang.
2: Betapa malang nasibku semenjak ditinggal istri.
0: Rek nembang na teh eureun. Tuluy Wakuwu teh ngahuleng siga nama poho di laguna. Atuh satuluyna Wakuwu teh sasadu. Duh, punten jang. Bapak teh poho deui laguna. Maklum jarang latihan. Ganti bae lagunanya.
2: Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana.
0: Rang deui bae manehna teh eureun tuluy sasadu deui. Aduh, punten jang. Si Ujang apal teu lagu eta? Cing cing cing papa tahan. Can oge dijawab ujug-ujug bletuk. Harita sirah Wakuwu teh aya nu mangpeng ku sendal capit. Balik kadenge harita teh aya nu ngagorowok teuing saha.
3: Geus mantog ari teu mantog ari teu bisa nembang mah. Hayang bae jadi tukang ngamen ka becus eueuh.
0: Ari tukang PCD sigana manehna teh ngarasa kaganggu ku suara Wakuwu anu matak gatel kana ceuli. Atuh ngander bae harita tukang PCD teh nyetel musik tarik pisan. Atuh Wakuwu nu harita sungut narek ngab nembang deui teh matana ngadelek ka tukang PCD bari satuluyna ngalios indit.
3: Jadul teh. Nah atuh aing bet ujug-ujug poho kana lagu.
0: Aduh. Padahal mah eta teh lagu wajib aing.
3: Cek Wakuwu ngomong jero hate.
0: Saja jalan Wakuwu gawena teh ngan luak liuk bae, neangan jelema nu kira-kira bakal mere saweran. Rag harita manehna teh eureun hareupeun tukang cukur. Satuluyna kadenge nembang lagu pop lawas. Ari judul laguna mah nyaeta Antara Cinta dan Dusta. Beres Wakuwu nembang, katempo tukang cukur muka laci wadah duit. Song harita teh mikeun duit 1000 perak, bari kadenge ngomong kieu.
3: Pulangan 500.
0: Wakuwu teh ngahuleng, tuluy pok nyarita.
3: Piraku atuh masihan 1000 kedah diangsulan? Teu aya ongkoh angsulna, salagu deui bae atuhnya.
0: Tukang cukur teh molotot, bari kadenge ngomong teugeug.
3: Geus ari eueuh pulangna mah. Dianyuk bae nya. Kumaha? Ente mah ngamen teh teu profesional.
0: Diomong kitu, koloyong Wakuwu teh indit. Teu sabaraha lila jol tukang ngamen anu sejena datang ka tukang cukur. Eta tukang ngamen teh saurang aki-aki kolot, mamawa kecrek nu dijieun tina tutup botol limun. Satuluyna eta aki-aki teh mimiti nembang. Dipirig ku sora kecerek, mani matak gatel kana ceuli.
4: Aku tak mau jikalau harus dimadu.
0: Itu cek aki-aki nu ngamen teh. Wakuwu anu karek init can pati jauh, barang ngadenge aya nu ngamen ka tukang cukur, reg manehna eureun, tuluy ngalieu ka lebah anu keur ngamen.
3: Paeh, geuning aki ganteng. Lah, mali bere saweran ieu moal.
0: Aing bae ge nu make alat musik, dibere 500 perak teh dianjuk.
3: Kumaha ieu ukur nabuhan kecrek?
0: Ceuk Wakuwu ngomong jero hate. Tapi kaget pikeun Wakuwu. Barang nempo aki ganteng dibere saweran ku tukang cukur sare.

0: 1,000 perak. Wiwah kubu teh ngah ulang, bari ngomong di jero hati. Ay, na aing teh salah tetempoan gitu. Aki ganteng dibere 1,000 perak. Padahal ukurna beuhan kecrek wungkul. Sedengkeun aing anu make alat musik dibere 500 perak jadi anjuk. Wah, teu adil kaya kieu mah. Awas ya Aki ganteng, dipegat ku aing di dieu. Aki ganteng geus dibere duit ku tukang cukur mah tuluy indit. Ngan karek oge sababaraha lenggah, ujug-ujug digeroan ku tukang PCD. Ki, ka dieu ki. Dewek tong diliwat atuh. Tira ku tukang cukur dipangnembangkeun, ari dewek henteu. Cing menta lagu awet rajet ki. Reng Aki ganteng teh eureun, satuluyna muru tukang PCD. Saterusna kadenge Aki ganteng ngahaleuang lagu awet rajet. Rumah tangga jeung manihna. Geus teu kaitung liana. Ti bujangan jeung parawan nyepi ka jadi TKW. Ari jodoh tetep pageuh. Tapi ngan raribut bae. Ti isuk nepi ka peuting. Paheuras-heuras genggerong. Aki ganteng ngahaleuangna teh teu laju. Sabab harita kadenge tukang PCD teh nitaheureun. Geus ki cukup sakitu ge. Kuring mah asa ka suat-suat ngadenge lagu eta teh. Yeuh sawerana 2000. Barang ngadenge dibere sawer 2000, Aki ganteng teh curinghak. Nyawe harita tukang PCD teh ngepelan duit 2000 perak. Atuh wakuwu nu cita tadi merhatikeun Aki ganteng, manehna beuki manas. Wah, tetela Aki ganteng mah alus milikna. Keke. Buatina pangaruh alat musikna nya. Sigana jelema di pasar teh, lolobana raresepeun kana sora kecrek. Rek ditukeuran sia ku aing. Manehna sina make alat musik anu aing. Sugan we mun dewek make kecrek mah. Loba anu mere sawer. Aki ganteng sanggeus narima duit sawer ti tukang PCD, tuluy manehna ngoloyong indit nuluykeun lalampahan. Ari wakuwu harita teh ngahaja megat Aki ganteng da pasti bakal ngaliwat kalebah manehna. Sanggeus rada deket, wakuwu gancang muru Aki ganteng bari kade ngepok nyarita. Wah, tetela Aki ganteng mah alus milik euy. Teu pira ukur make kecrek bisa mucekil hasilna. Komo lamun make alat musik siga dewek. Wah, pasti bakal leuwih gede bebeudangan teh. Tadi ge dewek, ku tukang cukur dibere sawerana teh 3000. Tah, terus ku tukang PCD 5000. Ceuk waku ngabohong. Nu dipalar ngarah Aki ganteng, daek nukeuran kecrek ku alat musik boga manehna. Sabab waku boga angkeuhan, make kecrek mah anu nyawer teh mere duitna oge gede. Ngade nyewa kuwu ngomong kitu, Aki ganteng teh kacida bungahna. Ah, nu bener wakuwu. Nyaan alat musik teh rek ditukuranku kecrek.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Ti palih mana?
2: Ti Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu.
2: Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
3: Oh,
2: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawat naon manawi?
2: Panyawat nama kawit nama lambung.
3: Lambung.
2: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
3: Mohon.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
2: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
3: Ah, mohon. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
2: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis penten
1: hatur nuhun
2: enggak sami-sami bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin.
6: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Nu bener waku, Bu. Nyaan alat musik teh rek ditukuran ku kecrek. Kabeneran atuh. Geus lila diawek ti hayang boga alat musik siga kieu. Tapi can boga bae duitna. Nya sok atuh, ieu kecerekna. Tapi nyaan moal hanyagal.
0: Waku oge sarua ngarasa bunga, barang nyaho aki ganteng, daek diajak tutukeuran kecerek jeung alat musikna. Porosot harita alat musik teh diudar tina tak-takna. Tuluy harita teh dibikeun ka aki ganteng, bari satuluyna Wakuwu narima kecerek boga aki ganteng. Sanggeus nyekel kecrek, Wakuwu katempo beungeutna maramai. Manehna boga angkeuhan bakal meunang saweran siga aki ganteng. Cing, hayang nyaho, ayeuna dewek rek ngahaleuang di pirigku kecrek. Sigana bakal meunang saweran siga aki ganteng ya. Tuh, langsung bae dampaleungeun kencau ge kekeduteun. Cirina dewek rek nyekel duit. Gantos Wakuwu bari tuluy indi trek ngamen make kecrek. Nu mimiti didatangan ku manehna teh nyaeta tukang PCD anu tadi kungsi ngawada ka manehna pedah nembangna aya syair lagu anu poho. Sanggeus ayah hareupeun tukang PCD pok wakuwu teh uluk salam. Permisi. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Rek harita wakuwu teh eureun ngahaleangna. Tuluy kuda kodok kana sakucalana, maksudna rek nyokot buku lagu. Wah, kamana nya buku lagu teh? Ari haja-haja dibutuhkeun mah eueuh. Deuh, aing mah. Aduh, punten jang. Buku laguna ical. Tadi mah cek keneh aya. Nah, kamana nya? Tuluy wakuwu teh ngodok enong baju, gap aya nu kacabak. Terus dikaluarkeun anabreh teh kartu remi. Atuh nempo pamolah wakuwu kitu, tukang PCD ngagak-gak seuri. Si bapa mah anika hayang jadi tukang ngamen, tapi kabecus eueuh. Geus mending molor bae di imah. Diomong kitu ku tukang PCD, wakuwu teh seuri maur tuluy pok nyarita. Duh, jang, hampuranya. Bapa teh lain eueuh kabisa. Da baheula mah keur ngora, kungsi jadi penyanyi burok. Ngan kulantaran geus dilateuing terang ngahaleuang, jadi lagu teh parohoan deui. Sok atulah jang, saweranana. Sabaraha bae lah padu keur sarat wungkul. Da tukang ngamen sajen ge, jarang nepikeun ka anggeusa lagu teh. Paling ge karek sapotong, geusan tuluy meunang saweran. Sok lah jang, sabaraha bae jang. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang PCD teh katempora da baeud tuluy pok nyarita. Nya ari kitu nama. Tapi da anu sajen mah sorana aralus. Teu siga si bapa, sora teh siga tarompet ka asupan cai. Ieu sawerana ku sidi bae nya. Da kuring ge teh isuk can meunang duit. Tuluy song tukang PCD teh mikeun sidi nu geus error. Dibere saweran sidi, wakuwu teh katempo bunga. Tuluy harita teh manehna ngomong jero hate. Wah, dasar milik. Da lamun diduitkeun mah, ieu CD teh lumayan oge hargana. Tuluy wakuwu nanya ka tukang PCD. Jang, bisa dicobaan heula teu? Hayangnya, oh ieu teh eusina lagu naon bae. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang PCD katempo muncereng. Yeuh, Pak, dibere ge geus untung. Ngatik hayang diacakan sagala. Engke bae di imah, tong di dieu. Jahat setrum lah. Dikitukeun mah wakuwu teh teu bisa majar kumaha leos manehna indit. Sajungna indit ti tukang PCD, wakuwu harita teh tuluy nyamper tukang cukur anu ti heula kungsi rek mere saweran tapi menta dipulangan 500 perak. Kasampak harita tukang cukur teh keur nundutan. Barang anyog ka hareupeun tukang cukur, kadenge wakuwu teh nabeuhan kecerek mani tarik. Tuluy manehna teh ngahaleang lagu Evi Tamala. Rambut, rambut siapa itu? Ah, bikin tak enak hati. Korejat tukang cukur teh udang. Tuluy manehna gigisik, bari nyamperkeun wakuwu. Eh, rek naon datang di ka dieu? Pan tadi ku dewek geus disasaduan. Saweran teh dianyuk. Dijawab kitu, wakuwu teh ngaulang sakedeng tuluy pok nyarita. Nya, ari kitu nama, kuring ge ngarti. Tapi naha tadi tukang ngamenu sajen mah, dibere saweran. Bari jeung 1000 dibere na teh. Na, ari ka kuring, keur mah dianyuk, jaba dijanjian teh ngan 500 perak. Ngadenge wakuwu protes, tukang cukur teh rada baeud. Yeuh, Pak, pengamen anu tadi mah, kajen geus kolot ge sorana alus. Teu siga si bapa, sora teh kawas entong kabeurian gaang. Geus ayeuna mah kieu bae, kulantaran dewek can meunang duit, kumaha lamun saweran teh digantian bae ku dicukur? Ngadenge tukang cukur ngomong kitu, wakuwu katempo bunga. Wah, nu bener jang. Aduh, asa kabeneran yeuh. Kuring geus lila teu dicukur. Nya sok atulah, teu naon. Satuluyna sup wakuwu teh asup ka kios cukur gek diuk dina korsi panyukuran. Karapih nyukur nanya. Cek wakuwu bari dundak dengdek hareupeun kaca. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang cukur teh teu nembalan. Ceg harita teh manehna kana gunting, ceklek ceklek ceklek. Harita buuk wakuwu teh
10: anu belah katuhu diguntingan teu make aturan. Katempona teh aya nu pondok, aya nu panjang. Malah aya oge anu nepikeun ka katembong kulit sirahna. Atuh para mitra sabrehan oge sirah waku harita teh tembong butak sabeulah. Keur kitu torojol aya jalma anu rek dicukur. Cukur Mang, biasa potongan pangrok. Gancang Mang, kaburu ditungguan ku babaturan. Nempo aya nu rek dicukur, tukang cukur teh ngomong ditujukeun ka waku. Tungguan heula sakeudeung nya, Pak. Pindah heula diukna tuh ka ditu kana bangku. Ieu aya langganan rek dicukur. Ari waku darumasa dicukur teh gratis, manehna nurut tuluy diukna pindah bari kadenge nyarita. Tapi nyukurna angeus geus nya. Tukang cukur harita teh ukur ngadelek ka waku. Satuluyna ngamimitian nyukur langgananana. Salila dicukur, eta jalma teh ngarawe cobae ngomongkeun sagala rupa anu kapanggih di perjalanan. Di antarana ngomongkeun tukang ngamen. Lain, tadi mah kuring teh salut ka tukang ngamen euy. Ari dedegana mah aki-aki ngan alus milikna euy. Da eta wae meunang duitna teh mani loba pisan. Teu pira ari alat musikna mah ukur make kotak anu make senar tina karet kolor. Terus ari sorana mah nya kumaha we sora aki-aki. Ngan sigana eta teh pangaruh tina alat musikna. Nepikeun ka payu pisan atuh. Jeung deui euy anu nyawerna teh paling saeutik 5000 perak. Ngadenge jalma anu dicukur ngomong kitu, gebeg teh waku ngarenyag tuluy ngomong jero hate. Wah, Tete lah aki ganteng bener-bener keur mujur. Da tadi mah kotak alat musik teh dipake ku aing mah. Boro-boro aya nu mere 5000. Malah anu mere 500 perak jadi anjuk. Teulila anu dicukur teh harita geus angeus tuluy cereng mayar sahargana. Nempo nu dicukur geus angeus jung waku teh nangtung maksudna rek pindah diukna kana korsi cukur. Ngan teu laju sabab harita teh diukna ka piheulaan ku langganan tukang cukur nyaeta saurang pamuda. Tuluy eta pamuda teh diuk pok ngomong. Biasa Mang, potongan favorit. Tukangna mangka ponok tah ti hareupna sina gondrong. Atuh waku teh kapaksa balik deui kana bangku. Manehna teh delek deui kana kaca bari ngusapan bae buukna anu butak sabeulah. Ari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
12: Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Sareng emas saha itu nami nama?
13: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
12: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
13: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok yuk. Pami bangun tidur teh, ya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu tak. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah tos berobatna tos ka sana kemari.
12: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
13: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
12: Atos 14 tahunnya, Mak.
13: Mohon.
12: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
13: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatos sante entos di tepangan pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
12: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
13: Nganggo Alpha Propolis.
12: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
13: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah gitu tah. Ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
12: Muhun, mah teh tos seep seberapa botol?
13: Mane oge satengah botol kitu mesa mingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anate tos ah tos senang we mangga semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh tos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
12: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
13: Sadinten teh ending-ending genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
12: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten ma.
13: Nya ti radio.
12: Oh,
13: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
12: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
13: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah
12: alhamdulillah hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat
13: rezeki
12: tambih lancar banyak hatur nuhun
13: mohon
12: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
12: Hatur nuhun, Mak.
14: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Meni rajin perkos rekan wae.
16: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
15: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
16: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Ah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
15: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
16: Tetes mata, tes mata, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
15: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
16: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
15: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
16: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
17: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
18: 102,4 FM
19: Radio Peace Ciamis.
18: Radio Peace Ciamis.
19: Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ari budak pamuda anu dicukur, halita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen. Lain, kuring mah saumur-umur asa karek manggih anu ngamen manik raris kitu. Eta we unggal jalma anu ngadenge manehna mainkeun alat musik. Wah, kabeh mere saweran. Paling saeutik merena teh 5000 perak. Sigana mah pangaruh tina alat musikna anu mawa hoki.
10: Tepira alat musik nama. Mangrupa kotak kayu, make senar tina karet kolor. Tah, terus ngahleang na. Ah, dah biasa-biasa bae. Kumaha we suara aki-aki. Cek eta pamuda bari pepeta. Atuh ngadenge kitu, waku wu teh curing hak deui para mitra. Tului pok nanya ka eta pamuda. Ke, Jang. Ari eta tukang ngamen teh pantar saha? Nu ditanya harita teh ngareret ka waku wu tului nyarita. Ari dedegana mah, nya kumaha we aki-aki. Ngan katempona teh rancingus keneh. Mun teu salah mah, ngakukeuna teh ngaranna nya eta aki ganteng. Kebang harita waku teh ngarenjag, tului manehna ngomong jero hate. Aih, geuning alat musik aing loba anu raresepeun nya. Moal kitu pedah anu nabeuhna aki ganteng. Da ditabeuh ku aing mah, jalma teh boro-boro raresepeun. Nu puguh mah anu nyawer oge aya anu dianjuk sagala. Rek ditukeran deui ah. Buktina aing mawa kecerek oge anger wae teu payu. Tuluy waku teh harita nanya deui. Cing, sugan si Ujang apal. Eta aki-aki teh ngahleang lagu naon bae? Ditanya kitu eta pamuda teh gancang ngajawab. Wah, ari lagu mah teu eleh ku budak ngora. Mun teu salah mah lagu koleksi ST12. Terus kangen band. Sambalah mah apal kana lagu Sleng sagala. Gadenge kitu waku teh ngahuleng. Leh, sigana ngawadul ya budak teh. Aing ge nyaho sapopoena. Aki ganteng mah ngan apal lagu awet rajet bae hiji. Ari tukang cukur harita teh keur husu digawe. Maneh nama teu pepiluan ngobrol, kalayan nyukurna teh geus meh angges. Nempon nyukur geus meh beres, waku wu katempo siap-siap, rek pindah diukna kana korsi cukur. Teu lila kadenge tukang cukur, ngabejaan anu dicukur, yen pagawean manehna teh geus beres. Beres, Jang. Cek tukang cukur pondok. Atuh jung eta pamuda teh nangtung, tuluy cereng mikeun duit ka tukang cukur. Sanggeus amitan koloyong manehna teh indit. Nempo korsi cukur kosong, rikat waku wu teh pindah diukna. Baku nama bisi kapihelaan deui kunu sejen. Sanggeus diuk dina korsi cukur, kadenge tukang cukur teh harita ngomong. Pak, ayeuna teh pan poe Jumaah. Geus jam 11 leuwih ya. Wayahna kuring rek preheula. Kebeg harita waku wu teh reuwas. Bari ngucapan sirah anu butak sabeulah, pok manehna ngomong. Aduh, kumaha atuhnya? Pan kuring dicukur teh karek sabeulah. Kira aku teu dianggeuskeun. Singkarunya atuh ka kuring. Ngadenge waku ngomong kitu, tukang cukur teh muncereng. Yeuh, Pak. Si bapa teh geus dipangnyukurkeun sabeulah ge, geus uyuhan. Mun hayang dianggeuskeun gampang isukan, si bapa nyamper deui ka dieu. Kitu ge mun kabeneran kuringna keur salse. Ayeuna mah waktuna sempit, jeungna deui ari poe Jumaah mah. Nyukur tanjog jam 11. Da beres Jumaahan kuring mah sok tuluy balik. Waku ngadenge tukang cukur nyarita kitu, katempo beungeut teh pias. Bari lewa-lewe pok manehna ngomong. Duh, wayahna we atuh nyukur teh angeuskeun heula. Piraku hulu kuring butak sabeulah. Geus teu naon. Pokona engke dibayar ku nembang lagu mawar bodas. Da kudu mayar ku duit mah teu boga. Tukang cukur teh harita keuheul ngadenge waku ngomong kitu. Bari rada baeud pok manehna nembal. Geus lah ganeng, kawas nu heueuh bae bisa nembang. Buktina geus sababaraha kali nembang oge apan salah bae. Waku teh mimiti teu gedah rasa. Tuluy ngomong deui bari ciram bae. Duh, tong tega-tega teuing atuh ka kuring teh. Piraku ayeuna kuring balik dina kaayaan hulu butak sabeulah. Geus atuh engke kuring nyamper ka imahnya. Ari moal ka dieu deui mah. Padu tuduhkeun bae di mana imahna. Ayeuna mah nginjeum cindung bae atuh. Jang nutupan sirah. Tukang cukur teh beuki keuheul, komo nyebutkeun waku wu rek nyamper ka imahna mah. Geus lah tong sumbar samper ka imah. Dewekna ge moal aya di imah poe ayeuna mah. Engke sore teh aya acara nyukur embe. Isukan nyamper deui bae ka dieu nya. Yeh, jeng nutupan sirah mah saheulaanan make tergos. Supaya bisa nutupan sirah. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Ngan manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh kapaksa harita teh manehna nurut ka tukang cukur. Tuluy nampanan tergos warna hideung saterusna rap dipake. Barang rap dipake teh para mitra, atuh sabrehan mah wakuwu katempona teh siga rampong. Harita nu katempo teh ukur matana wungkul. Tuluy harita kadenge tukang cukur teh nyarita. Tah, si katutupan si rahanu butak teh. Geus mending balik bae ka ditu. Atawa bisi rek ngamen deui jig. Atuh leos wakuwu teh init ningalkeun tukang cukur, bari harita teh make tregos warna hideung. Atuh teu matak heran para mitra, harita loba jalma marelong ka manehna, bari sakapeung kadenge tingkar cowis. Malah aya di antarana anu ngomong kieu. Eh, tempo itu. Aya jelema make tregos hideung. Moal kitu manehna teh teroris. Cek tukang pindang nanya ka tukang parabot. Tuluy tukang parabot kadenge ngajawab. Eh, nya geuningnya. Wah, bahaya yeuh. Urang laporkeun bae ka nu berwajib, sina ditewak. Tapi nahanya, piraku teroris mamawa kecrek. Oh, dewek ngarti. Sigana eta teh tukang ngamen. Ngan kulantaran era bisi aya anu kenaleun, jadi manehna teh make tergos. Eh, geuning mengkol ka tukang warung makan. Urang tuturkeun yuk, bisi kumaonam. Cek tukang parabot, bari jung nangtung tuluy muru warung makan dituturkeun ku tukang pindang. Bener we para mitra, harita wakuwu teh mengkol ka warung nasi maksudna mah rek ngamen. Barang sup ka eta warung, kebeg tukang warung teh ruas para mitra. Rek teh kitu kumaha sasat tengah poe, nempo aya jelema make tergos asup ka warungna. Sedang waktu barang sup ka eta warung, katempo kumanehna aya tulisan ngamen gratis. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, kabeneran ya. Aing keur lapar. Aduh, tetela tukang ngamen mah diprioritaskeun. Buktina aya tulisan ngamen gratis. Rek dahar ah, meungpeung gratis. Gek harita wakuwu teh diuk bari tuluy pesen dahar. Nyai, aya kejo jagong teu? Tukang warung teh batane malan mah manehna kalah sasa. Sabab panyangka manehna mah wakuwu teh saurang teroris. Ngantulila tukang warung teh tuluy nyamperkeun bari rada ngeleper pok manehna ngawani-wani keunanya. Bade tuang sareng naon, Pak? Ditanya kitu pok wakuwu teh ngajawab. Eta we Nyai jeung peuteuy selong. Tambahan we kumpal. Atuh tulila tukang warung teh ngasongkeun sangu sapiring mentung. Teu aya pa peuteuy selong mah. Sareng ieu bae atuh yeuh. Tah sareng pais gaang. Cek tukang warung nawaran deungeuna saaya-aya. Atuh celebek harita wakuwu teh dahar maningali men. Maklum manehna teh keur dina kaayaan lapar. Teu lila sangu sapiring teh geus leudis jung wakuwu nangtung tuluy amitan. Duh, nuhun pisan Nyai. Bapa teh asa katumbu umur. Ti suk teu kararaban pisan sangu. Mangga Nyai permios. Kalau yang laku teh harita init. Atuh tukang warung teh kaget. Pak, gening padu init bae. Mana duitna? Rek mayar moal. Ditanya kitu waku teh nyureng. Kumaha? Baruk bayar? Har, ari si Nyai sok teu puguh. Tuh, baca. Ngamen gratis. Nari ayeuna majar kudu bayar. Gemeng harita tukang warung teh ngarenjag. Komo barang harita nempo wakuwu ngoloyong ninggalkeun eta warung. Atuh manehna teh jadi nafsu, tuluy gorowok bae harita tukang warung teh ngagorowok. Maling! Maling! Tukang warung harita teh lumpat mudag wakuwu. Atuh sakabeh jalma anu aya di pasar mah, harita teh pipiluan mudag wakuwu. Ngan wakuwu teh harita teh ka udag. Kaburu manehna kabur, nangkel kana mobil padesaan anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya.
20: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
21: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
22: Aja.
21: Mohon, linggih di mana Bapak?
22: Cikoja Bendungan.
21: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
22: Desa Waluran.
21: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
22: Benjolan.
21: Benjolan?
22: Renyam-renyam remati.
21: Oh, remati ke banyak.
22: Iya.
21: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
22: Renyam-renyam panas.
21: Mohon teras.
22: Teras. Napas nyesek.
21: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
22: Atos 2 tahun.
21: Tos 2 tahun
22: dua mohon.
21: Tah, ini kan ngaleut landong alpa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
22: 2 botol.
21: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu Bapak benjolan?
22: Hilang, benjolan hilang.
21: Terus ayah yang namanya?
22: Ayah,
21: hilang.
22: Panas-panas itu ayah.
21: Sesak napas itu ayah?
22: Ayah.
21: Alhamdulillah mati?
22: Itu ayah.
21: Alhamdulillah.
22: Sehat.
21: Jantan sehat sadayana ayah mamanya?
22: Sehat.
21: Alhamdulillah. Yeah. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha rita pak?
22: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
21: Panas, mohon. Sabar alami ya
22: pak? Seorwe, sadinten.
21: Sadinten reaksi nantinya?
22: Ya, sadinten.
21: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng senang.
22: Sehat.
21: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh Kang Onus ya, Nes?
22: Syukur, kami sepertus abdi ayona di
21: dia. Mohon.
22: Kaduh panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ye napas, nyesek.
21: Sesek napasnya.
22: Lambung tak ayak.
21: Alhamdulillah.
22: Sehat.
21: Sehatnya.
22: Ya.
21: Mohon, Bang Panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
22: Iya.
21: Mohon, Bapak aja aturun ya.
22: Iya, sami.
21: Mohon, Bang. Assalamualaikum, Pak.
22: Waalaikumsalam.
20: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
23: Hotline konsultasi
24: 0813-8000-6860
25: TSA
26: bukan
25: TSPA
26: bukan
25: TESA
26: bukan.
25: Ya terus apa dong?
26: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
25: Obatin pakai apa?
26: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
25: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
26: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
27: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
25: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
26: Coba baca ini.
25: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
26: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
17: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
20: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
20: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palair Hayu.
2: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng.
2: Mohon
3: maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
2: panangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
2: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh kitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya yeuh puyengna rada menurun gitu lah. Ka ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya keneh ieu teh. Hasum wae neh.
2: Mun.
3: Bena alhamdulillah ieu mah teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
2: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah kitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kawi prakat diparankan dia sangwi ku anjarwi. Kadia sangwi ku anjarwi. Sahayana hayun sasmita.

Johar Manik nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tungga ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos Sang Hyang

0: pun nirahangan dikalis manis melas belis lei kedeh atrak pertela anu pinuh kuwi bawa mun nirahangan dika Badranaya yap kadi kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati
1: aduh ayah anak nu

0: sadayana sami padangah ulang ngaraga menengolok mangkadu bingung ngetemangi tungtung susah manah nu teh sudana.
1: Duh, iya ini.
0: Gundirah kangandika, ayo sih ngara romong.
2: Sampai. Oh, ampun Kakang Semar. Cisi maabdi togong untuk bisa ngawaler pada idem. Pada nyangga kene Kakang Ismoyo.
1: Oh, ngawakil kene merendete wawar.
2: Nyangga kene Kakang Ismaya. Kange ngawaler nak mah margi iteh di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan. Margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangga kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyangga kon ka Kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten bulan.
0: Ih, geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge.
1: Gemut-gemut makalakan nyeret kene ka sepuh ngan.
0: Jawab Semar.
2: Sadaya daya nun.
1: Cobi wak kali
2: ini. Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos eh kulang.
0: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha. Sumuhun disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
0: bener.
1: Jangan celek ketekek. Edas.
2: Sadaya daya. Ari kange pertanggungan jawabna macaya sanes disim abdi babade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
1: Wah, cobi kula dua.
0: Katerangan kumaha?
2: Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
3: Kan kitu nya na.
1: Laras.
0: Laras. Bener.
2: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya wa anu.
2: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
1: Leres.
2: Pacana eta bade digugu nuhun teu digugu jangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Aitos didugikeun
0: mah. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Asal ulah lepat di uah meureun.
2: Asal ulah lepat di jisim abdi we.
0: Ieu mah.
1: Aitos didugi.
2: Aitos didugi. Leres Kakang Semar leres.
0: Leres Kang. Tuluy. Mangga.
2: Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
1: Wah.
2: Dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
1: Wah, unyuk rasa.
2: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insungna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres.
2: Ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut.
2: Daji sim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun kasaean.
1: Digugu sareng teu namanya wah.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
1: Leres.
0: Syukur.
1: Tepat takulan jawaban.
0: Jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
0: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu.
2: jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
2: Nah kumaha teteh kaayaan di nagara Astina teh anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di nagara Astina teh aya ngaran dua saturunan, aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa. Anu kadua, nu kadua Pandawa. Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme, setiap dualisme bakal beda paham, setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar dibieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu mun kieu mah moal.
4: Oh jelas.
2: Kanyataanana di nagara Astina geus saling cokelan. Ya. Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu nagara Astina dirajaan ku Dasarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
1: Wah. Eta ceuk katerangan sepuh mawon.
4: Ya kitu nya.
2: Ai Dasaratana akal atrok-atrokan ta mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
2: Teu betah sising di imah, lamun di imah teh mah.
1: Ya, kitu we kalembur batu raprak.
2: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
2: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
2: Apan dina pelaturan di eta nagara Astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalangar kumararane. Lumawi duka naon ieu teh kasang tukang na daji sim abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos.
1: Teu apa wae mah.
2: Duka kumaha ieu teh?
1: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nyobon.
2: Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali Hanji Sim Abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
2: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Duka di mana nyangsangna teh Akang kulana.
2: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kulana.
2: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Baik.
2: Kulat kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Deh, nawa ke gumujeng.
2: Anu mana satria piningit teh sareng saha nu? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kali musada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikekeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku eueuh gingsir.
1: Wah, leres buan.
2: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir kumamararaneh we. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah. urang laksanakeun naon nu pahapan senti pangresa Kangjeng Rama.
1: Urang singkil kayaknya.
2: Heeh, balik kanan aya di dewek Ilayang Jamus kali Musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan cara nama kewe urang ngadongeng di jalan
4: deuleuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapna di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengger teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
4: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asal na hiji di puhu lengan anu katuhu eh nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
4: Eh bapak teh tau sabaraha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh
5: sabotol Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heulet-heuletan gitu.
4: Bapak tas kamana wae kitu Pak berobat?
5: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
4: Kada ngukeun naon Pak?
5: Resep da wayang golek gitu.
4: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleda atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan senti pangresa Kangjeng Rama.
1: Urang singkil kayaknya.
2: Heeh, balik kanan aya di dewek Ilayang Jamus kali Musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana make we urang ngadongeng di jalan deuleuh.
1: Sae. Sae.
2: Untu pinodamel mangga. Mangga Kakang Semar. Tah sakitu jig geura init bragara rumampah junggra lumaku. Geura bikeun eta layang jamus kali musada ka Satria Piningit. Mangga ayeuna rupina da jisim abdi teh ieu teh gantunkeun pun anak di
1: lemurnya
2: marcapada teh sih
1: laris
2: ya bra lumampah amit atuh.

0: Nabi pada promios rahmat dewaji.
1: Pra.
0: Promios rahmat dewaji.
1: Bra. Lumampah.

0: sakedet netra karaton utara segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sarang para petugas karatona.
1: Iya nge
0: sementawis iya Semar sarang Togog.
1: Tah Gog
0: jisi maaf di kakang Semar
2: wayahna oi. Dewek dek jadi raja sabab aina teh karaton geus pindah deuleu. Ta init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae kulat.
2: Ta cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
0: teu teu. Oh unjuk sumangga dupi serana.
2: Ha carana teh urang sami-sami rap sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur dria.
1: Catur
2: ari catur teh opat dria angen-angen sir budi cita rasa.
0: Henteu pina damel
2: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
2: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis. Ulah krodit tadina hate teh cing bener-bener bersihkeun hate. Puseurkeun pikiran urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
0: wae. Oh mangga mangga
2: sok.
0: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

sifat murah, sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Sangkarna dewa parusa, sangkala entak.

0: sinuman to sa kacapingnya ta.
1: Iye nge.
0: Iye Semar kalayan togog ngalih na bari cicing lumampahan tengalengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyanak ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina korsi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleukeun deuh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Gunirahangan dika togok gerak bentak mane kaget tenera.

0: ayahku hebat ilmu.
1: Ayah kita kolot telah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Ayah dipurak mu ilmu dah
0: ya kita. Gening salira teh iya lain lawan-lawanan kaula. Borok mah kaula teh sok nangap. Hanap ka salira teh.
1: Nangap
2: MP. Ya tena naon eta mahak anjen dek nangap naon-naon ge ka kaula.
0: Timana?
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Jangga. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
1: Cing, nupayuskeun nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Tepino
0: sae sae sae sae.
1: Sae, tepunan saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
2: Iya.
1: Ya, sae.
0: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
1: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wiradenta.
2: Nya.
1: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sae kuan.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi.
1: Wati.
2: Anu jadi korban elit politik nagara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perubah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perubah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timalan, timalan.
1: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
2: Lir pendra.
1: Iye geuh.
2: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapratane bu.
1: Iye geuh.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya. Teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sang hiang rancasan.
1: Walah.
2: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaamek jeung kakeuheulna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iye geuh.
0: Gun nirahangan dika.
2: Aih!

0: Ulah kaget bangsat, aing moal silo, moal kabaraman aing nyaho kasia, aing.
1: Bisa susul putan ke menengok. Bahatu pung sawiyona.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, mun puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio Peace.
0: Radio Peace unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio Peace?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan
5: lebur, ya?
4: Pandangan kabur, iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, amin. Ya,
4: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo, ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat,
5: amin.
4: Normal lagi, gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.

0: Iya Sang Nalendra, Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu nembe sumping
1: cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana.
0: Kunira kangandika, denawa Bagea sadatangna Andika.
2: Bagea penggawa.
0: Semar Badranaya,
3: aing moal kacolongan aing lain mata pedah.
0: Moal silo sanajan maneh jumput sakumaha jero.

bakal masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: Kurang ajar. Kurang ajar mana bakal diburak barik Rusyah mana ayeuna aya.
1: Asa dileleceh.
0: Bakal digagalkan maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar.
1: Iya.
2: Sawios. Urang payuna neh ku kaula.
0: Kaharep rayi.
2: Raja Punggawa.
0: Kula.
2: Teu puguh-puguh anjeun.
1: Datang-datang teu jauh amek kamu.
2: Abong kena letah teu tulangan bibir teu diwengku. Ya, entong wae ka ngahina raja kaula. Jera sing harepan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
0: Dek Wiradenta, Dek Wirasableng aing mah ka porong jat. Aing nyaho sia si Togog.
2: Hayo urang ajar.
0: Apa kon wani barang aku?
2: Ora wani teh ning apa kulanang-kulanang.
0: Acumulah ti tegah dia.
2: Dinuleuk.

0: sangsat dorakan nungtu sejurik tersangka eta sekerna si toko ngebeledang kena cukang irung
1: drah
0: eh? Hei maju.

Tur sakit yang beas mua ngejat sakumaha payoge gara samat sahabai anu dipika nineng kumaneh ayeuna kurang ajar.

0: Irajana datang
1: Wah,
0: Rai Wiradeng tawaras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya.
2: Waduh.
3: Aid hebat.
2: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ieu denawa deui.
0: Denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
3: Ya
0: denge.
1: Cing.
0: Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numerbeng alam.
1: Hirupkan ukur kakalayangan.
0: Salah nafsu lunup kana kayu kana batu di punyung-punyung jalama awam.
1: Leres.
0: Ayeuna mangsana ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun. Kula ge apal moasih loka anjeun coba gerasing hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
3: Binatang bangsat penastiker sayang tau mampar
1: iya enggak
3: barang bade iya raja denawa bade ngarontok iya sangna lendra wiramanik
1: laris
3: gansangna nyanak layang jamu sekalibus sana dikepretkan karena benget na iya sangna lendra
1: iya enggak
0: atu iya dugi kapaburisat cahaya berem ansur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika-cika
3: haa

0: deui kalam marakayangan kurang ajar.
1: Leres kulana.
0: Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Aduh, eta teh rupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu weleh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa ka keung berat keneh kana kadunyaan ka konengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana geu koneng mah bau atuh da.
1: Oh, kan tenang teh.
2: Itu sagede oge.
1: Berat teuing kana lomari teh kitu
0: tayunya. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba ka beberat,
0: Bang. Ulah loba ka beberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres. Leres.
1: Kantenan kuan
2: dibowehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres, leres, leres, leres.
1: Naon nu rek di aku
0: atuh bae. Barang saweg nuju aya dina
1: satengahing obrolan
0: sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran
0: nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kula warga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Akang,
0: si horeng hirup.
1: Si horeng hirup naon ri Akang eta teh?
0: Hari jaman kiwari
3: teu puguh dedengean.
0: Hirup teh teu puguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh setabi jeung ekonomi.
1: Ya, nu leutik.
0: Aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Sementara nu carek cok di luhur.
1: Naon da?
0: Tungtungna mah paciwi-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap ruksak nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet.
0: Tungtungna saling gorengkeun
1: si lutung.
0: Si lutung saling cokelan kasalahan baturna.
1: Tungtung
0: jelek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek di kampung. Lain jauh-jauh atuh. Budak penek kagalesan.
0: Naon? Teu kadilanan euy.
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah. Oh, nyeta atuh kumaha.
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ing ka mana leosna si Gareng nu teh euy.
1: Geus papisah jeung kulawarga ge nya
0: Kang. Papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun
1: leuh. Alatan-alatan jelema anu kararitu.
0: Alatan oh biasa we nu kitu teh. Nu di araradu anu saling cokelan kasalahan
1: sedangkan nu ngadukeunna teh jelema leutik
0: marukana teh dina lubah dieu saha iraha atuh ka sorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
1: ka sorang palamarta teh nya Kang hirup urang mah
0: dimitian ku ka UTE duit ka UTE dilaleg-legan
1: kaget eta nya JPS naon
0: ah JPS teu tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig
1: lain Kang buruk Kang murukan moal aya balitungan
0: meureunnya murukan moal aya balitunganna meureunnya
1: sing ka deuleu we ku urang
0: ah da bakal ka deuleu engke oge
1: jelema kitu mah Kang
2: Heh, eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener.
1: Ah, geus teu stabil Kang rek naon atuh urang mah.
2: Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam di Gunjang Ganjing diteungeulan nepi ka Bubrot geutih.
1: Nepi ka rek diduruk.
2: Nah, ayeuna korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencar
2: triliunan. Kalakah dikencarkeun ayeuna geus can panggih
1: dia. Sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang mah burung ka ameun.
2: Heeh, eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
2: ya, bener. Dalam niat maneanganna atuh da ah,
1: mah burung beunang.
2: Gedet netra ge. Heuh, da piraku lain ahli wungkul sarerea oge.
1: Ya, bener Kang.
2: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
2: Atuh da meureun ieu mah kasalahanana paciwit-ciwit lutung ge
1: ajeun oge. Si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
3: niat mendingan juga nama Kang.
2: Heeh. Tong ngadengekeun dina TV gining caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
2: eta ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aing dina teori mah da aing ge bisa becus.
1: Heeh, da bener atuh.
2: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana.
2: Kanyataanana.
1: Benar tuh
2: teh. Wah, ini jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan deuleuh.
1: Kalah ka meuweuh dipikir.
2: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Benar.
2: Dan nu ruksak mah aing. Ah. Nu leutik
1: urang we nu ruksak
2: mah. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus geu jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan
2: urang mah. Oh, eta dastarata nu jadi rajana eta teh dileuh.
1: Teu atuh naha wae ka diparirih atuh Kang lah.
2: Wah, nu milih da wae nu teu neuleuh mah. Heeh. Sidik pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarempak hukum
2: teh. Ngarempak hukum teh.
1: Matak ieu kajadianna.
2: Tibaralik, ieu mah tibaralik jelema teh naha tibaralik cing oge.
1: Aye jelema nu waras
2: geuning. Ah, teuing. Gak naon asli geur naon ieu manggih suung ngan kokoreh weh ya cita tadi
1: suung rampak meureubah
2: lumayan weh ieu ah
1: dipais rakang lah
2: dihijikeun di mana dipaisna sia teh kayak di mana aya pangdeselan urang menta huut
1: huut pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah
2: naon samaraana asia setempet trempet jeung taira gaji aburan obat nyamuk ngeunah teh ah henteu ya si jurig bolo aing hayang ngasaan
1: bolo akang hayang ngasaan nya Kang
2: aduh ampun lah naon urang teh kumaha itu teh kudu ka mana itu init
1: heeh teu puguh nu dijug-jug di kana teh
2: teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung
1: jeung ka saha kudu nyumput
2: ka heeh bapak bupati Bandung eta teh parantos henteu
1: oh parantos
2: eh henteu ngabupatian deui bapak HU Jati Permana
1: ya ayeuna mah pantos digenteos
2: pileuleuyane bapak
1: laras
2: Kang bapak Hatta U Jati Permana
1: anunya akang
2: sareng ibu nya akang mudah-mudahan sing panjang yuswana ulah hilap ka akang cepot gitu nya nya sing sering tepang gitu
1: sing ageng rezeki Kang
2: nya ayeuna atuh gegentosna bapak Obar Sobari sa
1: Obar Sobarna
2: Obar Sobarna
1: sing leuwih nyaah ka akang
2: sing leuwih nyaah
1: ka Haji Obar Sobarna
2: Pak Haji Obar Sobarna
1: sumohon
2: nya sareng bapak wakilna di Bandung mudah-mudahan wiatkeun ku Pak Haji atau Jati Permana teh ka bapak bupati ayeuna.
1: Laras Kang. Iya.
2: Duh, yang
1: Kang.
2: Sing dek ente lagu ah.
1: Lagu.
2: Heuh, yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan
2: atuh geus. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae
2: nu teu parah. Mikiran teh geus susah dolar ngiga euy sering. Naon? Heuh ngiga sering bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Heuh, keur bae saeutik-saeutik ge Kang. Lagu naon Kang?
2: Laguna
1: nya
2: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge ayeuna mah jelema teh jaman sensitif nya
1: sagala dicokelan
2: pian sagala jaman dicokelan ieu mah
1: lagu mah da loba tuh
2: Kang lagu baheula we mah
1: lagu naon
2: lagu buhun
1: lagu naon lagu baheula
2: lagu naon ya euy baheula teh
1: ada loba polos tomo naik geboy aya
2: tah euy Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna geuning ke ngagugat mah di akhirat kitu nya
1: Kang, hei, balik tunggalana make we di akhirat.
0: Heeh lah. Nah, aing mah.
1: Tah surat jana
0: bener Kang. Surat jana kan nya euyah.
1: Bah. Aja Arif.

Sampai jumpa.

0: Ê chứ Ê là Nafas ke sekolah mak ai benang ai.
1: Ai dah tata ayang kene ai nafas ne sponong.
0: Alah. Generasi muda ai na can bisa ngararuda ga cedek kumaha cedek itu.
1: Oh, ai laki itu lah kan lah te belajar
0: bareng. Aduh.
1: Temang hayati di ongkoh.
0: Ya,
2: mang.
0: Heeh, dipikir-pikirin aku deweknya euy.
1: Naon, Kang?
0: Jelema ngaranna ge jelema, acuh jual jual sakama-kama.
1: Abang disebut jelema.
0: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
1: Tai si oreng dunya teh nya mata kilakan.
0: Anu heeh.
1: Itu bisa mawa.
0: Mahala mahayu ai dunya mah anu teh.
1: Itu bisa mawa na mah.
0: Heeh. Alah,
1: jeung mawa dunya mah mending mawa.
0: Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
1: Lain katingalina meuli agreng gitu, Kang.
0: Karaton naon itu euy?
2: Mewah
0: sama Gusti.
1: Allah.
0: Karaton naon teteh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
1: Api-api we rek neangan gawe.
0: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
1: Walah nyokong uli.
0: Aduh, dulu itu.
1: Sing garurilap kitu euy, Bang.
0: Ra naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
1: Tambah era mah rek neangan gawe.
0: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
1: Kitu we.
0: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
1: Lain kebon anu geus dipanyer Akang.
0: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa,
1: hayo hayang nyawa. Ngawani kendiri atuh.
0: Ngawani kendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Udah ngawanikeun diri we hayang nyaho abus ka karaton.
9: Api-api we rek neangan gawe.
8: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinuk mi.
9: Walah nyoko uli
8: sigar. Aduh, dulu itu.
9: Singgaruri lap kitu we, Bang.
8: Lah, naon? Urang kaitu sugane tuh urang sesatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
9: Tambah era mah rek neangan gawe
8: we. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
9: Ya, kitu we.
8: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
9: Lain kebon anu geus dipanyer akang.
8: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyawe,
9: hayu hayang nyawe. Ngawani kendiri atuh.
8: Ngawani kendiri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi
0: kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
2: Wah, geuning.
1: Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanan.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Para patugas.
3: Kaulah, kaulah, kaulah, kaulah.
0: Hege.
1: Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, lah. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang,
3: bang. Diaturanan linggih mangga.
2: Lain diangken tuh kata pi warang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero teh dipaehan aing.
2: Ana, Kang, eta
4: teh. Ahnya kumanu kawasa we lah.
2: Ulah sudon kitu kana diri teh.
4: Percaya we kudu pede nu jelema jeung.
2: Heeh, bener. Teu pede mah cilaka eta mah.
5: Beakeun teu pede mah.
4: Teu pede mah ayeuna mah lapur deuleu. Ngawadikeun diri we hayang nyaho lah.
2: Ngawadikeun diri we urang mah lapar
4: dikereweng. Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
2: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atoh.
5: Heeh. Jadi saingan anak teh. Anak maju talimbang aing
4: taraka. Aing ka saingan ku anak euy lah.
2: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aya anak mah alus jeung alus digawe na tirinda senina teh ari aing mah geus tinggaleun.
2: Lamun kitu kasaingan ku opret kudu amak.
4: Heeh, apiraku deui ye ya ku anak-anak teh mah make jeung asa kasaingan.
2: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
2: Kana ari amuh mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Heeh. Teu teneh.

0: mah kapihatur Gusti Prabu. Lingih lingih lingih. Meni someah kitunya raja. Oh wibawaan he. Urang teh geus jauh lalampahan leumbangan teh euy.
1: Teu karasa iku bari ngobrol.
0: Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha urang tanyakeun euy.

0: Dola.
1: Naon?
0: Munya saya muring ka 10 punuk aing dirungrum ku raja dina. Heeh,
1: Akang.
0: Mangkana ing sakieu bararau awak teh dina.
1: Akang mah rumasa bawa awak.
2: Pahan.
0: Tong boro raja dek kan dulu awewe ngadeketan oge muni nyararingkah deui.
3: Batur akan sorangan
0: nya tong boro make jeung batur dewek sorangan oge muni teu kulingga sahan aing ngamu awak teh
1: nya ngalepek urang sorangan geus karasa ijit kana diri
3: heuh beurit geupot ka jalalak jeurna
1: kumaha batur
0: eta cucunguk nyampeurkeun akad teh muni jeger geuning di kumaha heuh ditinggal heuh
1: bener tapi nya teh
0: Semah kapihatur Gusti Prabu kulan nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun.
4: Nuhun.
0: Dupi ieu teh sin karaton naon ieu teh sin? Dupi ieu teh karaton naon kulan?
3: Cing,
0: ieu teh maneh bisi teu apal karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang.
4: Uluh.
0: Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuleuh. Oh,
1: teu karasa aing ngobrol mah kieu mah.
3: Tapi ke Batu Jajar
0: teh. Geus nepi ke Batu Jajar deui teh cing.
3: Ajar Padang ya.
0: Ajar Padang lain Batu Jajar. Aheuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramani. Wiramani cen leres taye adi kaula patih nagara kakasihna nyaeta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: untung eta Wira Sableng oge atawa Wira Swasta
1: bisa jadi turunan ningrat Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana cen abdi teh Ti Astina kulan. Ti Astina sumuh.
4: Ti Astina aja.
0: Sumuhun kulan.
4: Bejana di nagara Astina dengan ribut jeung ribut.
0: Loh, geuning eta parantos uninga sih. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah.
1: Rupa-rupa
0: nu parasea mah antar penduduk
1: anu tawurannya
0: kan? Anu tawuran
1: aya nu ngomongkeun wae pamimpin
0: iya nu ngomongkeun wae pamimpin nu ngagogoreng wae pamarentahan di pamarentahanana oge geus saling ngomongkeun juga saling cokelan kasalahan
1: aya
0: ah ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon nagara urang teh nagara Astina teh sih
1: goreng pisan kan
0: iya
1: puruk
0: atuh duit Astina morosot
1: morosot
0: terhadap dolar
1: nilainya teh jauh pisan
0: nya kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju
1: karengheng
0: karengheng eta sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kan parantos opat raja eta di nagara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur teras ku abiasa teu biasa teras ka panu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
1: negarawan teh mah
0: teras nu kadua abiasa eta mah hartawan
1: hartawan eta mah
0: teras anu katiluna panu dewanata ilmuwan
1: ilmuwan
0: ayeuna ayeuna mah wisatawan
1: patak
0: ditukeun
1: patak cara aya yeah. Di yang patak cara aya digogobrog gitu.
0: Nya. Eta we kana akuarium ge mah kana TV. Nya. Kitu kulan.
1: Eta ini ka Arab ge.
0: Aduh, ampun.
1: Anak hormat di monyet teh nyebutkeun.
0: Kitu kulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
1: Tuh, geuning.
0: Dek akan digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
1: Aya pangakuan eta geuning.
0: Lah, kumaha euy? Heh, ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
1: Sementara we
0: ka. Eh, sementara ieu mah menta suaka unggul.
1: Kege ari geus beres roes makang
0: geumeureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
1: Benar.
0: Sanajan pangkat RT RT acan aing mah
1: tanggung jawab.
0: Tanggung jawab maka negara aing mah moacul. Nya.
1: Moal nu Kang nonggong ka lemah cai Kang.
0: Lemah cai urang negara aslina teh leuh.
1: Ade gorengnya.
0: Ade goreng oge nu matak ulah sering gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asu, sili asih teh.
1: Heeh. Benar Kang.
0: Ilah karasa. Geura pek. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran
1: sarua
0: sarua
1: keur tawuran
0: kitu syukur bagja maneh di syukur maneh di dieu dek

0: Bejana rana cenah.
1: Iya. Malah teh. Dan nuju lelengohan abdi teh.
0: Diri pade.
1: Nah, sia teh ka mana karepe ngomong teh.
0: Keun bae lelengohan ge atuh.
1: Maneh teh lain sepot teh.
0: Uluh. Naon teh teh?
1: Anu tukang dawala Gusti.
0: Aing eta apaleun ge atuh.
1: Ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah. Maneh
0: meunang ngabohong
1: kudu ngadek sacekna nila saplasna sumuh rumaos sih kulain abdi teh gede bohong
0: tadina heureuy mah
1: kan heureuy sih tadi di mah ulah loba ting heureuy
0: atuh sanes jarima seni pangitan
1: atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah nya
0: lain juga nagara nu eueuh seni
1: hebat euy waspada pisan nya raja
0: oh patak ulah lalawara kang
1: tah kumaha kinten-kintenna abdi upami jadi tukang sasapu di dieu kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua
0: rek dijelemakeun kan
1: beres uluh tebih teuing kulan ah
0: pangartian
1: jauh di tanah kalangit tidak pangartian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teh tah rusak di negara aslina teh kitu
0: itu lain ahli
1: dijenengkeun dumeh baraya dumeh dulur penyakit nepotisme eta teh nu kitu teh
0: oh jasah ge akang mah teu boga
1: nya aing nitah teh kedah ka ahlina ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu
0: bener sagala ge kudu bidangna tuh
1: da kedah dina widangna sagala rupi oge teu nanaon di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati
0: wah beres
1: pak wah kadampi abdi sih margi abdi teh panginten kada saimbang sareng pengertian
0: si di demo mereka kan
1: pilih di demo kurang dieu nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan sanggup ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih ih ngabetem mah sia mah teu di luar teh dina kaset sia ngajedog we. Ih. Ai dina jaman Abah baheula mun ngopepang sia teh capetang. Hapan ayeuna mah geus digenti ku Aka. Teu sia kali ewang geus leuleuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
0: Sakieu buktina
1: ya Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Iya.
2: Dasnong.
1: Naon euy dasnong teh? Cicadas binong.
0: Teh disingkat bareun
1: wae. Palot.
0: Naon
1: palot teh? Kalapa daya kolot.
0: Kalapa. Ari padang.
1: Padang. Naon euy padang? Cianjur.
3: Kolot kalapa.
1: Cianjur kadupanak. Ah, jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah. Jauh. Banjaran cangkuang eureun di Biela.
0: Pantes aya nu nyupiran angkot Amir.
1: Aduh ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga cukulan sih. Ai kinten-kintena ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu, sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
0: Wah, iya.
1: Syuh, sae acuh. Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati. Tong seserian wae. Syai atuh gulan. Syai gulan. Sok atuh kanyaa. Wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot.
0: Mun gerengeh wae peureum.
1: Sudah kanya peureum.
0: Sok peureum
1: ulah. Peureum sih teh bolotot wae kumaha teh.
0: Ulah peureum hayam.
1: Kata inget kana. Lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku Sang Nalendra Prabu Wiramani.
0: Iya
1: tadi usapan bari di ilmuan.

0: leres.
1: Saciduh matu sakecap nyata. Ya Astra Jingga sarang Dawala jadi dua satria sakemaran.
0: Iya nge.
1: Iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang.
0: Walah.
1: Salin jinis
0: ganti rupa.
1: Ganti rupa Ia Astra Jingga sarang Dawala.
0: Hilang jasad.
1: Norcak jasa sekarning wang.

0: E aí?
1: Kula.
2: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
3: Neangan tilu balang satu.
2: Sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
3: Panyaci
2: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nya eta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan deudeukan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun wi ku urang dina waktu ayeuna rayi.
1: Allah.
3: Ewa montong dikitu.
1: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belgung.
3: Hayo we kapangih
2: ge. Montong make jeung ngahina maneh dawala. Dawala.
1: Geuleuh sajuriga.
3: Ayeuna mah geus jadi satria ge wae.
2: Aya wae nya.
1: Aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
3: Kudu andalemi.
2: Yayi. Dawala.
1: Apaan lain dawala ayeuna mah belgung.
2: Aiha Raden Bambang Wirakusuma.
1: Duh na eta si kasebelan.
3: Kangawat.
1: Kabida-bida teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
3: Satria teh.
1: Jeung eta gelenye ditu.
2: Heeh. Yeuh. Nan hanya kawe ieu teh sanajan awak ginding tapi sakuma kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
1: Ulah ucak ecelok pun cinta kabayar. Nah kabina-bina teuing ayah-ayah.
2: Jadi tinggali eta batu ali meni alus.
1: Cing atau cokot.
2: Aduh yayi gening tikotok. Itu yayi.
3: Lain dah beda.
1: Juring saja yang diwawalkan karena irung aing dia beblong.
3: Dah beda aja.
1: Ayah-ayah. Kabina-bina teuing.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alfa Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
5: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alfa Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas we nya Pak nya.
5: Mohon.
4: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
8: Eh cemuhun dan meni barala tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
7: Eta ce badai kapayun meser obat mata kanggo murang kali cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh iya atuh ce cobian tetes mata nu abi kieun urang canak heulanya.
7: Ah, iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin. Tetes mata naon, iya tes cu.
8: Tetes mata,
7: tes ma.
8: Ah ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
8: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
7: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nah, udah diwawalkan beti ini dah si kasebelan deh.
3: Oh, mana balan mulai, mana balan dosi gitu kan.
11: Wayah na yayi. Kange sarapan mah eta we kelanan ti kotok yeuh
1: ka sebelah di sia.
3: Kamina-mina teuing boga dah
1: we. Kamina-mina teuing.
11: Sarapan pagi
1: teh bere. Eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah kitu. Kudu bisa pindah cai pindah tampian belenggung.
11: Heeh atuh geus jadi satria teuing mah nu.
1: Aing geus jadi satria teuing mah.
11: Kumaha kaula we?
1: Tah rusak nu nagara teh nu karieu yeuh.
11: Kudu mawa karep sorangan.
1: Kudu mawa karep sorangan. Aing geus jadi pejabat mah yeuh. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
11: Sing andalemi.
1: Andalemi.
11: Supaya kepercaya ku rakyat.
1: Ulah lalawora, ulah dibawa heureuy. Lamun dik niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol jeung banyol nya capek teh.
11: Heeh. Tebugu cekeleun
1: nya. Tebugu cekeleun teh aya kitu teh.
11: Eh, kukulutus sesirih ceuteh. Hayu urang ngidit urang.
1: Iye. Banglus lampah iya Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusumah nguriling katepis miring anya celangkap padesan
11: iya ge
1: tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara
11: geuh
1: nyebar malih kanan seueur rahayat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa teu kantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watak wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa
11: iye ge
1: kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendinganipun dermayonan labi ya kanca
3: ulang aya pikir saya naon sepuh kulan
1: aya hiji nagara di jero nagara
3: Polares
1: keur makaayaan di nagara Astina can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara kanca
3: sumuhun kulan Laras
1: dek menta pertanggungjawaban kaula hayang
3: jang sae sae sepuh kulan.

0: ngajarkeun ka murid-murid mah nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mah eta barudak cing percanten manusia anu model kitu barudak anu kedah ngayakeun tina kanana urang mah kada ngapi
1: ukur ngalulubuan kolot
0: mawon kasep Duryodana
2: ulun paman
0: Dursasana haid anger citraksa citraksi itu marek saparto marmo biru paksa daru citra citra lalu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeng saja mana Bima
2: Andaba
0: Arjuna
2: Allah nu
0: Yudhistira
3: Allah nu
0: Nakula Sadewa
3: dah Allah nu
0: ha wayahna kasep urang tilak manusan mereka gitu

0: Nah, iya kelakuan follow.
1: Kayak aku saya suandan lah itu sepuh, aduh.
0: Mangte bang.
2: Yang balanya weh.
0: Aduh, batuk mang. Ya, ini batuk.
1: Aduh, tantos kurang.
0: Mangte bang, ya seolah-olah budak. Teh urang pake latihan, ayo na.
1: Leus, ma.
0: Para kurawahela cina ngagemerong anu 88.
1: Cina aya pengalaman.
0: Cina aya pengalaman heula. Ya tenanau. Sabab ieu jelema geus sumantaka jeung hiji nagara di jero nagara. Dah. Nah pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur.
1: Cing.
0: Dah. Teu jeung mangge.
1: Alah. Nyeun goah di jero goah bae.
0: Dah teu pantes pisan nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
1: sarua jeung camplak teh.
0: Camplakna kabina-bina eukeur mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
1: Sakitkeun pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naek ayeuna.
1: Tenan.
0: Pembunuhan. Penjarahan.
1: Penjarahan.
0: Penggarongan. Pembegalan. Pencokelan.
1: Kan narkoba.
0: Narkoba. Narkotik,
1: minuman keras,
0: neraka.
1: Hei, bener, bener geus sagala rupa kajadian teh.
0: Kajadian di nagara astina parantos kieu kaayaanana mangga emut ku salena jeung angin. Nah, bakal tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
1: Tanpa izin teh sepuhnya.
3: Dan lamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Heueuh, di nagara astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana
1: rupina mah
3: sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
1: Tiasa jantos teh kulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah teu maksa jadi bangsat. Teu maksa jadi garong.
1: Teu maksa Mang mau jadi copet.
0: Mung Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mau.
1: Mang merek cacarakan
0: deui. Mang mah karek cacarakan jeung mau ge. Nya.
1: Mun tukang gamang bangsat mah geus.
2: Wah, di dep.
3: Barang ngujuraos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
0: Nggih. Dadadadadad angger kasepuhan.
3: Allah.
0: Tingali aya budak ngora ka dilalempang itu.
1: Aya duaan. Aya.

0: Allah.
1: Lamun si Aswatama di bawah.
2: Wah, menit ke tuang putra.
1: Hanya kah si Aswatama di bawah? Aduh.
2: Atuh mun urang mah.
3: Tara-tara.
1: Nya eta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda.
2: Ayeuna teh.
1: Nya
2: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
1: Tapi Eueuh Aswatama teh
2: eubeu nu ngarengse.
1: Nya.
3: Tara teu minum teh.
4: Gondar jadi lurah.
5: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampuh ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
2: Iye geus.
1: Dalamun mang teu kempreng mah kumang.
2: Ah beres kulah.
1: Lah ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
2: Lamun teu ngajenghak mah.
1: Ngajengak bieu katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
5: Haling. Hei Satria.
1: Itu panawa ngadoncaru leuheuk di cekumaha ge.
2: Nya calohok ge.
1: Iya.
2: Limaan geulan ka Bandungan.
1: Kumaha ieu?
5: Ayeuna mah kieu Satria. Jeung kaula lawan teh.
1: Sok ai teh era anu mah ngalawan budak.
2: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
5: Tega larang.
1: Tega?
5: Pati sok. Laden.
1: Yeah.

0: Satria.
1: Nah, ieu Resi Bisma anu kasohor kongas, anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kolot teh Namru, Gong.
3: Udang maneh Bisma.
0: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tau mampar.
2: Iya, ge.
1: Ieu Resi Bisma diangkat ku duaan ku Wirasakti layak kalayan Wirakusuma.
2: Loh.
1: Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah.

0: kabur, kabur, kabur, bahaya. Panawa, balik, balik, balik, balik, bahaya, balik, balik, balik, bahaya.
1: Tersangka orang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nyaan urang sakti lamun kieu carana. Hebat raja urang teh.
2: Sahara lampangnya
1: awar. Moa ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
3: Wah, ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku pada ngaku.
1: Boa akang ngeureus Satria Piningit teh.
3: Lah.
1: Nah sia make cicidung melengkung.
2: Jiga nu ngewa.
1: Jiga nu ngewa ka ieu teh.
2: Kana sirik ka sirik.
3: Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha ureuduh yeuh aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna jemar panalarna sugih pangartina geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah geus masagi dina sagarupana elmu lahir elmu batin elmu syariat hakikat torekat marifat iman tauhid marifat islam ta eta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Ka itu can mayar ka dieu can mayar.
1: Atuh tong bejakeun etana atuh.
2: Aing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
3: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
1: Kabina-bina sia ngomong teh ka mana karep?
3: Satria
1: Piningit.
3: Hmm? Ya ieu.
1: Itu saha tuh limaan?
4: Ranteng itu
1: mun teu salah eta asuhan urang Panawa putrana Pandu Dewanata Suwargi.
4: Biasa aja.
1: Panawa.
4: Walah.
1: Coba ai batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani.
4: Kasieun
1: tah. Bambang urang sakti kawa. Bima
3: anda ba
1: urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang hayo urang sampeurkeun
3: ora ka pinuh gawe.
1: Nyamperkeun yeuh.

0: dan Satria. Kaulah Bima anu bakal bisa nyasak pejit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring mirang tapi ulah.
0: Sombong Sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati pakalan.
3: Assalamualaikum menawi sareng saha.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung di pada Kembang muhun.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina
4: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
5: Oh,
4: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka pun biang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat mah kawitna mah lambung.
5: Lambung.
4: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
4: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
5: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panginten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
3: hatur nuhun
4: enggak sami-sami Bapak
3: pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Nyamper kenyi. Halo.

0: wong edan satria. Kaula Bima anu bakal bisa nyasak pejit maneh.
1: Ulah waka somong Bim. Ulah waka somong Bim.
2: Ulah waka gede hulu.
1: Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
3: Kuring mirang tapi tulang.
0: Waka sombong sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati pakalangan.
3: Minum rame tetepang soal
1: kata. Ulah sambat kadia ya anjir. Saya kaula nakula. Ulah samatkan niaya anjir satria kaula sadewa anu bakal bisa nyangkalak anjir.
0: Coba buktikan.

0: Yudhistira Arjuna Bima Nakula Sadewa teneng ludeng hanteringrang kalayan tejejerih kupati
1: kunirahan ngandika.
2: Nah hari batur lalumpatan ngelalacir tesirikna notok-notok gen maneh hari anjen limaan masih keneh mengabar dega
3: jika jelaman kasihan bon.
2: Nah anjen dek sosorok koyor
4: buah dek sosorok koyor ijil mati
5: wong edan manusia kaya wong gendeng nyi negara di jero negara tu mikir sia
0: satria
2: kaula
0: anjeun anu ngaran Wirasakti oge Wirakusuma teu salah
4: teu salah
0: kaula Yudhistira nonoman ti nagara Astina kalayan putra raja Suwargi Kangjeng Rama Panu Dewanata anu aya hakna pikeun nyokot hak ieu nagara ancur lebur papan karitulis teu aya halanganna keur kaula salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana
3: pake gumujeng
2: alus ngan teu kacontohan ku itu anu kalalabur dulur-dulur anjeun kurawa anu lalumpatan
0: jigana eta mah jalma-jalma anu geus jejerih ku pati
3: jelema barorangan samamu
0: jelema borangan keur kaula mah suka keneh ngabebengkang di medan danalaga tibatan ngejati pakalangan
2: bener
0: teu salah alus
3: hay da urang kali teu bukana
2: tegalara
0: tega
2: pati
0: tega
5: alih-alih gagang aing anu bakan yang kalaknya saak pejitna temung kelu pinatang edan
0: pinasti kersayang tumamparan
2: ieu Bima barang bade ngagajil ngadak-ngadak leles lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan leles anjir
5: waduh iya
0: kurang ajar satria kaula Arjuna moal ngejat kurang ajar
2: leles maneh oge Arjuna
5: aduh
2: kurang ajar
5: leles anjeun
2: alah aduh
6: rarahna irip
0: opat satria Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngajungkel kalayan langsung teu emut di bumi alam Yudhistira ningali saderekna kitu bingung

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktu sedang mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah ka Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mundur. Hasina Qarshi.
1: Qarshi nu ieu mata eh.
2: Ye ye leutik kieu ngagoler.
3: Nu
1: geningan
3: Asia Wati.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
6: Biasa wae ka ka puskesmas tapi can aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
6: Hieur sareng panas patuangan.
5: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
6: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Aina teh hararampang Pak, badan teh aina tiis. Enak we no Pak, tuang kaos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
6: Atos rada hampang Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
6: Ayana teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
6: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, merayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio PIS 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, merayapis masih bersama 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
1: 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya PIS sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio PIS Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al azizil ghaffar, khaliqil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bi 69 jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu.

sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Ya. Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qawlan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik

0: mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat, lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta, ada yang merangkak, ada yang gelantungan, ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan, tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon, namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api, dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'uzubillah summa na'uzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa, dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuku 'azabal hariq. Na'uzu billah summa na'uzu billah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini makan pencarian lu waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannam fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih, kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan sholat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas, beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada Malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata Malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata Malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain dan ini jelek, timbul rasa nganggap enteng orang lain, itu kan ujub, gak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian, kalau gue lihat di kampung ini gak ada yang kayak gue, bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid. Datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir, sembahyangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup, maka mulai sekarang berhentilah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, idhab ya la'in. Pergi, laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ulun, nah madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bau kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat, Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, Alam tara ilal lazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus iman telap. Ada yang ngasih beras pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul
1: mi'ad. Dengan yang lain badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa atau mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang, berlomba-lomba dengan kemegahan materi, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish, percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup, punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa, dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan, yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api, kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan, namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takatsur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabe berat, jangan deh, jangan siano aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan. Ini sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian, ini tidak, sudah rusak merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini, orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya, melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Salat, salat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Mekah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga. Karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. allazina hum yuraun, mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya dengan amalnya termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, masalakakum fis Saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah solat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin. Dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu iya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana. Mohon. Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anggar wae geningan mung harita wungkul terus ngelain muntah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya dete. Terus ngelain malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan non penuh di bumi.
1: Anu di bumi mah nyari tuur, ya cirah, abdi mah lamung. Nah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangenten bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos nanging diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kampung Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae gitu.
1: Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: kasintan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: You.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanyakan.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
4: Renyam, panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: 2 tahun.
3: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.

0: dua botol. Tah, terus anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
1: Hilang. Benjolan hilang.
0: Terus ayah enak namanya.
1: Ayah.
0: Oh,
1: panas tu ayah.
0: Sesak nafas tu enak aku mah.
1: Ayah.
0: Alhamdulillah mati.
1: Tu ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Jantan sehat cara enak mamanya. Ya,
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlalu apa prosesnya aku mah hari tapa.
1: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang nafas ngahayo panas.
0: Mohon. Sabar alami ya tapa.
1: Sadinten
0: reaksi nantinya.
1: Ya, sadinten.
0: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang onus ya nes.
1: Syukur pami sepertos abdi ayo nadi tiyo.
0: Mohon.
1: Kadupanya wat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu iya napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung tak ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehatnya.
0: Ya. Mohon. Panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon bapak aja turun ya.
1: Iya sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh robihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Bangkit kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawalet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpa Propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis. Dina jejer carios Jawara di Kuha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka 10.

0: bener nyai. Kumaha mun kitu tah? Ieu maksud teh lain dijieun-jieun. Lain keur ngalalemu hate nyai nu prihatin. Lain ngupahan sangkan hate nyai teh nyungkelit sabada tuang rama gugur. Ieu mah estuning bener-bener didadasaran ku niat nu hade pikeun ngahontal kabagjaan urang sarerea. Sabab apanan ari ngagugulung momusuhan mah moal aya guna nanya. Kalah mata kruksak sarerea. Raden Purwa namahan katranganana ngarah leuwih ka harti.
1: Nuhun kartos pisan. Nanging abdi teh sanes nampi kana pangasih. Sanes nampi kana kaweningan galih salira. Namung ari kedah ngawaler ayeuna mah teu sangem sim kuring teh. Abdi nyuhunkeun heula waktos kanggo ngemutan nunangkung asak. Mergi upami kirang asak ngemutan mah bili awon ka payuna. Lebar ku maksud salira anu sakitu saena. Ayeuna mah apanpun bapa oge dacan dikorebkeun, Kang. Masih keneh kedah dipulasara. Awon kasebat na upami abdi mikiran diri pribadi jigirin layun nu jadi bapa. Tak itu mugia kersa ngemaklum Kang Raden.
0: Oh, laresnya, laras. Laras katarima nyai. Nuhun upami kitu matu heukeung Kang dibere waktu nepi ka 2 minggu. Ayeuna mah hayu urang mulasara tuang rama sakumaha mestina. Ngan gamaran niat engkang kitu mugi janten catetan keur nyai kanggo nambihan bahan pamikiran anu jauh ambahanana. Ngan ari dadasarna mah kanggo ngaraketkeun duduluran urang teh mareuman seuneu omusuhan ulah dugikeun ka manjang tepi ka turunan nu saterusna. Tah kitu dasarna mah ieu teh.
1: Kartos katami pisan Kang. Hatur nuhun kana pratosanana.
0: Jawab Nyi Kancanawati bari ngemeng cipanon sedih nampo bapana anu geus jadi layon. Anu maotna bari jeung mamawa kalakuan jahat tekung si sadar kana kasalahanana. Keukeuh ngekeuweuk lampah jahat anu yakin mengpara tina ajaran agama. Malah mah aya anu mepelingan oge kalah diajak perang. Nu akhirna diri jadi korban maot bari mawadosa nu kacida gedena. Tah ieu nu dipake sedih ku Nyi Kancanawati teh. Manehna haneueul da geuning musuh teh mun dibawa leuleuy mah sakitu bageurna mata kataji ka patipati. Matak simpati ke diri Nyi Mas Kancanawati maharita teh.
2: Kang Raden.
0: Kumaha Wirasada?
2: Ulah salempang Kang Raden.
0: Pikeun sadirieun abdi mah moal baha kana timbalan Kang Raden.
2: Maksud abdi teh abdi sajang ngiringan ka Kang Raden dugi ka mana bae oge. Sabios lah. Urusan aki raksa dewa sareng pun bapa mah anggap rengse Kang. Janten hartosna kanggo sapribadian abdi mah abdi tos teh gantar kakaitan Kang. Moal ngunek meneng Kang, insya Allah Kang. Janten dugi ka mana bae oge, sawios urusan akhirat sadewa mah sareungkeun bapa mah anggap rengsek Kang. Ulah dilajengkeun memusuhan. Atuh cenah perkawis ceuk Kancanawati, perkawis si Aceuk Kancanawati nu dipi kapalai ku Kang Raden, abdi satuju saluyu samiuk satuju lahir batin Kang. Keur abdi mah bingah nu tae pabadana nu jadi adina Kang. Nyana lu alam ari Kang Murkana mah benten cirita pamadenganana bilih benten kitu maksud teh. Abdi teu terang eta mah. Ngan keur abdi mah kitu tah Kang. Dasar hate abdi satuju pisan upami Akang mika palai ka Aceuk Kancanawati.
0: Wirosa da ngebrehkeun eusi hatena, mata greugdeug pikeun Raden Purwa mah. Nyanyi Kancanawati rada uman imen era jeung atoh. Katempo raraina iak beureum, tapi teu nemal deui, anggun ngeluk tungkul pikiran kumalayang kanu jauh keur Nyi Kancanawati teh. Kabayang-bayang kanu anggang lawan manehna ngahiji ngadakeun rabi jeung Raden Purwa anu cukup gagah gandang pertengtang. Kasep atuh da Raden Purwa teh. Aing mah Kancanawati sakitu gelisna. Keur di eta lembur mah puguh we bentang nawe sukan mah tu Nyi Mas Kancanawati teh. Syukur jang katarima ku akang. Geus teh mimiti ayeuna mah rasa musuhan teh urang tutup. Papaseaan urang pungkas, urang ganti ku duduluran sangkan bagja kabehanana. Ulah panjang papaseaan, tah kitu we ayeuna mah. Hayu ah urang mantuan batur murasa mayitnya.
3: Oh mangga Kang Raden, abdi ngiringan lah. Hayu atuh ceuk lah. Urang mulasara layon bapa, ulah ngandalkeun batur wae, isin ah.
0: Wirosada nangtung.
1: Hayu da ceuk oge, boga niat kitu atuh ayi.
3: Nya hayu atuh ah.
0: Geus kitu mah Raden Purwa jeung Nyi Mas Kancanawati katut Wirosada nyamperkeun ka Aki Puralaga anu geus mulasara mayit. Nyaeta mayitna Ki Juanapati teh. Sarerea ngariung kalayan tenang. Teu aya tanda-tanda tas perang rongkah. Kula warga murkana jeung pihak Raden Purwa digawe bebarengan. Teu jiga-jiga urut musuh harita teh.
4: Danau raya naon aya naon. Aya naon jeung wasip. Oya kira kolan kohoi keningan aset tebalan tas teuing jadi abah saka gerewa gendek isi abah jajul aya naon yang wasim ite kumaha yeuh na kolan kohol oya kira di lemur urang kumaha mun ditangkep ku raja sarakah dia waduh. Meureun madak cilah ka sujang geus urang teh. Kade teh ulah lawor anak kolan kokol waya kieu. Tanpa beja ka Raja Sadaka. Bisi ditangkep geudang ke diberok atau disiksa kitu.
0: Ceuk hiji aki-aki bari neuteup. Panona jiga-jiga nu tunuh aki-aki harita teh.
1: Heueuh Mang Wasim. Nanaon atuh ieu bet ngagembeurkeun teuing aya naon teh. Eceun nepi ka reuwas atuh dah. Rek ka kebon tadi nama eceun teh ieu teh. Teu tulus ka kebon oge. Hanas mawa koret jeung parang kitu eceun teh ieu teh. Aya naon eta jang masih mit aya naon mang masih mit teh.
0: Hiji awewe tengah tubuh milu nanya. Tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana awe teh kana tani. Panon melong kanu keur na kolan kohkol hate melang kasalakina nu keur milu nyerang ka jero paguron.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapak mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobian mangga insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ce. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
10: Jawara ti Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kaya kira kolan ko, kaya kiningan na sa tumalan na sa tuwing, hindi ako basa kagalawa, hindi ka isa ba dyan. Kaya na, wala siyang wasim yun eh. Kumaha yun, na kolan ko, kaya kira merurang, kumaha mo nitangkep ko raja salakah dia. Waduh, meureun madak cirah ka sujang geur urang teh. Ka dieu teh ulah lawor anak kolan kokol waya kieu. Tanpa beja ka raja sadakah. Bisa ditangkep geuning ke di berok atau disiksa kitu. Ceuk hiji aki-aki bari neuteup. Panona jiga-jiga nu tunuh aki-aki harita teh.
1: Heeh, Mang Wasim. Nanaon atuh ieu teh bet ngagembeurkeun teuing eh nanaon teh. Eceun nepi ka leuwas atuh dah. Eka kebon tadi namanya eceun teh ieu teh. Teu tulus eka kebon oge. Hanas mawa koret jeung parang kitu eceun teh ieu teh. Aya naon eta Mang Wasim teh? Aya naon Mang Wasim teh?
2: Hiji awewe tengah tubuh mirunanya. Tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana. Awe teh kana tani. Panon melong ka nukeur na kolan kohkol hate melang kasalakina nukeur milu nyerang ka jero paguron. Jep kohkol jempe Mang Wasim nang hareup ka jalma loba anu beki lila beki ngagimbung bari sing poloho ka Mang Wasim. Malah barudak mah loba anu sing selenep hayang dihareup hayang sidik pisan ka Mang Wasim.
0: Kadang warga kalang sawung kuring rek mere bewara ka sarerea
1: bewara naonnya
0: nya eta bewara nu matak bunga keur urang sakabe yen dina poe ieu kalang sawung geus kajabel deui ku runayan aki raksa dewa. Jadi dengan ganti dunungan yete ganti edak ganti pemimpin yete di yete nyaki tahu kena laki tahu akan nimbrung ki
3: esok ada laki wali udolanya yenya esok dah kadang ikan nih ku aki oge tutorek sok terus gendang Wasim kadinya
0: ya terus kan ke iya. Sakali deui hiji kabagjaan keur urang dina poe ieu kalang sawung geus kajabal deui ku runayan aki raksa dewa. Runanana sarata si Cuanapati geus balastra aratan perang.
4: Wah. Ini geus maot.
0: Nya memang geus maot aratan perang. Tah kulantan kitu hayu urang suka bunga urang ngabagiakeun pamimpin urang nu sajati nu sanyana nu geus didagoan ti bareto malah puluhan tahun ka tukang oge ayeuna pisan urang hayu urang nyaksian nyakseni dikuburkeunana layon si Jonapati.
2: Ceuk Mang Wasim bari ngacung-acung peureupna. Puguh we jalma-jalma urang kalang sawung manising rarenya greuwas pacampur jeung bunga akhirna keur surak maninga guruh dibarungku keprok jeung pating saruit tananing bunga sabab geus bebas tina genggeman Ki Cuanapati anu sadakah jeung temenges.
5: Hidup Mang Wasim. Hidup pemimpin sejati, hiduplah. Si Jonapati geus balastra. Wah, hebat. Wah,
3: naon cenah ieu teh, Jang?
4: Nyaki. Si Jonapati raja salakah teh geus balastra geus maot. Geus dikuburkeun ayeuna oge. Urang bakal boga pemimpin sejati kieu teh.
3: Oh, kitu. Oh, syukur atuh. Oh, lah. Jadi itu orang dia bakal jadi boga pimpin. No penting aman lah, aman damai, kaki malah aman damai tentrem ketara harga gitu. No laletik bencin duit, bencin duit tebar duit gitu maksudnya teh bari aman. Kayaan dia orang dia di kampung kita teh, entah rengeng tinggal di kamar gitu maksudnya kita.
4: Nah, kita jempeki, jempeki, jempeki. Kita bawa orang ayo.
0: Urang sarerea hayu urang ke paguron. Paguron kalang sawung. Sabab panto gerbangna geus dibuka di budak parik ayeuna mah teu ditutup kaos ceula. Kabas jaman si Juana Pati nepi ka pake gerbang tah kampung urang teh. Teu bisa asup ka bolongkon paguron teh harita mah istuning manehanna we nu berkuasa kitu. Jadi ayeuna mah moal hese pikeun asup. Oge batur urang nu tadi dipimpin ku Jang Wardi geus asup kabeh sarta aya dina kaunggulan.
2: Mang Wasim terus ngaleos ningalkeun garduh rona
0: geun bring dituturkeun ku jalma-jalma urang dinya ngajugdug ka paguron.
2: Paguron kalang sawung urutna paguron Ki Juana Pati teh.
0: Maksudna rek nyaksian ngurebkeun mayit Ki Juana Pati jeung harayang nyaho katurunan Aki Raksadewa nu geus hasil ngabinasa Ki Juana Pati ngarebut paguron kalang sawung.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi, nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
1: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Oh, jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
2: nyari ayai gugah ge teh tur teh.
1: Rurung kujutan pangintenya.
2: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh teu dina di risbang teh kitu.
1: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
2: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
1: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya leungi cenah nya ka babut cenah nya
2: kamana
1: meni eda teh raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah teh acan ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangintu
2: geus biasa malanan kalau ieu teh sing kusial teh rayap ka dieu teh sing karejun
1: mohon
2: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
1: leras. Tak sarang-sarang ngeliat, iya mah alhamdulillah nyaman.
2: Alhamdulillah ya nanti.
1: Sabar kali saya dinten ngeliat ya.
2: Tilu kali kemerima.
1: Mohon.
2: Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
2: Tilu genep tetes kini sedinten ya. Sekali ngeliat.
1: Genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya. Tilu kali.
2: Tilu kali.
1: Oh berarti.
2: Mulai sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
0: Sahabat sehat keluarga.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ruksak beresan parabot-parabot anu ancur akibat tarung. Kuring hayang nempo ieu paguran nu hade jeung bersih samemeh ditinggalkeun. Tapi itu maksudna teh urusan waragad tong hariwang aya dilengkepan di kuring oge aya waragad mah. Tong hariwang Mang Wardi. Sok jejehkeun tajeng urang lembur ieu Mang Wasim. Kabeh waragad tinggal ngomong ka kuringnya. Tak itunya.
1: Sesemohon Mang Asun. Ya penjing duit teman sungun orang teh. Bila naon gari teh waragad malah dadari weh kitu orang teh. Piraku nyagawe capek nya waragad kudu keluar sorangan kitu. Hari abdi mah mal minta buruh ngan minimal keur alat-alat bahan-bahan teh kudu aya sayogi kitu deden yeuh.
0: Ngarti ngarti Wardi kuring oge urusan eta mah. Tong hariwang kuring moal mal ngamamarekeun kana tenaga jelema. Cukup kuring oge ngitung. Lantaran cek keterangan tadi diterangkeun leuwih hade ngagawekeun jelema teh lamun memeh kaluar kesangna atawa kesangna luat-luat geus dibayar. Ulah istilah dianyuk eta paling utama. Sarerea ngajawab sejak ngiringan. Atuh teu loba catur deui harita keneh ngamimitian digawe. Ngomean parabot jeung alat-alat anu ruksak akibat perang. Sarerea digawe babarengan tayanu ulin ngerencing.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Biasa sebelah. Biasa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa? Ada perubahannya gitu pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Oke, gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
8: Radio 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: rerea ngajawab sejak ngiringan. Atu teloba catur deui harita keneh ngamimitian digawe. Momen palabot jeung alat-alat anu ruksak akibat perang. Sarerea digawe babarengan tayanu ulin melencing. Sedengkeun Wirasada harita teh jeung Nyimas Kancana Bati harita teh dariuk duaan. Bari nyaksian nu digarawe Wirasada teu mantuan lantaran sukuna nyeri keneh. Ari Nyimas Kancana Bati dumeh awewe teu perlu ngilu digawe kasar.
1: Ce, naon aji?
0: Kumaha pamadegan Ece ayeuna? Sabadaya kajadian kieu? Kumaha Ce eta teh? Cing ceuk ceuk kumaha? Wirasada ngarewos, hayang nyaho kana pamadegan lanceuk nanu katempona nguyung keneh can bot diberak.
1: Wirasada, Ece mah asa teu pararuguh ieu teh, sabab inget wae ka bapa nu geus jadi korban. Tapi da memang moal bisa dibalikan deui atuh Wirasada. Sebab segala rupa nanggeus kejadian tapi Ece mah inget wae ka nu ngaran Wardi anu kungsi di panjara ku bapa teh ya. Sata kabur teu nalian Rusia. Munyaho barada den purwa mah asana teh teu kudu dibelaan teuing atunya. Hal ieu anu ngabalukarkeun bapa jadi korban kitu Wirasada ieu teh maksud Ece teh.
0: Dimas Kancanawati inget kana pagaweanna anu geus usaha satekah polah ngabebaskeun Wardi teh ya. Sabab panna Wardi bisa bebas teh ku pokal manehna jeung Wirasada da watireun ka Wardi. Nya ce. Mun inget ka dinya mah kuring oge kaduhung. Tapi naon gunana di pikiran oge atuh? Sabab sagala rupa na geus kariwat ce. Mun urang dek ngunek-ngunek dek malas pati atuh goreng kasebutna ce. Lantaran geningan Raden Purwa teh sakitu hadena hade hatena ngabela ka urang. Kuring mah nyebut keneun pedah Raden Purwa dek mihukum Ece. Ngan aing kuring dek nanya ari Ece bogoh henteu ka Raden Purwa.
1: Duh, nanaon teh? Atuh da Ece ge awewe boga teu tinggalian atuh. Nya memang heuda Ece teh memang resep ka Raden Purwa teh atuh. Resep ku gandangna, ku hade hatena, ku sopan ngahargaanana. Kitu sanajan aya di pihak musuh bapa.
0: Komo kitu atuh.
1: Nah kudu kumaha atuh urang teh atuh Wirasada ieu teh?
0: Kieu ce, ayeuna mah mending ngahareupanana kalayan sabar jeung ikhlas ce. Da geuning Raden Purwa oge lain dek jahat geuningan. Malah mah yakin pisan bapak nu jahat teh. Nya wajar we lamun urang nulungan ka Wardi. Sabab nulungan jalma nu bener jeung boga hak. Pikir ngajabel ieu paguron. Malah mah urang kudu bungah ce. Urang geus dibebaskeun ku Raden Purwa. Kalayan janggi dek diwarah kana jalan anu lempeng bener. Tah kitu ce cek kuring mah. Cek Wirasada manehna mah jauh amahan rasana. Apik ina mikirna. Kancanawati ngaratieun manehna ungut-ungutan pok nempas deui.
1: Bener Wirasada. Ece oge boga pikiran kitu tapi kumaha lamun Ece bener-bener dipigarwa ku Raden Purwa? Nah maneh rek satuju. Ari Ece aye kuring mah tinggal nunggu hate Ece. Kuring mah satuju pisan. Pilanceukeun anu bener teh Raden Purwa keur kuring mah kitu. Lain ngarendahkeun kang murkana. Nuhun satuju pisan mata kuring kuring mah. Malah mah bungah ka bina-bina. Kuring rek milu ka Ece ngarah bisa guguru ka Raden Purwa dina sagala widang. Bisi Ece ngerasa kagok mah keun ku kuring lah rek dibejakeun ka anjeunna. Mun bisa malah buru-buru we bere jawaban. Sata minta dikawin sakancang-ancana kitu.
2: Ece teh awewe atuh, manya kudu kitu.
0: Teu nanaon atuh teu lah. Daripada udah nungguan anu can tangtu. Saha atuh? Cirik nyang hareup ieu mah yeuh. Bari katingalian mah eta turunan menak teu jiga nama yeuh.
1: Ah, tong mah kadinya atuh mikir teh.
0: Na
2: bener pemandangan maneh teh kitu. Teu salah ceuk. Kitu pisan ka hayang kuring mah moal rugi lah. Malah mah bakal untung. Jeung tibatan dibasmi mah juga karena panyakit. Heeh. Jeung tibatan jadi korban dibasmi mending kawin. Pan salamat sarerea mulai pi alam malaya nu dikahariwangan ye.
0: Wirosada tegas carita na karancuk na nyata nyimas Kancanawati harita.
2: Tapi kumaha ilancuk mane?
0: Saha ce?
2: Nyamurkana nanek satu juk itu.
0: Ah, soal gampang lah. Urang badamian eta mah. Ngomong pan mane nama engkete. Mal miluka urang apan. Baris terus ngurus di tempat. Barengan jeung ti di pawara kitu. Saolah-olah jadi wakil lah, wakil ti di pawara keur ngurus ieu kalang saung. Geraku teu satuju atuh. Sabab lamun teu kitu Raden Purwa pisi benu nu akhirna urang tiruan bakal cilaka ceuk. Sarasep jeung bapa lah. Keun lah. Soalna eta mah kuring rek ngobrol-ngobrol jeung Kang Murkana. Ceuk Wirosada beki gede hate.
2: Teu naon atuh kitu mah atuh. Pek bejakeun ku maneh ka Raden Purwa heula terus ka Murkananya. Euceu daek kitu dikawin.
0: Beh, si Euceu. Deuh.
2: Ah, maneh masuk ka gonyak wae tuh ieu. Wirosada ieu teh.
0: Jadi Euceu teh bogohnya.
2: Nyanya atuh ah. Meni pilaku ai. Dilamar ku laki anu sakitu hade-hatena atuh. Bari gede tanggung jawab atuh katinglina teh kitu.
0: Ce.
2: Kumaha?
0: Mangkana cina cek beja. Aye turunan Raden Mas na sok loba pamajikanana. Teu naonan mun Ece mun teh mah kumaha ieu?
2: Ah. Teu lah atuh da kumaha jelema na heula eta ge. Tong disamarutkeun urusan eta mah kitu.
0: Deuh, si Ece ngabela lah. Aye kana dipika bogoh mun dibelaan lah kalian kumaha oge. Beda lah kitu mah aye beda kana hatena ieu mah ceuk.
2: Agonya kuaya tu maneh mah tu Wirosada.
0: Nah terus kumaha tu kuring teh kudu kumaha?
2: Nya. Eceu daek kitu dikawin. Hayang buru-buru diresmikeun mun bisa mah hayang di dieu sakalian kitu. Ngana kanyahoan ku urut murid-murid bapa. Tak kitu ka hayang eceu mah.
0: Ceuk Nyimas Kancanawati jadi nekat. Manehna geus buleud rek narima kana kahayang Raden Purwa. Atuh Wirosada teh mani marah mae bungah kok kana iteuk terus nangtung. Rek atuh eceu daguan di dieu ceuk. Kuring rek ngadeukeus ka Raden Purwa nya.
2: Cung tepungan atuh karitu. Karek sing sopan nya.
0: Nya atuh lah kuring oge da ngarti kana etika atuh ceuk. Wirosada init ngadeketan Raden Purwa anu keur ngobrol jeung Aki Puralaga. Nyaksian anu digarawe kalayan tenang.

0: Baranjol Wirasada Raden Purwa rada kagetkeun ngareret bari naros. Aya naon Wirasada? Jiga nu penting pisan ieu teh. Teu laras. Ieu teh bade aya dugi keuneun ka salira manawi kawidian kitu. Jawab Wirasada bari gek diuk sopan jeung hormat. Kawantu geus jadi patalukan atuh ayeuna mah. Pok kudu caritakeun ka kuring. Nah aya naon Wirasada? Kaleken dadak-dak Wirasada nyaritakeun pamaksudanana dibejakeun kabeh sakumaha nu geus dibadamikeun jeung lanceukna ieu Nyimas Kancanawati narima kana kapala Raden Purwa sarta hayang sakalian diresmikeun di dinya. Atuh meni ngemplong manah Raden Purwa teh bakat kubungah jeung ngarasa bagja sabab tujuanana laksana. Sedangkeun Aki Puralaga colohok bengong can ngarati kana jujutan nu sanyana atuh satutasna Wirasada nyarita pok nempas.
1: Keuleuh hayeuh. Nah kumaha ieu teh Raden? Naon maksana ieu teh? Maksana kumaha ieu teh? Alah. Aki can ngarti ieu. Nah didik ka dinya ieu teh nya.
0: Kuring teh hayang ngungkas papaseaan ku kahadean. Hayang nutup pemusuhan ku kajujuran. Sangkan raket duduruan dauh pemusuhan. Nya kuring teh geus blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati. Maksud kuring teh apan aki oge uninga. Abdi teh hese neangan pipa majikaneun. Ngoyeng ka ditu ka dieu kuring can mangis. Ngan kuring ningali kanan diri Nyimas Kancanawati sanajan bapana sakitu jahatna teuing kumaha kuring teh ngadon kageunam rasa aki nya kuring blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati ngajak hirup babarengan dina ngabangun rumah tangga tegasna mah kuring teh geus miharep ka Nyimas Kancanawati sarta ayeuna geus meunang jawaban manehna narima. Tah kitu jawabanana. Ku aki oge ka Bandungan apan? Saur Raden Purwa teu kirim-kirim. Malah mah bangun reueus kagungan rencana kitu teh. Atuh Aki Puralaga oge mani marahmay ari ngadenge kitu mah.
2: Eleuh. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis landong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: para demo. Ya tadi katuk satu kutala. Caturnya tone opat.
1: Salah.
0: Pertala iku. Dilapisan bumi kaopat. Retayu Dewi Naga gini sawetipun para kuraden antreja. Gede ingkang putra selaku. Tane masa kunirahangan di garis manis leleh depan di kali atrop pertelah buat tepartus putra sang yang antamu inekas bijaksana anu kaya papa.

0: pisan kumi kaopat panglengahkan anak yang antamoga. Siratna ayuna gagini sawah pun parkuingkan putra Raden Hantria.
1: Nih,
0: Satria Pertalat Mazani Haria Wriko Darah Seking Munggul Pawenang. Katanya masa gue nirangan dika Aris Manis Atra Pertela Pengadikan pun mengkat. Anaki Raden Hantria anak ibu kasih mereka tutup pada kerisu nasi parang bagi asa teka. Iyo sumaga kaulah antria gak hatur kesempat para baktis kuhayuk panjenengan pian hatur nampi dateng kembali panjenengan yang ibu anu katam. Syukur bagja kumayangannya.
1: Tapi kali nak kita, bukminan tuh perlu cari kalau putar muka cengi bulah hilang hapuntung.
2: Oh,
1: di mana mana nuri terlalu ninggalih nuri pamrih maklum kasuhun.
0: Gede tengar. Tuh bujeng hingga di pentas rajan tri pentas. Tangeran anak jadi inung. Kalau tahu ngerana lamun sedih nahan kura ke anak garutang.
1: Jauh timan. Tapi tiga. Wilani pun putra mar. Sapa kawis gak tukar pamunyungan kali nanti itu tekan tutina kasono.
2: Allah.
0: Gede ting anak ini.
1: Kala yang kau latih nampi tugas. Kapi utus Usri Nalendra Ramawa Prabu Yudhistira. Di Indra Biasa.
2: Allah.
0: Coba teing anak ini. Kumaha ina waktu saya negara Amarta daya kuciwa daya meneng ceweng angang tina sifat kejadian nutri pikar tegih tina ayah nandu jana juti kumaha air nakawiru jengan
1: ibarin pangeskuri ina waktu saya negara tentem ayim hari paus dama tis dingin pari purna ngah nangan ningki itu malu itu
0: Kumaha, tuang Ramawa.
1: Ibarin pangestu inawatus aina wilujen.
0: Tuang Rama, imunggul pemenang.
1: Ibarin pangestu, damang watus aina sadaya.
0: Syukur bagi aku mayangan. Nah, tugas kita tuang Ramawa, Prabu Mangagra. Pantukin, ibu sangat ngaharapkan pisang.
1: Dawuh timbalan. Saprekawis hapun tuna putra rada telatnya dari samarinya kitu karegotan di nagara ina waktu setina.
2: Loh.
0: Tapi nagawe
1: desa kenik karepotan anu kedah di sangah ku putra.
0: Ya.
1: Kalayan dina waktu kite Ramawa Prabu bade ayam maksan pangiling-ngiling punadi Gatot Kaca parantos 8 tahun mangkon tugasna dina baheusa.
0: Sobat Gusti, 8 tahun lebih ke masa kilari.
1: Jauh tinggalan.
0: Dedeh teing anak ini. Menyang pasangan sakot tiapnya iya waktu.
1: Waras-waras. Ngawi iya sih.
2: Betah.
0: Kumaha ku gitu na.
1: Jina selamating bari ngayakin panggiling-ngiling ulang tahun apun ari dina mangkon tugas dina tabah urusan. Sipil jantan kepala daerah di Lajakna. Tim militer jantan kepala angkatan panjara hal yaitu di serangan Uwa Prabu bari negerakin kadeh kapunah ni bari nibankin bintang seti kasatia pilitani kuayana kaji jura serangkat datan karena nopihal tugas-tugas terima Uwa Prabu.
0: Bagaimana firmanan anak-anak
1: ini? Atuh saja binati kitu sanes baik pun hari Gatot Kaca nanging. Di tokoh masyarakat ini tebah kakeng tapi penghargaan ti Uwa Prabu.
0: Saha?
1: Uwa Semar.
0: Tobat Gusti.
1: Bakal kakeng bintang Dharma Kuaya naman terate pantos kasubat kawakan dina ulun kuma ulara ti jaman eyang sakri sakuten kalumayasa eyang palasara eyang abiasa eyang panu dewa natan di kagugah gaparawan tengi di silawego jimba itu mah wede
0: dadah teing banyak teman memang kita kudu naga mau ayah pengagungan utolesa karayat mau ayah pengagungan utolesa ke masyarakat iwa timan tenak komo kakak sebaru di panang ulu cupu panama wajar wajar kukitu sama wajar. Atau sagaimana kitu kumaha?
1: Iya. Bukina kasimpulan ibu tadi haturan lagi kedah. Paus atau pikra uninga dina masana binta segi santeng binta gama anu di bakal pasatin ka pularikan ka kasan ka wasmar.
0: Jadi?
1: Iya, wala pasan kasakeun.
0: Surat?
1: Tetapi nu damel.
0: Tobah ibu kasepin.

0: sholat yang nasrat dibuka amplopnya. Diseranganku kemujan alit bingasa kelangku. Dan dibuka rame.
1: Ya ngerti, ngerti.
2: Belum.
0: Rada rapet sih.
2: Oh, jeng lah

0: kapalan. Istilah nanti konan tina waktu sekarang. Kenira pangan di kana. Pamat musti dadah dari raka Prabu Kaitulah bunuh kulasa ketika binakan kenal rupi kalaka dedekasi rupi kangen kerja kaula kaula kerang ngumpulan kerana saini na waktu sena. Jatir mana nanu kaya papa nana raden lanjut ayahnya kan hati ibu ayahnya kan ayahnya kau kanya hakala nana ibu tersigana kita mau bisa ngungkulan sa perkara ibu terkaganggu kesehatan
1: omwing nah nanu karaus
0: ya gitu ibu tersini rada cara rangke kalayan iru metes salesma napas rada sesek.
1: Waduh, iya ku hujan lembut ya, apa itu malah pati? Lembut angin, Pak Inten.
0: Saya banah dikitu, tangku hidup yang tinggali, tuang yang teges. Kayaan anak sekitu ropoh naik, desa halamun taya ibu, ibu terminu urus ngatur kayaan di catur pertala. Syah kakak persentuhan iwat ibu pribadi. Nah, ibu tengah durung-durung restu. Dua anu kapas rakan raden, moga-moga gatot gaksa anu benang anu berakhir dan singa jadi nak kemulusan kerakayuan, keberkahan, keselamatan.
1: Loh, dau.
0: Amat, tidak teh ulah boga pikir siri, ulah boga pikir istilah nama. Boga rasa di wilah-wilah kutuang nama ulahnya, gatot kapata anjen, anjen tegarut kata serwakene, ulah boga rasa sipas siri, dengki sokomo istilah nama kejengan yaya selera
1: upah. Untuk. Daya. Bagja ayu taulah.
0: Syukur bagja kumayangan. Kalayan jaga keamanan bisa yang nang rupa hal kada dia nu dipikar sebab di mana-mana panawa kagungan masa desuk aya kalah anu dipikar maksud kalayan sok aya juri gili wuri setan sumramah kalau lewe-lewe anu bakal ngarusak tu ngarugikeun ka nagara katut ka masyarakat sarta bakal nimulkeun ka aeban di tengah-tengah masyarakat
1: dau timbal ah ya kaonaran kira ibu teh moal tiasa jengkar.
0: Apa bisa ibu terlucu? Dan ya temannya kita hanya dugi kersalam ke bibi hidup nyari mikir itu.
1: Kau cuma katakan benar.
0: Sada banatik itu. Ibu ngaharapkan minta beja dirasa rengsena.
1: Kau.
0: Gatot Kaca narima kadedeh bintang sakti kalian kakak Semar narima kadedeh bintang dharma tanah. Tengiji sila bengkok sinemah naka negara kapapayung agung sareng dedeh ke masyarakat.
1: Tau.
0: Ibu minta meja kumaha dina sareng senak itunya.
1: Muga.
0: Kumaha kakak Semar dharma.
1: Iba ripang esoina waktis kena cek kalah langkung ngomplo esu. Buah bih.
2: Ya.
1: Patuangan nanti tu bentong tiyusin.
2: Loh, saja.
1: Bahono nama.
2: Loh.
1: Bang Samin lagi itu.
2: Maya beda lah sekarang Bang Simon.
1: Gitu.
0: Syukur bahagia ekstra ginya aku maka.
1: Oh, mau tak mau. Saya pantangan pisan segera dihuapkan juga.
0: Syukur bahagia kumayangan. Bebes keingat.
1: Itu saling ya? Dina lebeting dikitu. Dina masa punadi. Dia yakin pagiri-giri pantus. 8 tahun Yuswa nanti hanya pengkaprabun kelahurusahaan itu. Wah. Betara keras lagi bakar rawuh tinggal mani.
0: Loh. Tukeningan. Takah batara.
1: Dau timalan.
0: Raja firmanan jabat dikitu sahadei.
1: Upaya tepat kuping lagi itu sakit dengan. Bade enggak aturan ini maha guru ini hong tisu kaina.
0: Arsi komayana.
1: Dau timalan.
0: Tade atu kas kas tiat na waspada permana tinggal.
1: Dau berkali tahun.
0: Hidup dia apa di mana mana datang dorna minca kamar tasu kaya hal kejadian atau diduga duga tetelah kawan nyata. Sok nyen jalan kali cukan.
1: Oh sok kaya dulu tanun gitu.
0: Memangnya gitu.
1: Dau. Parantos di catat efeknya ku kaula. Pantas kaya dina rencana kaula bade ngahuntuk kalahkan wadiah balas tentara buk pilih sokomo ayah pangiring nasi astina anu kasbat wadiah balas tentara anu pimpin ku kurawa tangtut ide bakanya dari Tuhan ayo upami maharsi kumayan aku aja sumping kadar netiknya sama kawajaran wajar.
0: Syukur banyak kumayangan. Ya bakti gitu.
1: Ya bisa. Bade di tangkainganku. Wah, Prabu Baladewa di Mandura.
0: Kakak Baladewa.
1: Dekat Mandura.
0: Syukur banyak kumayangan.
1: Kalian tekantun bade ngulem para inohong-inohong. Aduh ini macus ini teh. Kukina baik kuna dikasut kasat teh pantus. Patanan. Ayah dipusir aja. Malahan wasmaro gerupin hari ini waktu sini nanti kepala putra dan menuju di lulur
0: sih. Syukur banyak kumayangan.
2: Kira-kira pembina sebenarnya.
1: Boleh direnseng-renseng di luar ini.
2: Loh.
0: Dan ibu tidak dibantikan kada dasar dari anaknya. Bermaturan di jalan, sugan aja guna jen manfaat. Kalian bisa digunakan di situ. Milung aja ke keamanan. Paman hidup bawa.
1: Selamat ya.
0: Paman hidup. Tidak kutah apa.
1: Loh. Paman naga tak nalak.
0: Ya.
1: Atuh-atuh kena bunuhun tak seperti kami ngahan mana asara gerigo pemili seranganku sepuh manu.
0: Ya, aku ibu urang gerawan, geranya urang gerawan. Paman hidup, kalian beberkan di nasangkeng. Mangka piat najen hati-hati di mana ayah kejadian itu ia senang digawe. Senang gunakan perak nak bisa ya jurik nyeliburi setan sumramah kelong nyawa-nyawa rutang tu.
1: Ya, utimahan, mama. Intan kita nak mau disubat putra tukang obat gitu, lain.
0: Wah, nak mau angkat dan mau kapan mengrupakan hikmat, mengrupakan beberan utang tu.
1: Ya, utimahan.
0: Kurang gerang.
1: Ya, utimahan. Sono toslami ceketan su.
0: Memang. Tak atas malah.
2: Ya.
0: Tak.
2: Empat.
0: Empat.
2: Ya.
0: Tadi ya.
2: Yes.
1: Ulah nu.
0: Tadi ya. Ya ya amat.
1: Omuing.
0: Dan santap.
3: Mar. Sabia pangkona.

0: Piantanya, omui, omui, omui. Paman. Anak ini lawas ilawas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur ayam
2: lambu.
1: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka puskesmas
1: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah tuh capek gitu enggak nanteng tuh ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
2: Ayuna masa poete 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
2: Dino radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya,
5: bertahap
6: iya.
5: Pak ya.
6: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ya ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. daroba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Baik, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Ngatur ke sebab apa terus putra Handraja? Kasih. Asa jadi jelema di semah. Terus ramai isu. Tenang weh, tenang weh. Ya tak itu maksudnya. Naon itu maksudnya sih. Ayat kajan tenang naon di dayo sih. Atau ayah naon-naon? Saya naon. Bejana angin sih.
10: Hah?
9: Bayangin ibar ipaisa saya itu iya. Lah tu di negara mana itu masih yang ayam letak rata gunung sekarang. Kasih tuhan. Ya tak ya ditugas kurang mawana.
10: Tahu sih.
9: Luaranya akhir malah patra mah.
11: Malah patra.
9: Busrat. Tahu.
11: Karena raka prabu di siraya kau manasa. Bakal ngayakin panadaran.
10: Doa.
11: Wayana. Anu ditantum dengan surat muka baca kuasih di antara na tepung tau na gatot dasa dina mangkon tugas pancen ti pengagung anu dina waktu saya tegas tepika 5 tau na gatot dasa mancen tugas
10: loh amui amui amui
9: amu
11: wayana kesetiaan keteleksaan kejujuran dina kayaankan pancen na ina tebaka dia yakin pemasyarakat bintang dharma. Oh bintang sakti kakarut nasa kain bintang dharma katoka masyarakat kapawongan anu setia anu menanjulukan ulucu pun negara nyata kakang seman urah pura pewana
9: ngomui ngomui ngomui bahagia iraha
11: memang senaja sedih nafue pageto ngalitana na jadi asetnya nampi unangan nanya kitu asetnya telisa ngaluhan
12: wayah napang merengankeun antara jari jalan kalian bantukan tenaga jeung pikiran sasireun sabeunyeureun demi keamanan negara demi kaanterman dina waktuna ngayakeun pamasrahkan bintang sekilan bintang dharma kalayan dini bakal temung bakal apal bakal lalayo bikin picontohan di urang tempohkeun kamanungalan antara satria jeung rakyat dina waktu ayeuna di negara Amarta.
10: Dawuh timaran, dawuh timaran.
11: Sakitunya
10: kumaha mangga mangga. Apunten kasih, ay kita buka buntut lempai de budak badung kana korsi
9: eun kopi.
10: Oh, dawakna beda jeung batur aing mang masih.
9: Bisa.
10: Bisa ti batur.
9: Oh.
10: Usik saeutik buntut mah dina lawang.
9: Aduh,
10: aduh, aduh.
9: Ih.
10: Dinten

0: gitu. Nah kita kira ya, pengen kawat ya kakak mau datang.
1: Iya. Nah buat awak mang ona mang ngaring kupian lawan oke. Inu letik, inu gede lebih gede.
0: Lah, oke tu.
2: Kulah semalam suka, nanti mana ada kejadiannya. Udar kena tuang ramah paman sana jawa.
0: Kena yang nunggah hina di jalan. Asok mang.
3: Ya, beres.
0: Oh, mang, tu mang.
1: Cek, atu.
2: Lah, kirakan tu asyik si selamat, kalayan, si ayah dina.
0: Wanita tersenikaran pun gak usut tas penganggi ke Hamid, Paksa.
2: Nah, didoakan ke Ibu Raden masih selamatnya. Pihak nasi ngati-hati, jaga awak, kriksa awak. Wayana silakan telantaran hiji bodoh, dua poho, tidur salah, opat balangah.
3: Ini.
2: Manusia mau loba silakan, kadang-kadang mau silakan lamun tebodoh, tepoho, tebalangah, yang tersayang.
0: Wanita tersenikaran Hamid, tuh.
2: Nah,
0: tersenikaran. Iya.

0: Cândido, Cândido, Café, Café, Café, Ano Café, Uga Muga, Chu, Anacua, Chinga, Lenda, Cabrinho, Jenga. Nantinya sakuntui pun tipang konan ingkang ibu
1: lumampah
0: satu gini pun wantri lapisan kedua.
1: Oh, Antria kaget tenggali
0: margani pun anu tara-tara Antria kapidandu muncul di tempat anu terkenal
1: kalayan ayat tanah-tanah angsina
0: Robi si biasa ya tempat jika-jika ayah hal anu diri pikar serta timbul kecurigaan Antria kapit hanjung muncul hontri

0: kenal satunya marga.
1: Ya kaget bang ninggal ini. Kaget.
0: Wah, tembus. Tinggal.
1: Kagenan kerja. Selengkah dua lengkah pulang.
2: Tuh.
1: Di lengkah opat lengkah penyakit lami-lami.
0: Bekit tengih inaman saat tempat munculan utamku.
2: Loh.
0: Kalayan langkung karaos. Angan narasa sangsa cara biasa. Nyata tempat ke anu namai kadampaku anje nak yakin kalbet kera hukum nalinglung kapudang. Malahan beki jente pangangsina tiasa ngasih anu bau-bau sarik sekatan pina
1: kami tumpet hari ku telah hingga
0: ku nirangan ikan itu Pelbah mana iya? Ya teh asa kakak tempat kaki na iling dong kami nabi nanti ini. Oh,
2: ya.
0: Sasarina lain di dia kau lah muncul deh.
2: Ya.
0: Kadang-kadang lah pisang dari tilu kedua kaki kita jombrai kau jongroa.
2: Ya.
0: Tapi na iya berpeh kau jalan dia jalan muka tingkat biasa. Barangan terjamin ngali tapalih tikaler.
1: Hayang nu ngagunuk-gunuk kesirikna socana teu dikicetkeun negeskeun kana eta bena patanapi barang langsung antreja timul kapanasaran dina galih
0: lalalalalala mau ngagunuk-gunuk teh juk
2: naonnya ngaturanta kalu muka
0: lalalala iya iya sia rezeki mah di mana we ai milik tepai hiri bagia tepalala harta karun ingin paduli ingin rezeki mati mana we iya yang ngaruang ini
2: ya ha
0: cik kayaknya harus ditegaskan benar-benar

Tapi kesayang dumempara saparantos na sakit iteges-teges anu kajadian anak angan tina dugaan tadi kalayan bau nu tadi emang dikit-dikit teges di dia jolma tina barang anu kagumu paningal na atrayen yetelayon manusia anu parantos ladu katinya. Hei, kamruk. Hei, kaget kamera. Kamruk. Iya kaget kamera. Kaget nak kaget kiri ingkang aningal. Ya wis kena dihimpin nasti persa.

0: Yang Maha Agung Anu Kagungan, waduh kuning itu layun manusia.
1: Ya,
0: babi jelma. Aduh, Gusti. Hai, nanti dia jona bau tei. Aduh, Gusti.
1: Dengan wakil.
0: Aduh. Nah, biadab ting tepi tadi casang kia.
1: Maka, keprosesannya.
0: Sirah ditutup. Buhunna, papi sahjin awak. Oh, itu lungun tepi tadi. Oh, itu. Ketika dipotong-potong kia, jadi sabarang potong, itu suku. Oh, kamu itu suku, jauh diri itu sabar. Itu suku. Oh, itu curi. Hukum rimba lamun kenyataan biadab.
1: Ya.
0: Wah, panon tepi kacopok.
1: Lebih
0: tidak. Oh, iwaos ditetrek yo omong-omong.
1: Jala eta naha teh.
0: Nah, on ieu dosana jelema ieu. Nah, kalih hanting paraeun leuwih ti pae atuh.
1: Oh, jelas.
0: Biarab. Omong yo. Ye jari ji yo. Oh, yo virusna yo virus. Waduh, virus mangkoning urat emas yo.
1: Alus batak
0: rata iya. Di urat na ngarengkol angka 8 cikolot nukite virus tes nasi garis disebut
1: ya
0: aluh Gusti saha api itu dia mati jeng naon dosana tapi kadikani ayaki amuing ceng sugan apa sugan lalu dekit tegas suka uat jeng nah iya tegi luhur tepu perlukan. Nah, tanah anyar ini karena sirah dek.
1: Aduh,
0: mulai nulis di tasan di ruang itu aku tadi bungkus aja. Nah, nggak ruang jadi majero tinggi dek.
1: Ya.
0: Barang ditegaskan kuan pergas di kubuk tiwas pada kunya tanah. Naga bersyat teker kebek. Eta makhluk anu di tasan antreya biasa ical. Saya yakin anak-anak langkung lami langkung tegesan aus bari layon parantes bari yang etah terakan aku angin putra sri nalendra kresna Raden Purwagana Satria Iparanggarda. Pangandikani pun mengkatu cuman Gusti
1: ya
0: Kakang Purwagana.
1: Tak khawatir lemot.
0: Kakang Purwagana geuning teh lanceuk aing. Aduh. Wah, kresna wah. Saha ieu makhluk ha?
1: Ya.
0: Kurang ajar. San sudah sering hati yang namun san bisa yang keras salah ya makhluk ini.
1: Oh.
0: Anjir raja pati kalau luar. Oh muhik kau kong.
1: Aduh. Aduh.
0: Wah. Biadab utaya papa dan anak naon dosana yang mangkuk kurang mana tepi kaki.
1: Lebih
0: halus kau yang detik gemol bakal dihaturkan ka wah Prabu Yudhistira sakan tenang tetera wah keras nanya perantos saya di Amarta ngan sasana wajib yang digawe hula ye lain yang aku ngelapor kenalian tapi yang hanya sekalian bisa yang kalak makhluknya orang mana ye
1: saha
0: di kulibak kau yang dihaling hawin
1: sebenang keterangan anak
0: sidik tanah anyar ye murluk luhur ayahnya kau lah dek ngobros ke luhur ye tempatnya dimana negara naon. Ayo Raden Purwagana lajin dipun bungkus kurang nantinya salah yang lalu mampah ngobros karena tanin anjaran untuk perhutang lapis-lapis. Aya runtah, aya inyu, aya cucukulan, aya besi. Panghalang-panghalang na etang liangan kamu. Barang Raden Antarja muncul kaget anu taya papadana muncul di hiji tempat anjigah kasebat rahasia.
2: Tuh.
0: Ditingker ku benteng malah sakiduna aya anu nuju cingrariung. Bangsa kokputa atuh katingal pangangona sanes tingkat alit-alit nanging tingkat senapati sareng papati. Anu diriung-riung kuat jabalan tentara bangsa kokputa. Gaya sanes yen eta nu kasebat nagara prajutisna dupi anu janten papayung agung nagara prajutisna dina danget ieu gaya sanes kajabi ti Prabu Anom naraka Surabaya dupi naraka Surabaya ternyata kakasina Raden Sutija anu asli mantuna Prabu Kumantaka Ari Sutija putra Sri Narendra Kresna pengalaman Timuna Dewi Pratiwi Raden Sutija parantos migarwa Dewi Isnawati putra na Prabu Kumantaka saparantos tadi dicakin ka Raden Sutija lajeng dilulungsur kaluwuhan margi Prabu Kumantaka parantos seputrasna begawan nyepi diri isaprata. Atunya kitu ieu para pangagung para senapati anu kasebat raja-raja patalukan ti luar nagara ieu meunang janten senapati senapati hiji Kakasih Prabu Singabarong tilas raja pasberangan senapati dua mangundara senapati tilu mangundari dedek pangadegan anak cangkung tukur simar dadap dewa semesta hingga pas semua lir bang barongan sota sumarot lir makara
2: ya
0: dimana sasauran sengkak sumarot lajengan pekersat daya para pengagung hoten kantung lah tiap alat tentara Raden Antarja ngintip di tempat anu rineh tanah naon rupakah gerak rikna mama nirangat dengan ewuh pagulingan.

0: Oh, iya bisa jadi yang setan nanti. Nah, negara naon iya?
1: Oh,
0: bangsa naon iya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Tadi koyang ungap sesak jadi sesak teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
2: mohon.
3: Sok ngodo dada gitu,
2: mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu pas gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap kayak gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
3: Kadok. Sekarang ke herbal.
2: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia ya, lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
2: Ayana kumaha masih kena karaosnya sesekna.
3: Ayana mah masih kena, tapi ente ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Oh, ibadah lancar.
3: Oh, ibadah lancar. Tadi mah kamah juga pak capek.
2: Oh gitu.
3: Oh,
2: macam mana? Ayana mah saat ustadz konsumsi alfa
3: propolis. Nah, alhamdulillah.
2: Ibadah gila lancar.
3: Lancar, alhamdulillah lancar. Oh, beri malah mengulang syarat terlihat pak. Udang mengulang syarat. Udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, mulai berbelak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolisnya terus seep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Terus seep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan terus seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
3: tilu,
2: dinya.
3: Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
3: Kaiji.
2: Oh, di botol
3: ke mana? Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
2: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
3: Nah, hari abli mah cocok sih. Ayah ka iya ka propolis cocok. Hari abli mah nyatugan gitu. Ayah sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
3: Pak Oming
2: tambah rezekinya banyak
3: amin
2: nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
6: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
1: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
6: Iya,
1: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
6: Iya.
1: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
1: Oh, usia
6: 68.
1: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
6: Iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ya, biar nanti payuska wujudiu awak buta. Pilih takkan keluarga anak. Esarusit masarusit awat amuan tuku cacat cacat kau yang kabaraya aku yang kiri kau awak sekarang.
10: Nah,
0: ini kan 50 wewe mau berek barang dahar ini.
10: Hah? Pasti wewe kok mau ubur.
0: Iya, kok mau didayuh ini datang ke rayuh rek, kakak tuhu sirop ngerenyohan.
10: Ya.
0: Baik, kakek sa surabi ngajubian.
10: Ya. Oh, kan bukan didayuh merupi.
0: Engkau, kau boleh tikidu, namun tikikungan itu sama gue. Kau baju ngeruah, hopeng, agarawan, kayaknya ngajak ke restoran.
10: Ya, ya.
0: Weh, juga lah. Ayahnya, dek di intis sameter aja nih hotina. Ugin kalau, naun ukri seri kakin. Naun ukri langkong gitu. Kan di kantor ke, pasang kebagana. Senapati senaparong. Siapa matale pun kain ku sedang terlalu jamal sedara. Matale pun kan dia. Bain menteng.

0: Kalau tu kesemua perabot itu sebagai pandangan, kalau pun bangun darah.
1: Iya.

minha camarada chegar. E a primeira intenção me apagar. Encantada, Pilar. Dulur-dulur, kalau sana sip saja jardin akan rayi. Coba-coba berniat itu pada karo isu masing terkakan sana anu payah papa dana kalayan ayah hal anu bakal pada mungkin kawas maneh sarang.

0: kakak ngerasa bungah anu kaya papa dan nabi sayung mungkul-mungkul pada kumu karaya pada datang sadar etis turun kabeh cinta lemah. Akan narima tugas di Gusti Prabu Anom entah supaya kejadian anu kamari itu tuh kane ulah hayang nu beletas-beletis bisa cak-cak bonas uloh kucuang kafem gimana ieu kalbeja nepi aya anu lahir biwir ati-ati saperkara bakal dipecat tina jabatan kadua bakal dihukum pati anu tangkup geus ka dalam kuping. Omah cingah ka diri cingah ka kulawatan. Sabab kina kanana Gusti Prabu Anom dina waktu ayeuna memang riang-riang rai dayan geus pincak kana hukum pasti di mana salah saeutik teh ketingalna sabeuah. Awas ulah aya nu wani lair bibir ngabeja-beja tepas. Hati-hati awak mana, ha? Awas! Janji bocor ya rahasia siraka awak mana?
1: Gak uti lagi. Kaulah pun mangudara ngatur kesemak ngabaktis kaya paniringan.
0: Iya, kita lima.
1: Kaulah pun mangudari
0: syukur, syukur, syukur.
1: Ising lagi ngangatin semarah batas.
0: Iya kita lima.
1: Ising lagi ngangatin semarah tanah batas. Nggak ditampi ke gampang gusti-gusti sadaya.
0: Ya.
1: Ini anak-anak lebih kelepatan lagi nyari kuda ulah kirang hapun kena.
0: Nah.
1: Bojong loas. Ngaji kadinya.
0: Nonton kuri, ha?
1: Awas, sopan.
0: Ya, tapi nama Gusti gue. Ya. Ini semua ngaji yang ngaji semua bangapakas Gusti gue. Ya.
1: Abdi Gusti nyangakeun mah semah batos kagampal Gusti-Gusti sadayana muga Gusti ulah geus kamesah.
0: Aku pejiat
1: punyeun sumpah Gusti kula nami ngaturkeun semah pangabaktos muga rampa Gusti ninggalin nampi kula dampa Gusti kersanya urang diajak pikir saeuna naon ka intang di ajeng ajeng siang kali nungging kula nuyuh sumpah
0: rupa salagam
2: mah
1: nangkep lah ngikutin mata eta teh ngomong naon mundung ngain ngasih Gusti kiparan ku aing
0: itu tarolongan
1: Bawu timalam, sakit tu lagi pasar ngadere. Lagi sakit di kota Tiete, ibu ingin kakaknya dupi. Kalapak tanah lagi raden keluarga nanti. Suri makamu saulang mbah ini.
0: Ya siapa geradanya tanya? Sok tegas masih keluarga nanti tegas luntati negara nanti tahun-tahun di benuan kurama nasi melenda kresna. Ari anu jadi pokok anu tantu purwagana teh dina waktu karita nolak kana tawaran Ramana yang bakal dititah ka putra na Gusti Prabu Kamantaka. Pedah cenah kapana buta tantu anak na geus.
1: Purwagana nolak teh sudi kawin ka anak piu.
0: Atuh Gusti Kresna teh dina rasam yeuh ka era anu. Sedangkan keseraket hubungan yang Gusti Prabu memang kata-kata paksa dioper ke Raden Sutija.
1: Raden Sutija nampi karena tawaran piamana yang bakal dikutahkan pada itu syarat.
0: Atuh naha saparantosna nikah lajeng munyungan. Kanagara jeung Alamanik atuh naha baranggoh kesorangan Purwagana Purwagana dinyanya jembeng.
1: Mengko kagelisana nanti di Pusnawati.
0: Gusti Prabu Pamantaka bapa na buta putra na gelis kawanti-wanti enak kami na bini
2: noh
3: upamicuk zaman aja nama modele dia kanong
1: eh dia kanong tenang
3: widadari
1: edas wasnya ho wasnya widadaru markana naong widadari teh
3: bahana telintina tarigu
1: ya. Bahana tina tarigu mah belebung nu kitu mah matematika ngaranna
3: terus iya sidik matematika mah pragnistika belebung
1: iya ini pragnistika mah ngaranna ge keur maker oh
3: kai teuir mah keur mah nu kitu mah pragnistika
0: geus saha sore Raden Purwagana langsung pantangan ke Raden Sutija.
1: Kita lagi tak tahu kamu boleh akan setegas kamu kudu nikah kisah kita akan tiba.
0: Aku bina pelabah dia memang tidak bisa ditolak dia tidak memiliki sengketa na Raden Sutija dasar Raden Purwagana kita sadar sarama anu tahu. Apa soalan? Ketika masana balitungan ayat dina pengamanan Ramana Gusti Simalda Kasma.
1: Saparantos narese lajeng Raden Sutija muli sareng nyarwati.
0: Ari Raden Purwagana diseseukeun kalayan diwawadianan atuh naha lain diparima ku kasadaran sok abongkeuna geus aya dina sifat adat anu rupa kitu
1: punung cinagara pengalaman.
0: Ya. Atuh naha diseseukeun datang saya negara masa mentari Kisnawati yang di dia pengetarik anu masa tarik mempertahankan Raden Sutija lali karena kepemilian luntah tidak kebarayaan Raden Purwagana di perwasa atulah kalangkungan yang niaya naka yang nugaskan salah saja tentara merwasa Raden Purwagana duwikan di pelasan anak malah dicacat di walang-walang takut dongeng tinggi
3: dongeng singkat riwayat anu ngatra
1: singkat arti kawak maneh tapi sip amin tenu upami kitu
0: Raden Antreja anu ngadengdek-dengdek pandang pisak kawitan jelas tur atra katrangan anu katang ngintip pisahan api nama atu nafsu na guru-guru amarah kagula kiwari nemeh kasusi yang yeteh nagara prajutis
1: paling tengenti serang pinggandani watas na daerah pincendani anu kantos diperbutkin kula den Gatut Kaca ngagugat na watas halita daerah Tungurana
0: Raden Antreja antah pangemutan panjang lebar
1: olah yang muncungi mungkin gempa bumi terpaksa terawati
0: sabaya sami kaget
1: wayana dak dumadak jagat goyang
0: seumpama gempa bumi
1: ayah anak imani
3: ini kurang naungan banyak bungsa
1: datang miranya teman datang miranya teman antreja muncul
0: payunan para panagolah
3: sakit merah. Amin.

0: singa barong kaget paningal ini dan sadaya warga para tentara.
1: Gusti Toban anu agung maha suci.
2: Amuing. Aya jelema sisitan ieu.
3: Saha teh ieu jelema poho deui ieu? Emut-emut.
2: Asa kungsi pangih.
1: Cuman tak awak mah. Kesopan muncul-muncul di hareupeun sarta nimulkeun kalagalagap gempa bumi. Kaget betul ya bapak nama itu awas nasisipan tiga orang sapi ketemu ngeserang kasur ketemu
0: sahawan mana ngaran dimana jenang maksudnya aing ketengagung nagaran wajib dipunyuk dipunyuk di damadama dipetri kusap kumara yang ayah angin berserabuh kusap kabung keratunan orai tanpa sopan sopan.
2: Udah naon maneh datang jujur biji kina tani
0: coba jawab saha ngaran maneh terang-terangan nonton maki suku salin
2: saderet jawab saderet saha maneh yang ajar ke sopan saha jai ha
1: kurang mana maneh kero ai kadut
2: hei. Wah, lama ya. Ya. Sakumaha ucap anjen tinggi itu tadi. Eces, jentek, sidik, kabuki. Ya. Yakin di negara teh kabus ke hukum rima anu tangguh. Ya. Tolin, yang dia nukas buat pasti.
0: Soalan,
2: iya.
0: Saya rupa paswaran di sini kaulah. Lebih nyawa anjen tiba-tiba kaulah. Ya. Enak. Coba. Dan tegak tentang jawab. Bila tak ikan kerja angin. Tapi sacan tak ikan coba orang pada ijen. Orang adik teru ampar tidak. Cekas sabuk bilang tatu orang pada ngadu kerja ya.
1: Ay, kongsan.
2: Dan ajar.
1: Kami yuk. Sama kan herah.
2: Samaran.
0: Ya, terperlu pancak kaki soal gelut.
2: Orang tak tukar orang yang sanggul aja.
1: Binatang disuri aini hinaku orai kadut. Kami yuk siok kas.
2: Dalam batur kepung waku bayar ya sama grup.
1: Ha ha ha. Ya ini. Ha ha ha.

0: kakang kulagana, kakang sutiga tepi kaki tu eta dulu. Yang dolin kakang sutiga hukum lima, kakang wa betara wa. Palingan kakang kulagana luntak di jenara manik tahun-tahun. Siapa yang terjadi benuan gerinda, iya butos nak kakang kulagana kali layo. Jadi kanal masalah, minta. Sangat mana? Trisa, ngarang sah, Trisa. Udah mana? Oh, mur. Minta keterangan naon asan. Oh, itu ya, oh. Tan masaklah yang dengan jelmawi mang. Kurang ajar, eh? Kurang ajar. Ya, mata itu ya, warah dia yang. Eh, kurang ajar.
1: Ya,
0: siku asup kana iga burung.

0: Batur cilak ka Gusti Patih Kapidara walai ngajaga wae ngotot mayus.
1: Kula cicingan batur urang ngahuntuk kala kaler cidu kulon wetan kepung wakul buaya mangap. Ya ing mah diinget-inget asa geus pangita jeung jelema jiga orai kadut. Ilaha geus inget dina lalampahan ngagugat daerah Princendani. Si eta teh panghareup babarengan jeung si Gatotkaca. Wah, siga meureun, siga.

0: Ayo.
1: Wah.

0: Aduh, silap satu menangis para daing rusak kinaran tidak yang lebih halus aing laporan Karaden Putra Prabu Anom Gusti Naraka Surabaya.
1: Silakala mungkin nyata na yeman perlu kurang mana di mana
0: bentuk nasi sitan aeh aeh na aeh itu kakarap elin waktu ini.
2: Aibat.
0: Bentuk jonah tihanap bisa jadi manggihan layon si Purwagama.
2: Ya.
1: Tentu itu manggihannya yaitu jadi persoalan etam dina waktu na aeh ngomong bahasa protabi uretnya nada dengekin tasyuawal.
0: Bisa jadi itu urang-urang amarta dulur nasib keluarga anak memang ayah hubungan anak ting-ting alaman. Aik Gusti Prabu Pangapu
1: Bismulun cimah katerangan aik jadi panjang kenoge tau kayak haknya dipikir bulat balik memang gitu. Lamun numutkin karena katang tuan aing abah hubungan anak jeng pengalaman.
2: Deh.
1: Kayak perlu najeng tepi yoga kau lama kejeng milu karena urusan politik bisa jeng.
2: Oh.
1: Itu yang itu yang iya tapi mau pribadi kau lah teka katang keluar gara terdulu. Kamu disekutkan hukum pribadi tapi kamu disekutkan hukum memang antar jatuh payus. Campur karena urusan.
2: Benar, eh.
1: Ba, tapi setribadi, tapi sakit baik. Lamun aing tetulian ngamuk boleh kita uhakna. Uhakna. Cukup pikirnya sama nenggulan genep tujuh tentara ogi.
2: Oh.
1: Sarta kalau bisa nyekal.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, salam Bapak sahapa namina, Pak.
4: Tolong Pak Heru.
3: Linggih palimana, Pak?
4: Daerah Tegalega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
4: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis potos ka kita ya perubihan gitu nah saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan ya na gitu.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak
4: nah ya na alhamdulillah lah pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada rawasin gitu iya rawasin na inti nama lah
3: ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak
5: ya ketinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis
3: bapak nembe sep seberapa botol pak
4: ayo nanti badai majeng kedua nya umum iya mah
3: bapak penggunaannya kumaha pak saya didintang
4: upami abi pribados mah nya ngonsumsi na sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu
3: bapak uninga alfa propolis di manten pak
4: di radio
3: bapak beli ayah anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos bapak
4: ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna
3: hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
4: amin ya robbal alamin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 Lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Maaini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pakakaosna?
8: Alhamdulillah.

0: Jadi kok kotor ayah mohon katingali itu jadi awas acana kawit mah atuh tapi ayah nama itu atuh gitu jadi beras iya mah panon mah kehitungan sok sakinan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah tenanan situ sawas-sawas mainan
1: bapak itu tas kemana wae ya yang pengobatan mata pak
0: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib aduh siap yang gitu yang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
1: nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: 102,4 FM Radio Pi.
9: Radio Pi.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Keterangan-keterangan anu bulir diperiksa salah saya juga di badan tentara yakin takang Sutiga angin Raja Pati. Duh, cakakan dulu kamu kami ngendeng. Dan takang Sutiga tapi katega itu. Buang kira yuna taulah dek langsung ke Amarta ngahaturkan layon kakan purwagana. Wah, tiwas. Wah, ampun. Ditinggal keruan di mana tentara lain di sana kenapa selamat?

0: Ya.
1: Segera datang pengenarnya, segera datang ira. Wow, kosak. Kola lampahan naraden anpergya iserengan kugalis anu pihatin. Naratas jalan jajahkan baritetuna tina marganing sasamat.

0: tina binis nu tadi angan tina babona putra sinarenda kresna ilampah nirsa tina hukum agama serem bergabung cakah sadere sokomo karusar pantun lampah nagantus kangursita kecapawan tening nagara marta salbetul pagelaran luar sinalen rapa payung nagara Prabu Yudhistira parantus kasumpingan para uleman isisna pangraka sinalen rakresna tinggalamani tauhi pun ingkang raka Prabu Baladewa Timandra Harja Adipati Karna Sekina Wana kalayan tekan pun maha guru guru Nagurawa Sareng Pamawa Maharsi Kumayana Sultina Sajabina Pribadi Nagana keputusan ngawakilan sinalen Prabu Gunadana tetentu sabaya prakadang panawa seminawu kawuhipun Raden Gatut Kaca Seki kasapya melajar atu para pawongan anu tewantun lebet kakaraton umpamita sanaya panyaur salamina ayo disapung kurun karaton kokoreb bebersih malu nguras marku dapawana jalmi anu teweksa tekaup ningal kotor-kotor sarang bala-bala ngeprakan para putra kang mau bebersih di payung seru gunira pangan di kaura semar ngandika ujang ujakin kabar udah ujang yeka belah pulang gitu jukut aja jemrungut sih
1: jemat
0: ketika remet kia ujang komo eta belah wetan kapan sekedap hidup diwangun eta tepi kantinun ucu kurang pada ngadudu muga-muga cing engareng sekir pangwangunan ujang yang ulah warara rasyuk lamun canaya panyaur ajris kupara tatamu sokomo ayam enak cegetan tiastina ulah kalangkang kolongkong jang wah ngabut itu orang-orang heis heis heis ya syarab dinggu dorna ya tempang jenai
1: tak
0: ulah kan teh kolot sama tamu juga gitu. Ya, kolot oge lah jadi kolot teh.
1: Nah, naon ieu jina?
0: Hiji kolot pitutur.
1: Kita kedua.
0: Dua kolot picatur.
1: Hayu katilu.
0: Katilu na kolot nangkep tuur.
1: Heh. Mahal saya hatina.
0: Oh. Heh.
1: Aya hatina.
0: Heh. Ya puguh aya hartina sagala aya basa aya harti.
1: Iya.
0: Hiji kolot pitutur wikin papagah kabudak ngora ay papagah na tina katerangan-katerangan ilmu nuka pangi kadua tina luang sabab ay kolot na legok tapak genteng legok es gentengnya dikadekan
1: lain
0: ngeruan sinawa laki juga dia ujang kada cu wah bapak masyawak itu dek nerima bintang tahun Dharma
1: aduh hasil
0: yang hasil
1: kayak penghargaan
0: kesini yang diwaas kena dukina nao napal kena na bapak itu bintang
1: nah kamu main gak masuk nang dasar
0: iya sobat masya Allah
1: kaya dah kan buku kata lima ke secengiran pak
2: mayang
0: ya siapa yang ingin
1: ya, silahkan
0: kita pelukunan yang menguasai lagi nataran di Asia
1: nah apa dia nantangnya, cek beli ayu bonnya di
0: sana beruan sudah malah kali gitu
1: ah, kakak
0: cinta kok berenong nata
1: ya, berenong mungkin saya
0: boleh
3: kaula sanggup hari geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti
1: ya
3: Raden Maisamin deh
1: saya kembali akan balap saya akan berkembang lah
0: nanggung di kago kan ya pohon dia kata-kata nih
3: kaula sanggup geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti
0: pernah kan
3: punah ku raja pamunah kaul dina mangsaruatan studio an engal
1: ya
3: juga lah grup tos ngawangun usaha kisuna makalanga
1: kisuna makalanga
3: asu cepot ku maula jadi tikitu sinungkem ka perusahaan
1: nah
3: nyemangkeun seni tradisi seni daerah seni bangsa kamaran basa kamaran bangsa
1: nah
3: di produksi ku ST Recording moga-moga cing panjang punyu aung
1: lumayan
3: ya kan antung usam ya
1: enak
3: hari tararu cahawun tak hari resep cicing di ima bijir di pipir
1: banyak
3: kata-kata dia ingin abung kena siapa mangi di kantor bet kosong di bumi bet sepi orang yang sisi rumputan ulu kio nunagi
1: kata pula
3: membatingan jenen kita kalau lumayan
1: wah yang kalau lumayan
3: kalau lumayan ini atau sganar dinata halo zaman zaman jol gempa bumi
1: ya
3: sion kunaon ajenten pamarentah oleh Greng tuh tentara na pusat jana angkatan darat angkatan laut angkatan
1: darat laut
3: sok ngajang senjata kajenten ayah nuklir mua bisa merangan ke tentara pangeran anu opat
1: pangeran
3: opat kumah coba bumi kai sun angin sun wanitanya bibit
1: ampun kang ampun
3: kalaga bedah pang isi karo cea
1: galuk ah galuk
3: galunggung meletuk
1: meletuk
3: hehehe bujur nerek tapi isi meletuk
1: tapi itu jadi sekarang-sekarang yang meletuk
3: coba coba ya di dia murah asih na pangeran
1: di dia
3: ulasan apa kurang dulu jika rugi tapi mengharapkan keuntungan sama bedunya ya dua rupa isinya
1: mahal dua rupa dari jika
3: untung rugi
1: ya
3: cager geri
1: ya
3: selamat silakan
1: ya
3: galunggung meletuk rakyat kasar lahar
1: ya benar
3: lebu panepi kemana-mana hujan lebu
1: kebagian
3: coba ban sangkan urang galunggung ngerasakin kena walas asih pangeran tipe pada manusia deh ini mantakulah poho ibadah ke pangeran tapi ngarepin banget di jelemah ke jelemah
1: loh
3: coba ban urang Bandung nyumal gak itu
1: ya
3: lagian coba raya oke cirina waktu telaga kapan dimana-mana para pengagung nyumal apa yang agung pemimpin nyumbang segitu lagi di sangkan pada ngerasakin kenikmatan padahal sidunya kek iya ya kiranya aja orang mengkau ya itu nih asli aja gak mau bebas
1: ya sok bebas
3: kesidunya tehnya eta astagfirullah jeng alhamdulillah
1: alhamdulillah
3: apa pikiran ini lagi
1: ya itu jangan pikir
3: lamu dewek jumpat motor
1: ya
3: jegur nabrak tangkal kai
1: ya
3: motor jadi angka 8
1: ya kenapa
3: dewek babak belur
1: benar
3: eta astagfirullah pak
1: oh itu
3: cincang anu alhamdulillah
1: iya,
3: cangka
1: hati,
3: alhamdulillah
1: iya,
3: dokter,
1: belum nah, makan ini juga dokter
3: iya, ngarep-ngarep, ngering
1: gitu
3: motor angka 8, panah ini sabar area, 7.000 hargana
1: oh
3: panah astagfirullah panah alhamdulillah, beng, kaya ngarep-ngarep
1: ya
3: ini mata segera rupa untung jeng rugi, kubini dasaranan, ikhlas jeng rido naon da manusia mah, bodoh bodoh na manusia, akal elingan paneri wujudna wujud anyar inung bapak gitu masuk nyun ka urang urang gitu masuk gelar kadunya angin gelar ku kresana misti anu kagungan jang diriwasa atu dina maot oge urang dirawatan ku kresana pajar di dunia ngumarat, sana ada dunia ini, itu itu nanti. Tak perlu ada sing ikhlas jeng rida. Pasangkan selamat lahir jeng batina gitu. Ada bisa cerita kita sudah yang harusnya tina buku kuetan sih kita.
1: Hehehe, naon? Kita dalam buku kuetan sih, naik kuetan sih, naon dari apa?
3: Hah?
1: Naik kuetan sih, naon berbana?
3: Oh, ajaran-ajaran tiwiku, eh, lain gitu. Siapa? Baja juragan Gatot bakal pengen penghargaan di Papayung Agung atau bintang sepi. 5 tahun Yuswa naman teman-teman nyepeng kalunguhan istilah nama hiji itu ulang tahun tepang tahun. Kedua mantena wayana yasa mantena setia ke negara, setia ke bangsa, duduh ke lemah syai taat kena peraturan, jujur pengkuh. Kalau ada yucai negara itu butuhan kunu jujur atau dan bener mah keseloba itu ya. Tapi ada yang bener yang jujur mah.
1: Tak apa kebedaan.
3: Iya. Ay bener mah. Coba ya paribasa sih. Atau bener mah bener nganti jujur.
1: Iya. Yeah.
3: Coba jujur. Jujur mah nyangkut bener.
1: Iya.
3: Nuh pintar aja coba gitu.
1: Ya.
3: Yang kurang anu ngerti na.
1: Iya.
3: Nah sebab na. Ya kurang-kurang anu bodoh karena roncolan di pinteran kunu pinter kan. Nah
1: bener gitu apa. Coba.
3: Jadi pinter kari yang ngerti na.
1: Oh.
3: Gitu.
1: Oh.
3: Karena. Karena.
1: Iya, keras
3: dong. Bingung-bingung cengku rasana alam. Minangkan Gusti Prabu Yudhistira di masa tahun Payung bakal samrat. Nangtukeun kagemaran pengagung anjeuna bakal ngaratuan ratu. Rajang-rajaan raja. Dia bakal ditantukeun ku Gusti Kresna istilah sarua jeung hubungan jeung pilihan. Tenang, geur urang. Ulah ngutrengan ulah gedagku kangenan, tenang. Santai, orang merayat jeng rayat, tatang aja tatang, antum mungkin jeng dogang para sehat, entah. Tis,
1: toma bujuk.
3: Tis, tapi si Prabu Yudhistira nang cukup ni, teh aman, tentrem, bebas rahsia, kan itu.
1: Iya.
4: Nah, nak jadi sabab.
3: Eh, sabna kia sabna.
1: Maha tangga.
4: Ulah jadi kaget.
1: Nah,
4: ulah jadi hanyelu.
1: Nah.
4: Masyarakat kudu bisa ngatur diri, pentingkan katentreman pribadi jeung kulawarga.
1: Benar.
4: Coba lamun urang paé ngajak kekang siri kadek jeung sasama hirup.
1: Ya.
4: Jeung anu bakal tanggung jawab. Coba.
1: Sangat hirup.
4: Cen. Boro urang di popoloto jeung sasama siri kadek, siri gebu, di mana urang boro-boro guyang geutih sanu bakal tanggung jawab. Mana heueuh, Pan?
1: Iya.
4: Ya Allah. Ah. Masya Allah, ilaha illallah, udu billahi min dari.
1: Eh.
4: Pina selamat na urang beurang ti popolotot, urang beurang ti popolongolong, urang jemua ngarak-ngarak jadi tua kampung dulur, urang jemua.
1: Ya bener, Kang.
4: Mua ngarak-ngarak sugan jadi insinyur, urang.
1: Wah.
4: Kamu beri yang ke sekolah, mah. Ngan kuru jadi bahan pokok, teh sakieu.
1: Ingat, Kang.
4: Daya teh di alam dunia.
1: Ya.
4: Nu dipilih manusia.
1: Ya.
4: Nu milih manusia,
1: nah.
4: Dipilih ku kahayang jeung karepna anu jona cina hawa nafsu.
1: Nah.
4: Bila ku urang deuk ciraka ku kitu wae. Ulah dulu. Ayeuna urang sangan tentrem sangan ayem jol minangkana yeuh. Hidup, hidup, hidup, hidup, hidup. Hidup sik urang geus coba salamet mah naon heseuna pira kitu.
1: Bangah.
4: Jauh itu hidup, jauh ya hidup. Nah, selamulin maneh manang lu atau tepuk penerian. Jauh itu hidup, jauh ya hidup. Ye, dulur mau ada lempangan jauh mau yang mau ngarah romong, lamun para raih mah gitu.
1: Iya,
4: kan gitu.
1: Iya, benar.
4: Nu penting.
1: Tahunnya.
4: Kerayat mah taat karena tugas pemerintah.
1: Ya.
4: Pamunut na tadunan. Perintahan an alasan aku. Aman tengkrem di keluarga.
1: Itu.
4: Nah, deui sebab. Sebab hidup manusia mah kitu, iman ka pangeran, takwa ka pangeran, taat ka pamarentah, nyonto ka rusul.
1: Ya.
4: Yeah. Utusan rasul teh nu mana wae eta mah? Masing-masing.
1: Nah.
4: Teh,
1: ha?
4: Aing tamu geus sing baru sumping ti Manura Gusti Prabu Bole Dewa.
1: Oh, geus nyayut,
4: nyayut.
1: Loh,
4: atuh ti sokalima tokoh.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Pijin dengan tes Ibu teh.
7: Ibu Sartuna.
6: Alamatnya Ibu.
7: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
6: Ibu, nama nukarawas sate acana ngaleut Alfa Porpolis.
7: Sate acana ngaleut Alfa Porpolis.
6: Nukarawasna
7: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
6: Oh, jeneng segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengal Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: sebut dikereyeh nyambuk yang dikereyeh ngalengan apa-apa betul ayat saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalengan apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-adul orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan mengiwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabar botol?
6: Tos 2 tilu sarang iya tos tilu botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas te, nyemun jelas tera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggo teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi nganggo kaca soca gitu pamit.
5: Ibu tos kamana wai iya berobat mata?
6: Ya berobat mata mak dokter mata kantos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayana ibu badai ngagaluh di kanu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wai hela deui margi ena sering ikat Ciamis na gitu dah kaleresan gitu dan te sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep ayana mung maksate supados ente telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tinapa non teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge nganu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana miteh
6: abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo.
4: ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Marsi Komayana dengan biasanya lah mundurna datang ke Amarta sok meninggal kedudukan dan ya wasi hati-hati ya. Hati-hati woi politik kan luhur. Hei Mohon Biarin
13: Bukan saya. Sekarang kita lagi pan.
12: Masa melen.
13: Beres lah juga lawan.
12: Pak Isamin. Saya sinem, ya sinem, saya sinem.
13: Oh sinem.
12: Itu mohon.
13: Ya dua lah si DLT.
12: Oh dua. Eh dah hiji dah. Nah hiji hidang sadun, saya hidang sadun.
13: Anu mana kan?
12: Hiji.
13: Oh. Yang kan itu ya? Caca.
12: Surya
13: itu ya.
12: Eh?
13: Caca.
12: Kecah jiwa.
13: Lain. Lensen susah sih.
12: Neng Caca?
13: Caca Suryani.
12: Sur. Yani. Ya. Kecah jiwa saya dah.
13: Saya mah pun walet ya.
12: Oh, walet ya. Langanan.
13: Ya.
14: Biasa.
12: Eh, tukang beduk nasi bang berang, dia?
14: Is, kalesan ayah, kang.
12: Ayah.
14: Jeng.
12: Mau. Mental lagu cekuk tilu.
14: Guys. Salah, tukang era. Cekuk pula. Era. Cekuk. Lain cekuk. Cekuk
12: tilu. Oh, jenak. Ket.
14: Ket. Ah.
12: Betul tiru jeng lagu tablo naik kupu-kupu. Sudah, Jerawan sudah walau jadi sekarang ada kejauh dan ikhlas dengan cantik.
14: Bulan
12: punya. Kenapa pun bakal mampang tamu di sana?
13: Kau ada yang arah ringu intinya.
12: Cepat. Cepat. Cepat.

0: aja.
1: Udah bilang, nah syakir ngena-ngena cai.
0: Nah, kan.
1: Syok ngagang ukan imatan batur ya.
0: Alah, udara sepadang
2: kita. Ah, nah bet, syok ajong-jong nanti. Tempo hiburan-hiburan.
0: Ya.
2: Yang cekudu lo batuing deh. Daya tempat nasagar rupa oge.
1: Gitu. Ya ngeh.
2: Darah ramang sadayana.
0: Pangesto kan.
2: Mun geringan tai.
0: Eh, ulah sok gitu. Kakana ditinggalkeun ku saurang geus akan ka tetang teteh ketemu. Santai.
2: Ada rumah sakit ge butuhkeun keneh lain ku beuri.
0: Ya memang aya rumah sakit pada meungkeun. Karena kumaha di akang aya rumah sakit ka butuhkeun kumaha carana?
2: Carana?
0: Ya carana pangga butuh.
1: Aya si Gareng kitu ka dieu.
0: Eh,
1: ada kepentingan kitu.
0: Malah, jujur.
1: Iya.
0: Enggak cari itu di atas tuh, Reng.
1: Oke.
0: Iya. Ya oke. Oke, okay, segera lo ah.
1: Siap.
0: Iya.
2: Tuh, tuh, tuh.
1: Selamat pagi.
2: Ya. Sore, Monyong.
1: Pagi?
2: Iya. Pagi, supir ojek.
0: Weh, pagi, pagi lah.
1: Kontonnya hina, gak belum?
0: Ada.
2: Lain ngahina.
1: Awas sih ya.
0: Yuk. Ya. Gihin.
1: Tujuh kelas layang yuk.
0: Ya.
1: Iya.
0: Lumayan tonjokan sama.
1: Iya. Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Aduh. Ajar. Kamu bisik itu.
1: Iya.
0: Ayuh. Hei.
2: Ya. Coba gak tetenyuannya sih lagi.
0: Loper.
1: Taim. Taim. Aing. Aing dipanyakin.
0: Ya.
2: Ya, tak basa tetung uang aing teh.
0: Basa selalu.
1: Heh, bagus Arda tadi.
0: Ya, ya, Arda.
2: Coba eta sungut tepi ka. Basa naon geus anu paneri teh?
0: Tong dikencarkeun kitu botak kieu mah.
2: Dawai jalan sesila yang anu perlu dihargaan lamun lalaki pantas dipandang bapak, lamun awewe pantas dipandang inung.
0: Eh,
2: yang dawai teh manusia deui. Tepi ka teh gasa nyebut mau bete?
0: Mau bete, sok, penyau.
1: Oh, penyau. Ante?
0: Ya, ya.
2: Ayo bisa nu paneri naon bie.
0: Sihin, ya, lah.
1: Gelor.
2: Anjing teh sato najis, ya.
0: Yo.
2: Syuk ulama nu jumhur lamun diletak ku anjing, dikumah nage kudu dibarengan ku lembu 7 kali.
0: Oh.
2: Najis nage najis mugalado.
1: Tuh. Edih juga ustad ih. Bisa.
2: Baik sia.
0: Kan. Kulikan atau anak?
2: Sok kulikan.
1: Kan. Dalin kasih ya ini.
0: Ada.
1: Kau kapi timuruan kain.
2: Ya. Kain timuruan. Eta basa kadengen ku budak. Sedangkan budak pasok sadengen-dengen. Ya. Eta budak teh dididik ku ibu ramana sangkan jadi manusia anu sopan santun remah tamah.
0: Eta
2: aiseun ngadengekeun silaing warga tumaritis basa make jeung kitu. Aing ngan loba kadegena boh di kampung boh di kota. Barudak ayeuna. Ya. Tamun gok teh papangih jeung baturanana. Eh, di mana sih atasna anjing?
0: Ya.
2: Geus disebut teh panggih jeung aing. Eta kudu disebut anjing teh nyampeurkeun teh make jeung daek segala rupa.
0: Ngalti-ngaltina bae kan.
2: Meureun silaing guruna mana kitu oge.
1: Kena aku mainnya lah, dari segitu lah, untuk aja lah.
0: Balik aja. Eta. Ya. Balik apa? Terlalu balik jalan.
2: Hei, kalau lagi sengah bareng para tetamu, eh. Eh, itu juga kan gak tinggal itu, gak gentra.
0: Mana?
2: Duh.
3: Astrajingga.
2: Yes.
3: Dawala.
2: Abdi, kuan.
3: Gansang. Maneh ulah asup ka jero tapi menta supaya naringakeun bantu kamar di luar.
2: Samo mangga mah saya sakamanan bagian abdi saya.
0: Ya.
2: Prabu Yudhistira. Kasumpingan sinarena Kresna ti jeung Ramani kawuhipun ingkang raka ka Prabu Baladewa saking Mandraharya. Kalawan Resi Kumbayana ti sokalima ingkang sami rawuh.
4: Asih. Ulah kaget ya mangka sieun jauh.
2: Lakin mangalingih panjenengan kalayan kapihatur dateng raka batara
0: ulah rayi
2: si mangalingih.
4: Hei ayah anak ujang. Ulah lo bahore yang pangagung besna orang ayahnya.

0: Kiai.
1: Wah, kaget Akang di Manura Harjo ini.
0: Iya, tapi ada.
2: Hahaha.

dan merasa suka. Ingat amar wah tak suka minah tak giri.

a minha pata prata. Di pagelaran luar Karaton Amarta, innalillahi papayung agung negara, parantosnya haturanan linggih, ingkang rakas innalillahi krisna tinggi nalama.

0: Ani.
1: Prabowo.
0: Prabu Baladewa di Mandurharja.
1: Harusi komayana tiso kalima atu tekan tungkireng dengan para saderek panawa sadaya. Iwah Raden Gatut Kaca.
0: Raden Jagatawan, Raden Pancawala, Raden Abimanyu Samirawuh kawuhipun di tokoh masyarakat Durasmar Kuda Pawana.
2: Oh.
1: Katanya masuk gunirangan di kemengkat. Tapi nudama Kaka Batara Nguyuh Sumanga Nyakatur kesugeng rawuh konyuh panjenengan.
0: Yai Brata Kasubun hatur pemagiran ini tampil dening tangan loro kiwa tengen simpun pelingati di cangcang sapu cukir lewa putih masak kaya ini.
1: Tapi nodama Raka Prabu Iman Dura Kapuran Sasumpina.
0: Iya. Jadi atur nampi pembagian ini ditampil unuhun ya ini berkola ulah kaget ya akan ini.
3: Bagia kakangku seking Mandura
0: kahyun ini unuhun
3: kakangku kusali tim bagia satika
0: ya ini kasawa ini.
1: Tapi noda merai Arjuna Raka Batara
0: ya ini pernah
1: nyangakin sugeng rawuh kuhnyu panjenengan
0: kasawuni
1: tapi hatur dateng Raka Prabu
0: iya doji ditampi kongelon dan
2: loh
1: tapi noda mas kuhnyu panjenengan ramah guru tiso kalima
3: bagia paman resi Druna seki sokalima
1: sama guru yang ngakir sinung kentara yang katuran sasung pina panjenengan
0: paman
1: katuran paman
4: nya nya nya nya nya aduh aduh angir Pangagung Nagara anu wajib dipunjungi pujali dama-dama hatur nampi kana pembagi para pangagung sadaya oge kijaro anak mang jawara inuhung ditampi laksa ketika bingahan inuhun kasep inuhun mang sajabinati nawakilan tuang raka angir prabuti asina atuh mangrupikeun kawajiban
3: Putra Gatut Kaca ngahatur ke semua prabakis kuhanyupan dengan Ramawa Prabu.
1: Diterima Raden.
3: Dan Ramawa Seking Jenggala Manik.
0: Kasihun kasih no.
3: Tapi hatur dateng jengeyang Seking Sokalima.
1: Kasih jago nuhun kasih nuhun.
0: Alah.
1: Iya budak persis aswata mampisan. Iya suara amui amui amui.
0: Yes morkana. Aswata mah nyak itu morkana.
1: Iya ya.
0: Jeng mang oge.
1: Iya.
0: Jeng mang oge. Oge jeng mang. Nuhun incu nuhun incu.
3: Tapi hatur dateng Ramawa Seking Madura Harja.
0: Jen, disambil Jen, nuhun.
1: Kalanu, tapi noda merayi nakula kalanu, rayi pun sadewa, kaula pun pansawala, tapi noda mekaula abinanyu, yang akan sugeng rawuh wahyu kramawa, kau jin eyang.
0: Ayah Abimanyu mah pergi seramang kering orangnya gitu.
1: Iya.
0: Yang mah oge.
1: Itu mah yang.
0: Iya, marukana zaman jajangkar bahala.
1: Iya, dadaka.
0: Dadaka. Nuhun insu nuhun.
1: Aduh ayah anak. Tapi noda maju simabi pun semarnu. Ngahaturkan semah pangabaktis kuhunyuk para pangagung sadaya. Kalayan ka para pangagung ti. Astina ti Mandura Harja kawuhipun ti Jenggala Manik nyangakeun semah pangabaktis di simabdi kaulanu. Ayana.
2: Hal syukur semar diterima semar. Nuhun, ayah baru dak di mana si Astra jeung Asih Dawala?
5: Di luar nuhun.
2: Ah bener, entong cenah ka jero, entong. Anak-anak ilahi lamun ka jero teh karikuntung, entong.
6: Ya.
2: Entong. Jeung balalangor diantep sa luar.
6: Ah,
2: kan. Model asal jeung Dawala mun tong mah jeung gempungan ka bangsa menak-menak, entong.
5: Wah, eta oge diwagan.
3: Jang. Yang ah di luar we
6: kita cetan pembatukan kita kan
2: pan nyekal kaman nombek
6: aduh beres kaman kakang percaya di makan ah
2: karena tadorna yang colang pisan hara deke geus ngarti geus ngarumasakeun maneh atuh di luar we aya rayat leutik
6: amon
2: aya dorna make sunal make tarumpah ka dieu na
6: hayi di jalan mah tarumpah kan
2: tarumpah
6: bokalapan
2: bener digadaikeun heula na
6: wah otoknya ngamulan kana panabat rumah
2: nya
6: balikung
5: atuh sadeng aya lagi dina waktu saena kalintang baja bari sigma nu teh papadana saprakali kurawuhna paman resi ti sokalima
6: terus
5: wawan kawi pun dikeresahkan rauh neraka Pak Mutiman juga
0: ini akan nampi undangan aku mau dicantum indah undangan yang terakhir dari wadah ulang tahun panggiling-ngiling Gatot Kaca 5 tahun tugas 38 tahun tadi hari ini akan pilih putih pembenaran
5: yuk mangoge kaset parukan atau sirik notok-notokkan maneh mangti sekali maka dia asa baljaku mirengna Gatot Kaca bakal diulang tahun ke tepat nadinanya ke gawe nyangat tugas ke 5 tahun jumlah jamnya 8 tahun betasa aswatama anu boga darajat anu tang taya yang cek ngerasa bunga incu kasek
3: bobo
5: cami cami cami cami nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
2: ayana ulang tahun bae atuh napi naon?
7: Teka pinun dama langkung tipayun masad nyangakeun rasa syukur ka kersanaan kagungan abdi-abdi sadaya kalayan bingah mintaya papadana sarehatna kurawuh naraka batara kauhipun tama guru
2: taras
7: kairi
0: jen salingan
2: cara jengna
7: ajeng
0: satulina kakangku
7: tapi salah jengna kuayana pamasaban rupi kitu sakumaha anu parantos kauninga dina ulman sakekalis nyun kenaya dina penantayungan raka batara
2: kairi kairi
7: kalayan aja dina penantayungan rama guru pisau kalima
2: dadah kaset dadah lumawi ngahajakan saya oge mangke ya tegas di nyata nawa itu ya tegas di kalima teh salah jina
0: balik lagi
7: salah jina tajungu tapi salah jina sajabina pangeling-ngeling gatuh kaca dinanya kejabatan 405 tahun di makna 8 tahun waktu sayuna dina mansa harita aja dina pengesahkan oge pelantikan raka batara tinggung ramani
2: laras
0: iya lagi
2: sadina
7: masa teh bade nyibangkan kadedeh kapun anak gatuh kaca sarang kadedeh ka tokoh masyarakat ini panang ulu cupu
2: kadedeh naon
7: kadedeh naon ya ji kaulah teh istimuji karena kesetiaan pun anak mujanteng tokohna setiap ini cintanin benteng negara ini lagu kumen maksud mabadan napolkan atenap lumasrahkan bintang setik kawis minta setiaan ke negara papa mimpin sarang ke masyarakat oleh taat karena lupa peraturan.
8: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Mohon sarang saha nambian teh mah?
10: Sarang Ibu Yaya.
9: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
10: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
9: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
10: Tos saep sabotol.
9: Sabotol. Panyawat anu karaos.
10: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
9: Mohon. Namanya sabotol nya ngaleut teh.
10: Mohon.
9: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
10: Ento sehat.
9: Ento sehatnya
10: pas
9: lungsur
10: kantun rematikna salit.
9: Rematikna salit sarang
10: radang pinggulnya.
9: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
10: Mohon.
9: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
10: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
9: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
10: 3 kali.
9: Sabaraha tetes teh?
10: 6 tetes.
9: Berarti anjing
10: siang sarang wengi.
9: Wengi bae dibobonya.
10: Mohon. Mohon.
8: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
11: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
12: 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah. Dua kali ini ya.
14: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
15: iya,
14: ya,
15: kurang
14: ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ya.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
14: 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari lah.
14: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: Dua kali ya.
15: Dua tetes.
14: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
15: Dua tetes, iya betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma ini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
16: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
2: Radio 102,4 Radio Peace FM.
5: Yang punya bintang sakti itu bahkan dipasangkan kapi babina.
6: Oh. Hei. Nah, ya cocok tinggal saya cocok. Banyak tarajang aswata mah macan aya panghargaan itu ieu di asina teh kasih. Dan ukur capek gawe we ungku waktu sina teh. Iya. Bagja anger bagja
7: teh ka pina dama bagja nu teh apa kalah.
6: Iya, jingjing anjing. Datuk.
7: Allah.
6: Bagja kasih.
5: Kek. Aya ka tokoh masyarakat ka saha ieu? Nggih. Kaya sama sekali cukup panawakakan semarulah kuda pawana imbal dipasrahkan ke penghargaan bintang Dharma wayana Dharma bakti kumawulah kapa payung agung te luntruku kairunan telas ku kahujanan.
7: Allah
5: dan sempil yogi kaulah tebalai masrahkan bintang sakti bintang Dharma khuyung kasaksini kusadaya itu pamasadan kaulah.
6: Gede milik awak manis semara, aduh.
8: Jadi ya teritangkukan pikir masrakan bintang setilan bintang Dharma pasti batut lan kasmar.
5: Tetapi no gawe Bima.
8: Iya, setuju.
5: Raka Prabu kumaha pandangan panjenengan Raka Prabu?
8: Akang satrinangan ukur jermanya saya ini karena ayana panggil-ngilin dan tetakannya ke tugas di Amarta. Tapi ayana impik-impikan utang si Datuk Kata bakal menang penghargaan pintar sesi Kakak Semar bakal menang penghargaan pintar Dharma. Satuju Dakar.
5: Atuh saraf ti akang oge tikesna pi jinalamani. Saperkawis nampakeun bampalengan kan sakatuhu tumampi syukuran kana kersana zat yang widiwasa nu kagungan. Agungna jemarna ka paluhur singetna kana tawis kawiningan galih pandengan. Tawis kawiningan galih pandengan mah Prabu dugi ka dina waktu saena katingal amisna karaos amisna sarta katingal Ka gede rai yang kuai nama ka masrakin bintas setika pun anak Datuk Kasa oge ka tokoh masyarakat ka kancana.
6: Memang muga-muga itu sindipi contoh kusadaya. Negara-negara keraja-raja di tetangga iya.
8: Oh.
6: Asawis-awis pangagung engal-engal nibantin kadedeh talis pasajaan ka tokoh masyarakat serang ka tokoh sadia.
8: Gitu.
6: Asamungaran istilahna. Kalian itu aja hubungan anak ku parantos naka kuping yang di amartama parantos teak kamanunggalan antawis satria serang rakyat ku.
8: Oh.
5: Tase, kumaha penampian ceramah guru?
8: Selimas, kumaha pandangan ti selimas?
5: Ya nyakin ngepuh ini pandangan ramah guru ti sokaina.
6: Ya.
5: Kumang, ngarasa bagja tur ngarasa bingah anu taya papadan. Abungah, ya upah masih dibandingkan sarang jentul na gunung. Kalau nggak jentul di pusir dunia masih tengah ageng. Kabungah anu ngancik tina hati. Ayo, bang. Ya, Semar, awak mana? Ayo. Kaset, kawanu. Anger pangagung kejengala manik Mahabatara. Iya, paman. Angel sinuhun timandura.
8: Iya. Bola man.
6: Atu tipun mangoge negerakeun rasa syukur agungna kana kagungan jemarna kana tawis kauningan gali hidup.
8: Oh.
6: Bet asa bagja di astina mah teh teu aya hiji kajadian wis asli.
8: Geuning.
6: Mang sanes nyusi-nyusi kula mani ngagungahkeun masan tru aswatama dugi ka paeh poso istilahna ceuk basa. Bujang aman, dung hulu pet nyawa.
8: Tidak etak, luar
6: demi kango kaungulan astina. Demi kango kaungulan kurawa.
8: Loh.
6: Tahun-tahun digawe. Tak air kaki lu kakulan kawetan. Nyai, tak cerai haji kajadian aswa. Tama maka jengi pasrahkan pasrahan bintang-bintang selalu baik itu.
8: Jadi
6: enggak. Itu, ama saksi nasi ngempreng sumpah kau.
8: Bujang-bujang
6: masa yang bintang sakti bintang dharma itu iya tuh bintang tujuh aja atawa nah itu bintang kejora atau aku mah sugan bir bintang itu acan lu dikain oke cek mang oke cek mang oke cek mang oke oke cek mang oke
5: atau ayana impik-impik nak tismar baka nampi bintang dharma tah di dia taluhungan anak panawa tokoh masyarakat maka menang penghargaan Semar kade ulah salah narima kenang angin kurusu mujud ka pangagung dadi astina macan aja hidik kajadian tokoh masyarakat menang penghargaan
6: anu mawi moaya ratu inuhu raja di martin listaning kajawi tisarida kuanyen bagya benang nyupan mang benang nyampan mang jauh pantes gitu ngabung ngasin takut jauh ya atu asyuk mangan cik di astina kangaran mang di pananguru mang dalam dihubungkan karena jabatan mamang jadi dari aslinya teh sugan mang jadi tentara ente nyamang digawe di sipil ente komo di militer sugan kawe jakeun mang jadi aslinya teh nah jadi RT atau jadi RW ente ente ente tapi emang di panang guru, di panang penasehat agung di Astina. Tapi mana penghargaan terhadap mak?
8: Gagannya.
6: No dari dia maka Semar menang penghargaan bintang dharma. Dari yang Semar ke Tepira. Tayo. Tapi rada pukul gaji, nah saban bulan saban minggu oke. Yang mau oke. Ayo nah kurawa punten-punten sana semang opat hurung nangkung siang lempang ya sah-saha cobi cobi.
8: Cek.
6: Anger bakar aku anjing tinggal itu cobi. Bujika hurung nangtung siang lempang mekar di bawah serang kemara ya sasaha tapi tadi dia yang mengalir kurang nak ke rumah saan kurawa kurang na rumah sana na kurang na rumah wat na kakorot. Di mana kerbutuh ilmu urunyu? Jalan. Gak butuh saya. Ya. Parijeng segala di bawah segala ditawarkan air emang sok ngaleut gula batu.
9: Enak.
6: Air emang sok ngaleut teh sintek. Segala ditawarkan segala dijinjing. Nanya mungkin karena kerasa kolot dah ayah nuli pamri.
9: Terus terus.
6: Lagi. Tapi kumala mungkin sebenang ilmu nak. Papangi di jalan oge tersirik na di dendeng. Kan duduk kuya oge. Papangi jeng guru jatuh tiga situ. Urang-urang kurawaka kolot. Sedangkan seumum yang asli nate yang panawate. Yang kurawate murid mang. Panawa oge murid mang. Nah, isik anak Ki Amarta. Eker maka sebab ratu adil Pak Marta ketika Pak Nostia seni bantuan kadeh bintang sakti bintang dharma ke tokoh masyarakat yang tokoh satia tapi nah di akhirnya emang tahun-tahun aja di akhirnya can menang bintang naon-naon iya ujang ujang
9: ulang
6: kasih si isi ngasiri
9: wah sama kami bintang sama takarinya
6: tata kami ditang tayungan ku anger batara di jengalamani atau melangkung luhung kebijaksanaan tur kabinekasan salira ku angin sedangkan mang di astina di panang tunggul di panang ustanya kaya pangajian mang di astina sugan jadi sugan sawan rewah mulut atau sugan lebaran-lebaran mana ngajin jinglantang kurawa sama ngece damwa ayan ulewih rumah wati wati panawa cacak-cacak ke toko masyarakat ke semar kesejak itu komo lamun ka guru mah meren gitu bang atu sahan ubah kami kada deh mang kita tiba hura lagi lamun dah kerasa ngejemput tasi nama mang kita pinah tiba hura ya sakit tu kasih sakit yang
9: kan
6: karena yang gawe kayak detiknya usina atau bahasa
9: kumaha kan gak simpulan
6: atau kahayang nama tetetik Gusti Prabu Yudhistira teh Jopal we bintang oh turubir bintang turu botol bir bintang
9: jadinya nek sama kanya itu
6: lain bapak kicep kicep ke tukang porsi sirik menteri tunatan
9: ya wante
6: penang tersenuh baseo pada ngangkur gitu kabisan atau dokumen
9: tangnya apa lagi
6: baik bagja sama tesu bagja cacau cacau satu ju satu ju sinalenda Prabu Yudhistira parantos waspaos karena kasauran resiko mayana memang kesina saku makan wisaurku yang ayah istilah siri kalayan mamih dipikat lebih kusir karena Prabu Yudhistira lami-lami gua ngirangan di paniku
9: jadi
6: wawamu sakit itu paman sakit itu mangiring dingah mangga gila tangkos dan pemasahan bintang sapi sering bintang darma mang hernya kesian bahagia sering semarang digawe dengan ukur curat colek maka jeng menang bintang darma sekarang hahaha hahaha
9: hahaha
6: udah pukul gaji nah sudah pukul upah nah semarang
9: kan weh
6: ya nah isi emang cicing di astina tapi kata itu tuh iya di panang kurang cara emang dipandang ganyel lamun mobil sama apa
9: hari-hari kalau
6: ya dimana guys bisa maju kalau emang ganyel dialungkan dengan sebutuh dan sebuna yo nyeri nasi emang di nasi watama ya dia sekina jauh angin ya sirik yang berhawa itu hayang-hayangan menang bintang jente
9: oh
6: yang iya mah kada di tangan gue pada hawa cucu hayang-hayang
9: oh yang
6: kan yang begitu bapak mencilihin mangan batu entong di dengnya itu lah
9: ya
6: dengnya kucilikan ca pos ke katuhu
9: benar
6: di dengnya kucilikan tuhu pos menukkan ca
9: lah
6: biasa nah dorna malam muncik itu tuh untung
9: aku gue hari-hari itu
6: diangkat
9: tangan
8: silikon namanya buat baturnya mang. Dengki.
9: Kau batur maju.
6: Nuhun kasep, nuhun kasep. Kade Semar, eh, digawe teh sing bener semata enak harap. Kade, kasepi-kasepi tu kanya ang pemerintah cek. Ulah mau pohokun karena kade di pemerintah kade.
9: Ya.
6: Keperihan kami di asina tu jadi ganyal-ganyal aja.
9: Aduh.
6: Yang pokde-pokde.
9: Nuhun tak.
8: Barang sawer magan.
6: Eh, sanira pangkun mancat terus sapah panah pun raden antu ya.
8: Mambang nirangat geman.

0: Yeah, jeneng juragan anu namanya Sumping Pelate.
1: Iya, udah mana? Ya. Terus tempat saya?
0: Gusti Batara Kresna, Tegenggala Mani.
1: Waduh.
0: Nah, Resi Pemayana, Guru Tisukain.
1: Aya.
0: Kantena, Mek, Kuan.
1: Dasar.
0: Kantena. Gusti Baladewa, Timandura.
1: Gua Baladewa, Rauh.
0: Kantena.
1: Bapak Gak Saya.
0: Kantena.
1: Baik. Di HP bungkusan tuh di luar.
2: Loh.
1: Kan? Di HP Gemolan.
2: Oh, ya kan.
1: Dengan ulah wali mani gak disitan.
0: Oh, Gemolan, badai suvenir pangintennya.
2: Sudah kangen, cerakan.
1: Ih, lain lain di suvenir.
0: Oh, badai suvenir kaya, ulang tahun.
1: Lain. Bujeng-bujeng maneh wani muka, desetnya ulah, bahaya.
0: Nah, nah, tete bungkusan lembu teh ya, gitu.
1: Ayo, ayo.
0: Oh, Cina Gunung Maletus,
1: ha?
0: Warung Bunggang,
1: hehehehe. Ayah kajarian, wala.
0: Tuan?
1: Ayah kajarian.
0: Kajian tenanau.
1: Lalu bahasa kita dengan kira kemana? Jaga, udah dikitanya.
0: Tangan, maaf, maaf.
1: Mana siasinya?
0: Itu, klan ujuk karek.
1: Biasa. Banyak pun semua.
0: Kata, kata, kata. Cari luar, sahali. Kepenyian antri yang namanya.
1: Yuh, telah siap. Antunya, program, gansang. Kita dalam hantar jangan hati kesempat Prabu Tuspoh yuk panjenengan Uwa Prabu.
0: Diparima Raden.
1: Panjenengan, Rama Uwa Betara.
0: Diparima antunya.
1: Panjenengan jeng yang guru tisiparima.
0: Coba ya, itunya satria, satria orang dia mah.
2: Yaha. Bahaya.
0: Kakarang tengah-tengah rapat, kakarang kunceni. Jauh, pisang karikatan dengan Aswatama mah jauh cuma.
2: Kapan
0: weh? Aswatama memang rapat dibuka, gak cengah kok cengah gitu.
2: Ya.
0: Tapi nah, di asli namanya Allah pisang penghargaan Aswatama, jauh. Bagi ya, incuan kerja.
1: Bang penyihun, gua di Mandura.
2: Iya.
1: Bang, telah kasih. Bau timalan.
0: Naun kaset telat. Ayam naun telat kaset.
1: Naun telat.
0: Coba naun jadi telat. Naun margina itu meminum air sumping.
1: Bau timalan. Karena malam kasih rumah putra luka sedak. Dina naun lupihal rapatan putra.
0: Naun jadi marga lantaran.
1: Aku janten margi. Rehna putra. Sapan terus mengadukin. Walah patra datin si ibu. Baran teman telah pun tentang biasa nyubaranan karena ia pemaksaan margi sampai kau suka gangguan kesehatan kainnya begitu bukan kota di kepala.
2: Oh,
0: nanti jadi nama
1: kain mantan tinggal ures tu muka muka lain nanti kental dengan kapun adegan kaca serangka wasmal. Kainnya begitu putra sapar terus dah masuk di kepala. Akhirnya putra itu muncul muncul di sana pun negara liar. Perasan kau depanku istilah linglung kapidangdu. Dari jina lapisan mereka dua putra temanak barang.
0: Barang naon? Barang naon nu? Panggil naon? Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya. Enak. Ya ya ya ya ya. Allah.
1: Menak barang, barang bisa ketan.
0: Sini kubuk tiwas para kunyata etas tegening layon manusia kengengat sang. Layon manusia, layon manusia.
1: Dah usnah.
0: Saka.
1: Dengan saraya daya dengan samir, jelayon tekenya nyasar. Jika papisa, silah serawak ngamahan dengan lagi serang sampian itu tu kan? Kepil punya hidup.
0: Oh, aduh.
1: Atu nah barang ditegas-tegas. Wah,
0: Allah. Saha eta layon antria? Layon saha kasep? Layon saha antria?
1: Wah, kaulah teh sangem nyengemkeun anak. Ayeuna ge dibantun di luar ku kaulah utami. Biasa kau ini ngabai.
0: Coba bawa kare. Jang bawa kare bawa. Cokopo. Kadon sok di luar.
1: Kita pilih dalam hujung semangat pantun pilihan.
0: Rau bawah pagi.
3: Aduh,
0: kesalahan pisan yang
3: naon atang weng naon
0: tangan nyarek ulang di deketan
3: hari itu
0: ah
3: pasti
0: weng ah masuk cinta impi-impi kuning keputing
3: warat
0: ah coba cucu-cucu aduh amelan tepi tak
3: weng hahaha hah hah Mama niranga temane upang gulingan rana. Mama niranga temane upang gulingan rana.

0: yang tenang. Kuan Parisnan teriak, tetiah sawan tun ngebalakakin sana-sana etalayonan utang tu.
1: Bukan hujan temargi. Jatsan wasa ngebergakin anak. Sosa upamina, etabaran jasan katingal. Olah jeng layon di sana. Dibuka payungan para panagung. Sadaya sang orang penuh.
2: Nau ni cuma tangru kia.
3: Jika nak ye telayon tegi selalu antrunya.
1: Mau kita ugi wa? Yang akan wa?
3: Coba gerak buka antrunya.
2: Coba buka antrunya.
1: Coba buka. Aih hayang gerak nanya. Coba.
2: Takkan buka.
3: Coba. Ya, nah, ya cuy yang jepika hangru kiamuing, amuing.
2: Barang layom dibuka, sadaya natayanu ngice, kalayan panangan mengpetan pangamu.
3: Sinalendra Kresna bekilami bekisini kubukti waspada kunyatana. Eta layom tetetelah kawa nyata, putrana kuanyin. Raden Purwagana. Aduh! Antunya!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah, radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seet masih keneh aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal
4: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jerat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiradau iya, nanti bapak tanya.

0: Cobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos
1: biasa sok pijet
0: pijetan enongan teu gitu
2: entah ayeuna teh bapak di landongan ku
0: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak
0: di radio
2: cara ngangena kumaha bapak
0: bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi siang malam
2: bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis
0: bapak mah teh seep sabotol
2: karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna
0: tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu
2: alhamdulillah nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha pak
0: asam urat cangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu
2: bapak atuh nuhun karena waktosna pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya
0: amin amin
2: atuh nuhun karena waktosna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Kakak dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh alpa popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Tropis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alpa propolis teh aya reaksi saperti sana dan beli sebatkan ya.
3: Mohon.
2: Tak ayana kumaha tanu karosku Ibu ayana ta.
3: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we Pak
2: ayana. Majeng kasehat
3: ya. Alhamdulillah.
2: Iya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tak sarang-sarang ngalet landong alpa propolis. Alhamdulillah majeng kasehat. Ayo saran tuh Bu.
3: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan

0: Henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
0: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga, Pak.
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh penyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku Alpropolis, insyaallah aya khasiatna sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pido ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpropolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
0: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita ungkul terus ngeliat muntah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya dete. Terus ngeliat malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileet kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
1: Saya acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saeb sabara botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit.

0: bạn nó mắt là bạn nó.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
2: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
2: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayah nama itu atul gitu, jadi beras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakin dan sok ayah nopak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawas-sawas mainten.
1: Bapak itu tas kamanawai ya, yang pengobatan mata pak?
2: Aduh, pengobatan mah ke dokter, ke rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh maghrib, aduh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atau wayang, gak abis. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya?
5: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5
4: Kabupaten Brebes. Gila.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak? Ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar, Pak, ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total, Pak, ya. Jadi
5: bertahap, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari, Pak, berarti merasakan perubahannya, Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah, Pak, ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini, ya, Pak, ya.
5: Ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada, ya, Pak, ya.
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu, Pak, ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak, ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin, gitu. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total, ya, Pak, ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sehat total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Bisa baka botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dieu teh?
3: Dua katilaina.
2: Dua katilainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh. Nuju
3: di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nuse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar alami kan rupanya mati.
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos teu aya cangkeul tos hilang gitunya.
2: Ayeuna namanya.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kene benjolan kan tos salit deh.
2: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahannya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian so, panggitan
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu oh. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, ya, amin. Gitu.
5: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, sing siremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos
2: janten bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih karan 8 panyawat sapertos bapak.

0: Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu tarawas panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis, da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun Bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pakaraosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pangobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng geuning sacang da abis sok hobi kana lakon wayang anu dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radiopis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha eta, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumah sok pingsan gitu kita gitu, dada. Yeah, dada di punggu kita itu kos gitu. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap gitu.
0: Terus aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena sudah beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu yeuteung mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mah ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: amin. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin. Pak Oming
0: tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam kita menjalani sebuah aktivitas harian, pastinya banyak hal yang kita pikirkan dalam kehidupan. Ada satu nikmat sahabat MK yang mungkin sering kita cari tetapi jarang kita sadari ketika sudah memilikinya, yaitu adalah ketenangan. Ketika hati tidak sedang dipenuhi kekhawatiran, ketika pikiran tentunya bisa beristirahat sejenak dari berbagai persoalan, tentunya ini patut kita syukuri sahabat MP, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita anggap ketenangan bukan berarti hidup kita tidak memiliki masalah. Justru terkadang masalah senantiasa masih ada, tetapi hati diberikan kemampuan untuk menghadapinya tanpa terus-menerus dikuasai oleh rasa takut ataupun juga cemas, sahabat MK. Maka tentu sahabat MK, semoga di hari ini Allah menjaga hati kita agar tetap senantiasa tenang dalam menghadapi apapun yang akan datang tentunya. Bersihkan diri. Alhamdulillah, di kebersamaan pagi hari ini tentunya senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di hari Senin pagi di tanggal 28 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah di pagi hari ini sahabat MK kembali hadir sajian program manajemen Kolbu Pagi, menemani pagi Anda tentunya untuk menghadirkan kembali sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. Hamba. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, untuk tentunya ikut bergabung, mengirimkan atensinya di pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, lalu juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat Anda sampaikan juga sahabat MK di pagi hari ini dengan memanfaatkan layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Kembali ujian sahabat MK yang saat ini sedang menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM melalui radio tentunya. Kami sampaikan juga informasikan selain dapat Anda menyimaknya melalui radio, Anda pun dapat memanfaatkan menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda masuk dan juga mencari stasiun MKFM Bandung, sahabat MK. Lalu dapat juga Anda simak melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM di MKFM Live Kajian, melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, di Instagram dan juga TikTok di @MKFM Bandung. Dapat juga Anda unduh aplikasi kami melalui App Store dengan Anda dapat cari juga ketikan MKFM. Lalu sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga spesial karena disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang juga dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Stylish 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir juga dapat Anda simak melalui frekuensi di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada tiga hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Siksamu.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi MPD, yang di kebersamaan pagi hari ini menyambung pembahasan berkaitan Salat Qiyamul Lail bagian yang ketiga. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap ketika.
2: Wahai Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Tidak hentinya kita Kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, sehingga kita mampu membukakan mata kembali, bisa melaksanakan ibadah kembali, bisa qiyamulail, sholat tahajud, bisa sholat subuh berjamaah ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga ini menambah pahala, kebaikan, bekal pulang kita kepada Allah nanti. Alhamdulillah, kita juga bersyukur Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu sahabat-sahabat yang masuk melalui link Zoom, juga melalui Facebook, melalui IG, melalui YouTube, dan semua media yang merelay. Ada MKTV, MKFM, dan juga media sosial lainnya. Semoga penuh berkah bagi kita semua. Salawat sering salam tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, di hari ini saya tidak melayangkan PPT karena tidak ada materi baru, tapi ingin menuntaskan dari dua pertemuan sebelumnya ya terkait dengan Qiyamulail, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sebelumnya ya tentang Qiyamulail dan belum sempat terjawab. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Qiyamulail yang masuk baik melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook ya. Boleh juga Bapak Ibu hari ini interaksi langsung melalui Zoom, yang berada di Zoom, untuk bisa komunikasi.

di YouTube mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar tidak mengantuk saat tahajud walau sudah rutin tapi tetap masih ngantuk? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi pertama Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ngantuk itu manusiawi ya. Kalau kita sering ngantuk ya manusiawi. Namun memang tentu ada beberapa hal yang harus kita ikhtiarkan ya. Jadi pertama ada istilah kan, kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, alam pasti terbiasa. Kita itu bisa melakukan sesuatu karena sudah terbiasa melakukannya. Kalau sudah terbiasa bangun sepertiga malam, tentu akan menjadi tidak berat kalau sudah membiasakan diri. Sebaliknya akan berat ya, mulai itu bagi yang jarang, apalagi yang pertama kali, yang tidak pernah, pasti akan sangat berat. Jadi bergantung dari kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa dan membiasakan diri, insya Allah lebih mudah. Begitu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan tadi, ngantuk ini manusiawi. Jadi kalau memang kita kurang istirahatnya, ya memungkinkan kita ngantuk. Kebutuhan tidur kita itu rata-rata sehari itu 7-8 jam. Jadi kalau hitungan 8 jam ya mungkin jam 9 gitu ya sampai jam 3. Itu kurang lebih ya jam 9 atau sampai jam 4 ya. Itu kebutuhan umumnya. Tapi ada orang yang khusus istimewa. Ada yang hanya 2 jam, tidurnya 2 jam setengah, ada yang 1 jam setengah, itu biasa. Ini kita pernah dengar ya, Presiden Indonesia almarhum Bapak B.J. Habibie itu katanya tidurnya hanya 1 jam setengah sampai 2 jam setiap malam. Tapi itu tidak semua kita ya. Nah, saya dengar juga Dr. Zakir Naik ya, seorang ulama internasional, ulama dari India yang sering mengajarkan tentang bagaimana perbandingan agama antara Islam dan Kristen begitu, Bible dengan Al-Quran, mengungkap kebenaran Quran. Ternyata beliau juga cerita setiap malam hanya tidur 1 jam setengah sampai 2 jam saja. Sisanya dia gunakan untuk belajar, untuk yang mulai, untuk menghadap Allah, banyak bersama dengan Allah. Nah, tapi tidak semua orang bisa memiliki itu orang istimewa. Ya, sisanya kita ya rata-rata 7-8 jam ya. Nah, sebenarnya kurang dari itu juga bisa kalau terbiasa. Saya biasa 6 jam, saya biasa 7 jam, itu akan terbiasa saja karena sudah membiasakan. Nah, pekan lalu sudah dibahas ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, tentu harus memancangkan niat. Ya, memancangkan niat, berniat sebelum tidur. Kalau kita sudah punya niat dan berniat, ternyata gitu ya, ternyata kesiangan, ternyata bangunnya kesiangan, maka niatnya itu sudah dicatat menjadi amal saleh baginya. Jadi niatlah. Dan niat tidak sekedar niat, tapi Allah Maha tahu ya. Saya mau niat aja lah, terserah nanti bangun atau tidak, Pak. Nanti kalau masih ngantuk ya saya tidur lagi. Niatnya aja nggak kuat. Harus azam. Azam itu tidak sekedar niat, tapi sudah menjadi tekad yang sangat kuat. Nanti Allah tolong kalau dia sudah tekadnya kuat ya. Yang kedua, baca doa minta pertolongan kepada Allah ya. Berdoa, Allahumma taj'ala sahla illa ma ja'alta sahla, ya Allah, tidak ada yang bisa memudahkan bagi kami kecuali Engkau yang memudahkannya. Jadi sulit kita untuk bisa bangun malam ini kalau tidak ditolong Allah, maka mintalah tolong kepada Allah agar dimudahkan. Itu yang kedua sudah kita bahas. Yang ketiga adalah berupaya untuk mengikhtiarkan, misalkan pasang alarm gitu ya, atau minta dibangunkan kepada suaminya atau kepada istrinya, atau anak minta dibangunkan ke orang tuanya, itu bagian dari ikhtiar. Semua kita punya HP hari ini ya, dan HP bisa di setting alarm, bahkan ada yang nyetingnya itu 3 kali ya. Jadi mau bangun 3:30 supaya bangun, tapi karena belum bangun dimatiin, nanti jam 4 bunyi lagi ya. 4 juga masih dibangunin, masih belum bangun. Dia nyalain lagi nanti setelah 4:30 gitu ya. Udah lewat itu tahajudnya. Tapi upayakanlah, yang bisa kita upayakan bagian dari ikhtiar. Insyaallah kalau niat kuat, kesungguhan kuat, Allah pasti nolong. Insyaallah akan

0: menolong kita dan Allah akan mudahkan kita. Ya begitu sahabat di YouTube, sahabat Junior 1234. Ya lanjut, kemudian di IG Yosef Ahlusaini. Yosef Ahlusaini ya namanya di IG. Saya pernah mendengar kajian ada keutamaan tersendiri ketika sholat malam ini dengan membaca 1000 ayat. Oke, apa ini benar? Jadi, wah 1000 ayat ini luar biasa ya. Berarti kalau ayat Al-Quran itu 6000, ya 6666 gitu. Sebagian menyebutkan pendapat 1636, nanti sudah 1/6 dari isi Al-Quran. Nah, tentu saja makin banyak ayat yang dibaca, makin besar pahala. Kita tahu setiap huruf dari Al-Quran itu adalah kebaikan. Fikuli harfin hasanatun. Ya, fikuli harfin hasanah. Setiap huruf itu adalah kebaikan. Kalau setiap huruf kebaikan, maka tentu semakin banyak ayat yang dibaca, akan semakin banyak huruf yang terbaca. Ya, jumlahnya makin banyak. Dan semakin banyak yang dibaca, semakin besar pahala. Nah itu ya, kalau dalil secara khusus harus 1000 ayat saya belum tahu, belum menemukan gitu ya. Harus 1000 ayat dalam satu malam atau ada keutamaan khusus. Tapi tentu keutamaan membaca Al-Quran, memperbanyak ayat yang dibaca itu menjadi hal yang bagian yang pahala tersendiri ya. Baik itu ketika membaca Al-Quran sendiri di malam hari, termasuk yang mulai istilahnya ya, menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Atau ketika kita juga membaca Al-Quran itu dalam sholat-sholat kita. Sehingga di dalam sholat tahajud, ada pertanyaan misalkan dalam qiyamul lail, bolehkah memegang mushaf? Nah, mayoritas ulama membolehkan. Ya. Bagi kita yang belum hafal, belum hafal nih bacaan Qurannya, sementara ingin membaca ayat yang banyak, ingin berdiri berlama-lama, kalau sendiri silakan, dan kalau dalam sholat sunat silakan. Tapi kalau sholat wajib, sebaiknya yang ringan, ya surat-surat yang tidak terlalu panjang, dan juga memperhatikan tentu kondisi makmum. Begitu kalau berposisi sebagai imam dalam sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri silakan. Ya, Rasul pun kepada para sahabat menganjurkan masyitum, terserah, atau insya'ah, jika engkau mau, terserah semampunya, sekuatnya, mau semalaman, mau setengah malam, sepertiga malam, tergantung dari masing-masing kekuatannya. Itu yang pernah Rasul sampaikan juga kepada para sahabat. Ya, demikian sahabat Yosef di IG. Baik, ada yang raise hand di Zoom, kita beralih dulu ke Zoom, sudah raise hand supaya lebih interaktif. Ibu Paramita, silakan Bu. Sudah raise hand, boleh unmute. Ibu Paramita.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, silakan Ibu.
1: Mau tanya, Pak Ustaz?
0: Iya, silakan.
1: Kalau dalam waktu yang terbatas kita mau melakukan qiyamul lail, kita lebih baik mengejar banyaknya rakaat atau kita mengejar banyaknya doa? Satu itu, Pak Ustaz.
0: Yeah.
1: Kemudian dalam sholat dua rakaat itu dalam setiap kali kita pada awal rakaat harus melakukan doa iftitah atau tidak? Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, yang pertama, apakah mengejar kualitas atau kuantitas ya? Masih kan dua-duanya, Bu ya. Idealnya ya, kita bisa khusyuk, tapi idealnya juga rakaatnya tercapai, karena Rasulullah seringnya adalah 11 sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tapi tentu mengejar kualitas itu lebih baik, Bu, kalau kita dipilihkan waktunya terbatas nih, mau sholat buru-buru tapi bisa 11 gitu ya. Wah, ini tinggal 6 menit lagi azan subuh, wah ingin 11, pasti akan sangat cepat ya. Atau sebaliknya, khusyuk walaupun hanya 2 rakaat. Kalau saya menganjurkan Ibu lebih baik kejar kualitas daripada kuantitas, karena jumlah ini tidak menjadi ukuran dalam qiyamul lail. 2 rakaat minimal boleh, atau witir saja 3 rakaat boleh, sampai 4 rakaat ya, mulainya boleh sampai 6 rakaat, 8 rakaat, nanti tambah witir. Witirnya pun boleh 3, boleh 1. Itu menjadi pilihan dan juga pertimbangan kita ketika melihat waktu, ya. Tapi kehusuan, tapi kualitas itu yang penting harus dijaga. Jadi 2 rakaat dengan husu, dengan penuh ketentraman, dengan sakinah, perasaan tentram, lalu bacaannya juga dengan tartil, dipahami, itu lebih baik daripada 11 tapi terburu-buru dan hanya mengejar kuantitas ini selesai. Itu Bu ya. Yang pertama, yang kedua, apakah setiap rakaat pakai iftitah? Tidak. Iftitah itu kita lakukan sebagai pembuka. Kata iftitah itu artinya pembuka dari kata fataha. Fataha itu kan membuka. Iftitah pembuka. Sehingga kapan itu kita lakukan? Ketika kita membuka sholat kita. Kalau sholat kita 4 rakaat, maka setelah takbiratul ihram di rakaat pertama kita baca iftitah. Selanjutnya masuk rakaat kedua, ketiga, keempat, tidak iftitah lagi, langsung baca Fatihah. Begitu ya. Dan iftitah dalam sholat itu termasuk kepada sunnah dalam sholat, bukan termasuk kepada rukun. Artinya, kalaupun ibu sholat dan tidak membaca iftitah, takbir langsung baca Fatihah, boleh. Ya, hukumnya boleh, karena itu sifatnya atau hukumnya bagian dari sunnah, as-sunnah tu fis shalah, sunnah-sunnah dalam sholat. Seperti selain kita misalkan membaca surat setelah Fatihah, itu sunnah. Boleh membaca surat, surat-surat lain dalam Al-Quran selain Fatihah, boleh juga tidak. Jadi sholatnya 4 rakaat duhur, rakaat 1-4 hanya baca Fatihah saja sah, ya, dan tidak mengurangi sholatnya, tidak mengurangi, tidak membatalkan sholatnya. Hanya tentu karena sunnah, walaupun tidak dilakukan tidak berdosa, tapi kalau dilakukan berpahala, ya. Jadi sebaiknya yang sunnah pun dikerjakan, tapi kalau tidak, tidak menjadikan batal. Begitu Ibu Paramita, ya.
1: Maaf Pak Ustaz, kalau yang 2 rakaat kayak Qiyamulail, setiap awal rakaat itu juga, jadi doa iftitah itu hanya di rakaat ke-1 aja gitu.
0: Rakaat pertama Ustaz, betul.
1: Maksudnya, rakaat pertama, terus kita udah 2 rakaat kan, udah salam, terus kita mau mulai 2 rakaat yang selanjutnya, apakah rakaat pertamanya juga melakukan iftitah lagi atau tidak gitu?
0: Iftitah lagi Bu. Jadi iftitah itu setelah setiap sholat takbiratul ihram. Ibu kan setelah rakaat salam ya.
1: Iya.
0: Nah, nanti berdiri lagi, takbiratul ihram lagi, baca iftitah lagi. Gitu ya. Setiap
1: ihram.
0: Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu Paramita. Ya, masih di Zoom ada Ibu Rika Rostikawati. Ibu Rika silakan Bu. Nanti kita beralih lagi ke medsos yang lain ya. Ada Ibu Rika, ada Ibu Dwi di Zoom. Ibu Rika silakan. Mangga Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
0: Waalaikumsalam
2: Pak Ustaz untuk waktunya. Tadi sebagian dari
0: terputus-putus Ibu, mohon maaf.
2: Jadi kalau saya Pak Ustaz,
0: duh, mohon maaf Ibu Rika, terputus-putus, saya tidak bisa menyimak pertanyaannya ya. Oke, mungkin boleh dicat aja Bu, ditulis dulu Bu, karena tidak terdengar sama sekali ini suaranya. Ya, mohon izin Bu Rika, mohon maaf suaranya tidak terdengar, jadi boleh dicat aja dulu karena mungkin ada kendala di ibunya. Baik, Ibu Dwi silakan Bu, penggantinya Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, buntan pakai nama istri ininya.
0: Oh Ibu, maaf istri. Bapak silakan Pak.
3: Pak Ustaz mau tanya, kalau batas terakhir sholat tahajud dengan sholat subuh itu berapa menit ya? Karena ada yang mengatakan kata 10 menit gitu. Itu aja Ustaz.
0: Cepat. Baik Pak. Ya, kapan waktu pelaksanaan Qiyamulail atau tahajud itu ujungnya ya, waktunya adalah terbentang panjang Pak dari badai Isya sampai terbit fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu adalah waktu subuh. Ya, jadi para ulama ada membagi kepada tiga. Satu, sepertiga malam pertama. Artinya pada Isya sampai menjelang malam hari, tengah malam. Itu waktu yang di awal, artinya mau qiyamul lailnya awal. Ada sepertiga kedua atau pertengahan malam, waktu pertengahan. Para sahabat pernah melakukan tengah malam itu sampai menjelang dini hari. Waktu yang ketiga, sepertiga malam. Sepertiga malam kapan? Ya kalau di kita waktu satu malam itu dibagi tiga, ya dari jam tiga sampai menjelang subuh. Nah, pertanyaan Bapak tadi, menjelang subuhnya itu kapan? Gitu ya. Apakah atau berapa menit sebelum azan? Sampai azan berkumandang, Pak. Nah, kalau sekarang di Bandung ini 4.22 atau 4.23 ya. 4.23. Jadi 4.23 itulah habisnya waktu qiyamul lail atau disebut dengan waktu terbit fajar atau istilahnya shiddiq ya. Karena ada nama tuh. Nah, siapa namanya? Fajar Shiddiq atau Fajar Shiddiq, ternyata memang lahirnya waktu subuh. Kalau waktu namanya Fajar Shiddiq tapi lahirnya tengah hari, nah berarti tidak sesuai di waktunya. Jadi gitu, Pak, tidak ada menit ya,
3: menjelang. Terima kasih, Ustaz.
0: Sebelum azan aja, kalau sudah azan berarti sudah habis waktunya. Gitu, Pak. Ternyata
3: misalkan
0: masih sholat, sudah azan, selesaikan, Pak. Enggak apa-apa, ya. Itu mulailnya, atau misalkan witir nih, tiga rokaat, tinggal serokaat lagi, sudah terdengar azan, selesaikan yang satu rokaat itu. Atau witir sebelum tidur, tapi tahajud, tapi seperti malam sebelum subuh, tinggal satu rokaat lagi, sudah rokaat kedua masuk, selesaikan rokaat kedua itu. Begitu, Pak. Terima kasih ya pertanyaannya. Baik, lanjut, saya beralih dulu ke IG lagi ya, IG dari Dian Fitri. Dian Fitri, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana jika pada saat muda pernah meninggalkan sholat fardu, cara menggantinya apakah harus qada atau cukup bertobat? Baik, ini sudah pernah kita bahas di bab qada sholat ya, bab tentang qada sholat, apakah harus adi qada atau tidak. Ya, mayoritas ulama berbeda pendapat memang ya. Yang pertama, diqada, berapa diqadanya sesuai kemampuan dan ingatnya saja. Seperti pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah di antaranya. Ya, yang pendapat kedua, tidak diqada tapi cukup bertobat saja dengan tobatan nasuha. Karena yang berlalu tidak bisa diulang. Jangankan yang waktu muda tadi seperti Ibu tanyakan ya, yang kemarin saja, yang dua hari yang lalu, seminggu yang lalu sudah tidak bisa kita ulang. Salat Isya tadi malam sudah lewat, sekarang sudah subuh. Maka gimana caranya tobat dengan tobat dan nasuha? Pendapat ketiga, selain tobat, tambahi atau ganti dengan kebaikan yang lebih banyak. Dalilnya fa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Ikuti atau tutupi keburukan yang pernah dilakukan. Meninggalkan sholat kan itu keburukan, sebuah kemaksiatan, gitu ya. Nah, tutupi tamhuha dengan kebaikan itu sebagai penutupnya atau penghapusnya. Jadi kalau pernah meninggalkan dulu ketika muda, pernah meninggalkan sholat berapa waktu, sudah enggak kehitung banyaknya. Sekarang perbanyak saja sujudnya kepada Allah, artinya perbanyak ibadahnya, qiyamul lailnya jangan lewat, sholat-sholat sunat lain, sholat tahajud jangan terlewat, setiap masuk masjid bayakan sholat tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah sebelum sholat wajib jangan dilewati. Itu adalah bagian dari upaya kita agar menutupi keburukan yang pernah kita lakukan, termasuk diantaranya meninggalkan sholat. Begitu ya sahabat Dian Fitri di IG. Nah, kemudian dari FB. Nah, sekarang beralih ke Facebook ya. Sebelum nanti saya beralih lagi ke Zoom, ada Ibu Dede yang sudah resen. Dari Facebook Ika Sar. Maaf, mau tanya Pak Ustaz. Upama saya duduk di kursi nunggu sholat Isya, tapi ketiduran pas bangun jam 2. Nah, sholat apa dulu? Ya, bangun itu. Apakah harus dikerjakan sholat wajib atau sholat syukur wudu, sholat taubat baru Isya? Baik Ibu, Masya Allah ya. Tentu saja ini bukan hal yang kebiasaan ya, bukan dibiasakan setiap hari sholat Isya-nya itu menjelang subuh atau kesiangan. Karena tadi ketiduran kata Ibu, bahkan ketidurannya juga di kursi, ini tentu bukan hal yang disengaja. Nah, bagaimana sholat wajib itu lebih utama. Jadi sebelum yang lain tunaikan sholat yang wajib saja. Ya, mau nanti setelah itu kayak mulai mau sholat taubat, hajat dan seterusnya, tapi karena wajibnya ini udah waktunya terlewat dan terlewatnya karena ketiduran, Pak, tidak mengapa ya ketika bangun. Yang saya sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul menyampaikan hukum itu berlaku bagi orang yang memang tidak dalam keadaan tidur, ya artinya rofiatul aqlam, hukum tidak berlaku bagi orang yang tidur kecuali dia sudah bangun, dan bagi orang yang lupa kecuali ingat. Jadi ibu benar-benar ketiduran tadi pada isya, bangun-bangun, maaf pada maghrib, bangun-bangun jam 2 malam belum isya, maka saat bangun itulah sholat isyanya. Ya, tidak dianggap yang melewati waktu, itu dianggap yang mengkodok, artinya melakukan yang kelewat, tapi lewatnya karena tidur, ketiduran tidak dianggap berdosa. Berbeda kalau terlewatnya karena menyengaja, itu jadi berdosa. Sama juga orang lupa, ya saking lupanya benar-benar lupa, baru ingat besoknya, aduh kemarin lupa belum isya, ya tidur saja. Pagi beraktivitas seperti biasa, pagi langsung sholat subuh, kemudian siangnya beraktivitas, duhur, asar, maghrib. Setelah sholat isya baru ingat kemarin belum isya. Sekarang sudah isya lagi, yang kemarin lakukan sekarang, karena itu memang benar-benar lupa. Ya, begitu. Baik, lanjut ke Zoom dulu, Ibu Dede silakan. Angga Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya, Ustaz, jika kita sholat tahajud itu kan misalnya dua rakaat.
0: Iya.
4: Nah, apakah sebaiknya kita melakukan dua rakaat itu kita doa, atau kita selesaikan dulu nih misalnya 11 rakaat, atau itu kan berarti kan kalau 11 kan berarti dengan witir ya, Ustaz ya. Kalau misalnya kita sholat tahajud dulu baru doa, atau baiknya witir selesaikan dulu semua baru kita berdoa, itu lebih baik yang mana, Ustaz?
0: Baik. Oke, terima kasih Bu Dede. Jadi begini Bu, doa itu dianjurkan kapan saja. Jadi doa tidak mengenal waktu ya. Tapi termasuk mustajab doa adalah fi kulli dhuhuri shalah, di setiap habis sholat. Habis sholat ini kan maknanya bisa jadi setelah salam, setiap dua rakaat tadi, atau setelah sholat rangkaian sholatnya selesai. Nah ini pilihan Bu. Bahkan di dalam sholatnya pun kita boleh sambil berdoa sesuai kebutuhan kita. Ya sholat itu kan doa, makna as-salah bimana ad-doa. Sholat itu maknanya adalah doa dan zikir. Dalam sholat, dari mulut takbir sampai salam, isinya zikir dan doa. Maka para ulama mendefinisikan as-salah bimana az-zikru wa-doa. Nah, tapi juga Rasulullah mencontohkan dan menganjurkan kita juga doa ketika sholat. Misalkan dalam keadaan sujud. Ya, Rasulullah bersabda, wa amma fir ruku fa'addimullah wa fis sujud fa'aksiru doa. Ya, ketika engkau ruku maka agungkanlah Allah, maka bacaan ruku subhanallah rabbiyal azim, mengagungkan Allah. Adapun ketika sujud, maka fa'aksiru doa, perbanyaklah engkau berdoa dalam sujud Bu, ketika sholat ya. Dan tidak mesti sujud akhir, di sujud mana saja. Kalau tadi Ibu 8 rakaat nanti witir 3, di setiap sujud juga boleh. Atau setiap setelah sholat, jadi setiap setelah salam. Berarti kalau 4 kali salam, 8 rakaat, 4 kali doa, itu juga boleh. Atau mau di akhir, sudah selesai 8, tambah witir 3, baru doa di situ sepuasnya, silakan. Jadi doa ini tidak ada ketentuan khusus Bu, harus di mana di sebenarnya, dan juga tidak ada ketentuan khusus juga harus setiap setelah salam. Tapi kalau ibu mau milih rangkaian silakan. Biasanya kan kita banyak kebutuhan kepada Allah ya, banyak yang ingin kita panjatkan, dicicil bagus. Mohon maaf. Jadi dicicil tadi salat berkat doa khusus nih buat keluarga. Mungkin khusus mendoakan suami kalau ibu sebagai istri, salat berkat mendoakan anak, salat berkat lagi mendoakan orang tua dan sebagainya. Jadi silakan bisa dicicil seperti itu atau boleh langsung di belakang. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Begitu Ibu ya. Baik, izin saya lanjut lagi ke YouTube ya, Muhammad Muhammad Iman Z. Ustaz, jika sudah menjelang azan kita melaksanakan witir niat awalnya 3 rakaat tapi pas rakaat pertama terus azan lalu kita jadi witirnya 1 rakaat, apakah boleh? Nah, sebaiknya niat itu sebagaimana niat dari awal. Ya, kita tidak boleh merubah niat di tengah. Jadi selesaikan aja sampai 3, ya sudah 1 rakaat terdengar azan, 2 rakaat lagi lanjutkan sampai selesai, tidak masalah ya. Karena kita memulai takbiratul ihramnya sebelum masuk waktu subuhnya. Itu lebih baik ya, daripada merubah niat di tengah-tengah yang tidak dicontohkan ya, kita merubah niat itu. Itu dari YouTube Muhammad Dias. Ya lanjut dari YouTube Puan Ngajo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi atau cara mengatasi imam yang bacanya kurang baik tajwidnya? Nah, ini tentang kriteria imam kita sudah pernah bahas juga ya. Jadi salah satu kriteria dalam imam itu adalah yang bacaannya bagus. Ya, bacaan bagus itu artinya benar tartil. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kalau ada di antara orang-orang yang yang bisa jadi imam, maka pilih yang paling banyak hafalannya dengan Al-Qur'an. Ya, kalau sama hafalannya sama, bacaannya bagus, mana yang lebih banyak hafalan hadisnya? Sama mana yang lebih dulu hijrahnya atau masuk Islamnya? Zaman Rasul kan yang hijrah itu dengan yang tidak hijrah beda, gitu ya. Kemudian mana yang lebih paham tentang agama? Itu menunjukkan ada kriteria di situ, ya. Tapi kalau tidak ada, tentu saja tidak mesti kemudian sholatnya bubar. Kenapa? Nggak berjamaah sholat masing-masing. Nggak ada yang cocok jadi imam, gitu ya. Oh, ini bacanya kurang mampu, ya semampunya saja, ya tidak dipaksakan. Jadi hafalnya surat-surat pendek, surat-surat pendek. Kalau kita makmum dan imam bacaannya mungkin ya di tempat yang kita kebetulan lewat, ikutnya ada masjid ikut, ternyata imamnya aduh bacaannya berantakan, dan ternyata mohon maaf ya yang paling sepuh di situ. Jadi boleh kita memilih imam yang paling sepuh kalau kriteria yang lainnya sudah masuk, misalkan baca-baca Qurannya sama, hafalan Qurannya sama, hafalan hadisnya juga sama, baru cari yang paling tua. Jadi yang paling tua itu bukan kriteria yang paling pertama, gitu ya. Bagi kita tidak masalah kalau ada bacaan imam yang salah, artinya tidak ikut berdosa sebagai makmum. Imam akan menanggung apa yang dilakukannya, ya, tapi makmum tidak menanggung apa kesalahan dari imam. Karena justru sebaliknya, makmum itu tugasnya mengikuti imam. Jadi betapa beratnya tugas imam. Kalau dia tidak benar bacaannya, tidak benar gerakannya, dia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan makmumnya diikuti, tapi makmum tidak bertanggung jawab dengan kesalahan imam. Ya, kecuali imam salah mengingatkan dalam gerakan tertentu. Misalkan harusnya ruku dia itidal, nah imam mengingatkan dengan membaca subhanallah. Harusnya sujud dia langsung duduk antara dua sujud, kan boleh diingatkan dan itu ada syariatnya. Namun kalau bacaannya ya tentu harus belajar ya, karena 7 ayat Al-Fatihah kalau salah setiap ayat berarti 7 kali dikoreksi dan sulit kalau koreksinya sedang dibaca dalam sholat. Itu ya sahabat dan siapa Puang Ngajo ya di YouTube, insyaallah. Terima kasih. Lanjut Ibu Vivi, ada yang resen Ibu Vivi di Zoom. Silakan Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustaz, saya mau nanya terkait persoalan Ustaz. Dulu almarhumah ibu saya itu setiap hari melaksanakan qada shalah. Jadi sebelum dan sesudah melaksanakan. Itu gimana ya, Ustaz? Terus gini, saya pernah pas kerja di Timur Tengah sama majikanku kesiangan di pondok gitu. Kesiangan bangun subuh, bangun-bangun jam 9. Kata majikan saya, "Gum-gum shalah," katanya gitu. Padahal udah jam 9 pagi ya. Jadi itu gimana, Ustaz? Salat subuhnya saya masih dulu itu belum mengerti ya gimana gitu pas kesiangan sholat subuh itu. Jadi beliau itu bangun jam 9 pagi langsung sholat aja. Saya nggak tahu niatnya apa gitu, sholat subuh apa gitu, Ustaz.
0: Baik, Ibu.
5: Itu aja, Ustaz, pertanyaannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, mengkodo. Jadi mengkodo itu, sekali lagi perbedaan pendapat, Bu, ya. Ada yang memang mengkodo. Jadi kenapa Bapak sholat lagi? Karena dulu waktu muda saya pernah tidak melakukan sholat isya. Jadi saya mengkodo isya saya yang dulu. Itu ada pendapat demikian. Ya, silakan kalau mau ikut kan dihargai. Ya, itu pendapatnya di antara Syafi'i, ya, pengikut Imam Syafi'i. Ada juga yang cukup dengan taubat, ya, karena memang sudah berlalu. Dan itu banyak pendapatnya. Dari Imam Hanafi, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan sebagainya, begitu. Itu pendapat yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kesiangan itu boleh, Bu. Kalau memang benar-benar tertidur, benar-benar kesiangan, maka sholat saat bangun. Sebagaimana orang lupa, sholatlah saat dia ingat. Jadi sholat subuh sekarang 4:30. Jam 9 baru bangun. Kalau benar-benar bangun jam 9 itu karena memang benar-benar ketiduran, maka sholat ketika bangun. Jadi jam 9 sholat apa? Sholat subuh, ya, bukan sholat duha waktu, walaupun itu waktu duha, karena memang benar-benar ketiduran. Seperti orang puasa, Bu, ya, dia saum lalu kemudian makan, aduh lupa saya sedang puasa. Kalau benar-benar lupa walaupun sudah habis 2 piring, maka lanjutkan puasanya karena lupa. Tapi kalau disengaja, walaupun sebutir nasi, tetap batal karena disengaja. Nah, sama yang ketiduran juga, karena benar-benar ketiduran, capek, letih, atau apalah gitu ya. Termasuk para ulama membolehkan misalkan begini, dioperasi dari jam 3 pagi itu, beres-beres jam 8, baru siuman, sadar jam 9, jam 9 itu sholat. Nah, itu sama dengan hukumnya yang ketiduran atau yang lupa tadi, gitu ya. Dia baru ingat, baru sadar. Jadi begitu, dan riwayatnya ada, Rasulullah pernah dalam sebuah peperangan dengan para sahabat, itu sampai perjalanan jauh, sampai larut malam, lalu tidur. Dan tidur itu di tenda, ya, di gurun, di lapangan yang luas. Lalu, sahabat itu meriwayatkan, kami semua terbangun saat matahari sudah naik. Nah, artinya kan matahari sudah naik ini, sudah lewat subuh, ya, kemungkinan sudah syuruk atau sudah mungkin waktu menjelang duha. Maka Rasulullah menganjurkan Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian melakukan sholat sunat qobliyah dan sholat subuh berjamaah. Nah, apa maknanya dari hadis ini? Satu, Rasulullah melakukan sholat walaupun kesiangan. Ya, dan itu semuanya kesiangan para sahabat itu karena letihnya perjalanan dalam sebuah peperangan. Jadi ketika bangun sholat. Yang kedua adalah tetap melakukan qoblah subuh, ternyata dalam riwayat itu saking diutamanya qoblah subuh, ya, tetap melakukan qoblah subuh lalu sholat subuh berjamaah. Artinya qoblah subuh sekalipun kesiangan tetap dilakukan. Ya, Rasul menganjurkan para sahabat sholat qoblah subuh atau sholat qoblah fajar lalu sholat subuhnya berjamaah. Nah, itu kesiangan. Jadi ada satu riwayat, ya, ini kejadian Rasul ini menjadi pembelajaran buat kita tentunya. Jadi jangan sampai kesiangan udahlah saya mah gak usah sholat. Kan kesiangannya juga bukan keinginan, kesiangan juga nggak disengaja, kecuali disengaja, sengaja udah waktunya bangun, udah dibangunkan, tetap aja tidur, ya. Nah, itu berbeda, itu jadi berdosa tidak sholat. Tapi kalau ketiduran itu berbeda, ya, hukumnya lain lagi. Begitu, Ibu tadi di Zoom, ya, saya izin berlanjut lagi kepada
5: Ustaz, itu. Boleh ini sedikit ya, lagi, Ustaz.
0: Oh iya,
5: tapi gini, kalau di Indonesia nih, saya cerita ke adik saya, ya, saya begitu bangun, begitu sholat. Tapi kata adik saya, kan kalau di Indonesia pakai fusoli, ya, adaan, itu kan katanya nggak adaan. Gimana ya artinya gitu?
0: Okay,
5: jadi katanya nggak usah sholat, katanya gitu. Gimana ya, Ustaz? Kalau yeah, adaan itu apa artinya gitu? Saya lupa kalau panggilnya gitu, maaf, Ustaz.
0: Siap, Ibu. Oke, tentang baca usul atau tidak aja, ini pertama terjadi perbedaan pendapat, gitu ya. Ibu, kalau bertanya ke saya, Ibu boleh membaca, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu riwayat pun yang mencontohkan Rasul melakukan itu, tetapi itu sebagai ijtihad dari para ulama. Talafud bin niat, talafud itu melafadkan niat dengan kalimat usolli, saya akan sholat subhi, subuh, rokatnya dua rokat, adaan. Ada itu artinya dilaksanakan langsung, gitu ya, melaksanakan langsung. Kalau bahasa terjemahan lain mah dibayar kontan, adaan itu. Nah, sehingga ada yang juga berpendapat kalau sholat tidak pada waktunya, tidak adaan, tapi kodoan. Itu ya, kalau adaan di waktunya, kodoan di waktu setelah waktunya lewat. Itu pendapat juga. Tapi kalau menurut saya, Bu, tidak baca usolli pun tidak ada masalah. Karena niat dalam sholat itu adalah niat dalam hati. Jadi bacaan niat itu dalam hati kita, innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung daripada niat. Sehingga kalau sholatnya sama-sama dua rakaat, apa yang membedakan niatnya? Qoblas subuh dua rakaat, tahiyatul masjid dua rakaat, sholat subuh dua rakaat, niat yang membedakan ya. Jadi mau baca niat mau tidak, tidak apa-apa, juga tidak jadi pertentangan. Ibu juga boleh baca niatnya mau adaan, berarti menunaikan, melaksanakan saat itu, atau mau kodoan, kodoan itu mengkodo ya. Sebagian berpendapat persis seperti yang sampaikan adik ibu tadi, kalau dia tidak pada waktu subuhnya karena dia kesiangan, sudah agak siang, maka disebut mengkodo, disebut kodoan gitu. Sri Pami Bumpih ya. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut saya ke YouTube IG, maaf, IG dari Sepsel. Ya, Sepsel. Aduh, namanya udah susah. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau ada sholat isya di rokaat kedua sudah ingat pada rokaat pertama, lupa baca Fatih, apakah ditambah rokaat sholat atau diganti langsung di rokaat kedua? Baik, rokaat pertama lupa Fatihah ya, ingatnya di rokaat kedua. Selesaikan sampai 4 rokaat, nanti tambah 1 rokaat lagi. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun. Jadi kalau 1 rokaat tidak baca Fatihah, maka tidak dihitung rokaat, berarti kurang 1 rokaat, sehingga tambah 1 rokaat lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau berjamaah? Nah, kalau berjamaah, kita masuk, imam sudah baca Fatihah, atau kita masuk, imam sudah baca surat, kita gak kebagian Fatihahnya imam, maka dia dijamin oleh imam, al-imamu dominun, sepanjang dia masih mendapati ruku. Man adroka ruku, faqad adroka sholat. Siapa yang mendapati ruku, maka dia mendapati sholat. Maksudnya dia mendapati rokaat itu. Nah, tapi kalau sholat sendiri, tidak baca Fatihah, lupa baca Fatihah, maka rokaat itu harus diulang, karena rukunnya dia tidak dapat. Gitu ya sahabat Setsel ya di IG. Lanjut di YouTube Abdinur 9109. Jika membaca ta'awud tiap baca Al-Fatih itu termasuk nambahin baca atau tidak, dan bagaimana boleh atau tidak? Baik, bacaan ta'awud dalam Fatihah khususnya dalam sholat itu dibaca di rakaat pertama saja setelah doa iftitah. Jadi setelah iftitah kita membaca iftitah, pilihannya boleh mau ya Allah Akbar Kabiro sampai selesai, atau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika wa tabaraka smuka, gitu ya, dan beberapa riwayat lain. Pokoknya setelah iftitah baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca Fatihah. Itu hanya di rakaat pertama. Nanti rakaat kedua, ketiga atau keempat langsung Fatihah dari bismillah tanpa membaca ta'awudz terlebih dahulu. Itu ya sahabat Abdi Nur di YouTube ya. Lanjut di YouTube sahabat Siti Robingah. Siti Robingah mungkin ya, kalau orang Jawa Siti Robingah jadi dibacanya. Tanya Ustaz, utama mana sholat witir sebelum tidur dengan sholat witir saat bangun malam? Oke, kedua-duanya boleh dilakukan. Sering saya contohkan dalam riwayatnya, kalau Abu Bakar itu tidak pernah tidur kecuali sholat witir dulu. Kenapa? Kalau nanti kesiangan tahajud, witirnya minimal sudah dilakukan. Ya, dan itu juga memperkuat niat saya sudah witir supaya nanti tahajud tetap bisa bangun. Ya, tapi kalau Umar bin Khattab tidak, dia langsung tidur setelah isya itu karena yakin bangun sepertiga malam. Nah, kalau utama atau tidak utama, tentu lebih utama diakhirkan. Kenapa? Karena mendapatkan sepertiga malamnya. Gitu ya. Sepertiga malam itu kan banyak keutamaan, seperti kita hadisnya dibahas di dua pekan lalu ya, saat turunnya para malaikat, saat Allah turun ke langit dunia, saat dosa-dosa diampuni, saat doa-doa diijabah gitu. Itu keutamaan sepertiga malam, sehingga kalau mau diakhirkan lebih baik. Tapi kalau di awal pun itu juga boleh, dan Rasul mencontohkan para sahabat melakukan, maka itu pun boleh. Itu pilihan saja, silakan. Ya, sahabat Siti di YouTube.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang tentunya kita sudah simak pembahasan berkaitan sholat qiyamul lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya bagian yang ketiga. Yang ini mudah-mudahan sahabat MK menambah pengetahuan kita serta juga perhatian kita berkaitan tentang sholat qiyamul lail yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Mari juga kita doakan bersama guru kita sahabat MK, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwa beliau serta juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, sebelum juga kami menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan ya, sahabat MK juga dapat ambil bagian di dalamnya.
1: Hapus dosaku, mengganti hukumanmu di...
0: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: lembab.
1: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar, dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Balai Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
2: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: la santità?
1: No way!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngawonan wae, Bu.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana we gitu, Pak? Berobat?
1: Gacan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birai nguping di na radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana Ling kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueur nya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomi kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panginten
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya
2: nyuhunkeun
3: pi doana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seseresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mane aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, ui, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayana, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ye tos seep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: masih Baraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya